Menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirema Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirema FM.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangatin lagi awal pekannya. Pagi ini tayang go semuanya seperti biasa, bareng lagi sama Putra di Madu Jelly. Come on.

September esnya apa, bestiku semuanya? Semangat Senin hari ini. Sudah masuk awal pekan lagi ternyata ya. Yang lagi pada gedobrak-gedobruk, semoga tetap semangat di hari Seninnya. Semangat.

awal lagi ya. Awali hari Senin ya, yuk semua yuk. Dengan pikiran yang positif, walaupun lagi gedobrak-gedobrak pagi ini ya. Yang baru pulang ngojol, selamat kembali bergoyang asik-asik pagi ini. Semoga semalam kamu tidurnya nyenyak ya, kemudian tidak begadangan. Karena ternyata jaga stamina tubuh dengan beristirahat lebih awal, gak begadangan, ini kamu nanti bangun paginya akan terasa lebih segar keluarga semuanya ya. Kemudian semoga kamu tadi setelah bangun tidur, kamu sudah mengkonsumsi air putih. Karena ini juga ternyata menjadikan salah satu tips ringan keluarga semuanya biar kamu bangun dengan badan fresh ya. Ketika bangun tidur kamu langsung minum air putih. Yang belum mandi boleh nih silakan kalau mandi sekarang keluarga semuanya atau nanti. Belum beres soalnya Mas Putra gak apa-apa ya. Tapi kalau sudah pada mandi sudah fresh ya pagi ini ya. Yang lagi pada mempersiapkan sarapan, ini ternyata di hari Senin ini keluarga semuanya, kalau kamu lagi pada gedubruk-gedubruk, boleh silakan diselipkan waktunya untuk membuat sarapan favorit kamu mungkin. Ini bisa menjadi tenaga kamu seharian ini ya. Ini juga bisa mengembalikan mood lagi.

Semangat yang terus, pokoknya aku selalu ditugaskan keluarga semuanya dari jam 7 sampai dengan jam 8. Seperti biasa ya, bareng sama Susu Kambing Etawa. Susu Kambing Etawa yang luar biasa di Madu Jelly tentunya, main karinak sekali sampai dengan jam 8 pagi nanti. Ternyata satu tips ini juga bisa memberikan semangat tersendiri. Apa nih kira-kira? Kamu pagi-pagi sudah mendengarkan Inang yang enak-enak. Ini ternyata bisa membangkitkan energi positif. Dan itu adalah tugas aku untuk memberikannya, biar kamunya energinya pada positif semuanya. Kasih terus yang enak-enak, biar kamunya positif dan betah di sini. Bareng sama Putra terus di Madu Jelly. Come on!

temanin nang yang enak biar kamunya makin semangat di awal pekan ini. Hari Senin harus semangat. Yang lagi mulai sarapan, selamat menikmati sarapan. Yang biasanya sarapan pagi biar kamu tidak kena asam lambung. Tapi kalau yang sudah pada kena asam lambung, keluarga semuanya jangan lupa sarapannya yang rendah lemak ya. Rendah lemak, kemudian juga seratnya tinggi, kemudian juga mudah dicerna. Kamu bisa memilih roti gandum atau paling enak adalah telur rebus keluarga semuanya ya. Atau boleh ubi rebus atau dikukus boleh, gantinya nasi di pagi hari. Kemudian juga yang pengen bikin sup kentang dan juga ayam, ini adalah

atau bikin bubur ayam hangat keluarga semuanya. Ini adalah salah satu menu yang nyaman bagi penderita asam lambung. Kalau kamu ngerasain asam lambung, perut terasa lebih tidak enak seperti biasanya, perut tidak nyaman sekali, kemudian juga rasa perih dan juga begah, lambung terasa sensitif, tidak nyaman banget setelah makan, makan bukannya enak tapi tambah kembung perutnya ya. Yuk sekarang konsumsi yang namanya si lambung keluarga semuanya. Madu terbaru di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ini ampuh sekali.

melindungi dinding lambung dan juga bisa meningkatkan nafsu makan ya. Tidak hanya untuk penderita lambung, tapi ini juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan untuk kamu yang nafsu makannya agak kurang ya keluarga semuanya. Apalagi dikombinasikan dengan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Ini ekstrak herbal, perpaduan bahan herbal pilihan untuk membantu meredakan keluhan-keluhan yang mempunyai asam lambung. Membantu mengurangi nyeri pada lambung. Biasanya kalau yang kena asam lambung pasti lambungnya nyeri ya. Kemudian juga menjaga produksi asam lambung tetap seimbang, melindungi lambung dari iritasi, dan juga membantu mempercepat penyembuhan lambung. Solusi alami untuk lambung yang sehat keluarga semuanya, jangan lupa ya, madu si lambung dikombinasi dengan herbal tetes Biosi. Dapatkan, manfaatkan sekarang juga keluarga semuanya. Kamu bisa mendapatkan produk-produk premium hanya tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Semangat Seninnya, semangat bareng sama pasukan goyang tentunya. WhatsAppnya aku tungguin walaupun kamu sibuk, mondar-mandir, kilar-kilir, geduber-gedubruk. WhatsAppnya di 08 12 12 12 9310. Semua yang sudah pada banteng di seluruh jaringan Trirama FM Net, selamat bergoyang semuanya. Selalu dihadirkan enang yang enak, sambil kamu terus melanjutkan aktivitas ya. Bareng Putra terus di Madu Jelly, come on!

11 semakin berkelas keluarga semuanya. Kita masih ada di gelegar hadiah menuju 11 semakin berkelas Sri Ramadan Jaringan. Caranya gampang banget, gak mau cukup borong lagi yang banyak biosinya sekarang juga ya. Masih ada uang tunai banyak, masih ada 10 juta rupiah lagi berarti. Karena baru dibagi 1 bulan kemarin, 1 juta untuk 5 orang pemenang. Jadi masih ada 10 juta rupiah dan juga grand prize. Grand prize-nya juga masih banyak keluarga semuanya. Nanti bakal diundi di tanggal 15 Desember 2026. Mantap. Ada apa aja kira-kira? Ada 3 unit lemari es, kemudian ada 2 unit mesin cuci, ada 11 unit rice cooker, ada 11 unit kipas angin, ada 11 unit setrika, dan ada 50 unit radio FM. Kamu harus dapat hadiahnya, salah satunya kalau bisa dapat bulanan, dapat juga grand prize-nya. Kirim lagi yang banyak ya kuponnya ya, borong lagi yang banyak biosinya, biar kamu dapatkan kupon yang ada dalam kemasan biosi. Caranya gampang, kamu tulis lagi nama, alamat lengkap, kemudian juga nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim kupon sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam Dropbox yang sudah tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FMnet. Semakin banyak kupon dikirim, maka semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya. Gelegar 11 tahun Tri Rama FM.

pada pulang ojol nih kayaknya nih, pada pulang ojol. Semangatin semuanya. Ya kita masih terus bareng-bareng sama pasukan goyang sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya. Kita masih juga bareng sama susu kambing Etawa. Berbagai varian daripada susu kambing Etawa, ini manfaatnya masing-masing keluarga semuanya. Dapatkan sekarang juga. Yang masih promo adalah Zigo 26. Ini setiap pembelian agar lu strop gratis selama persediaan masih ada loh ya. Kemudian untuk pembelian susu kambing Etawasi, beli 3 box hanya Rp200.000 saja. Rp200.000 dapat 3 box susu kambing Etawasi. Zigo.

Kemudian ada Mae Adi Barembong alias Yuyun Yuni. Sarapan pakai blenderang kangkung. Jadi apa? Jadi bubur. Ada aja Bunda Willy. Selamat bergoyang Bunda Willy. Selamat bergoyang asik-asik ya pagi ini ya. Bareng sama Putra lagi ya. Cuaca tempat benda redup katanya, alhamdulillah tadi malam habis diguyur hujan. Wow. Alhamdulillah Bunda Willy. Mama Rido, apa kabar Mama Rido? Mama Rido dari kawasan Wiyono Pesawaran. Baginda sudah banteng juga, mau digoyangin untuk pasukan goyang aja. Bunda Gaiska, apa kabar? Seninnya dar-der-dor. Iya kah? Tumben kamu kebagian dar-der-dor. Mbak Daryati, apa kabar Mbak Kotayang? Waalaikumsalam. Senin pagi, oh Senin pagi. Ternyata kalau di rumah riwa sekali. Senin libur cari duit guys. Soalnya ada yang harus diselesaikan di rumah ya. Semangat Mbak Daryati, bareng aku lagi pagi ini. Pak Ci, apa kabar Pak Ci? Wow, Pak Ci, WhatsApp-nya pagi, Pak Ci. Pak Ci sama Mama Riri. Sudah panteng, sarapan sama rendang jengki. Wow. Sedapnya. Iya, selamat sarapan, Pak Ci sama Mama Riri. Mama Andri, apa kabar Mama Andri? Punya apa ini Mama Andri ini? Waalaikumsalam, hadir aja menyatu. Walaupun aku kesiangan, tapi alhamdulillah udah mateng. Sarapan pakai, wow. Sikatin lagai, ya, sikatin lagai. Sikatin lagai, Mama Andre. Pakai pil-pil penafsu ini, penambah nafsu makan, ya mantap. Hai Mas Heru, apa kabar Mas Heru? Digoyang lagi sama pasukan goyang dari Lampung Tengah, siap. Makasih ya Mas Heru. Mumut Lima, apa kabar pagi ini? Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk. 08-12-12-12-9310. Semangatin semuanya ya Bu Muslimah ya. Dari kawasan Veteran Mania. Sudah ikut bergoyang. Bunda Oleng, apa kabar Bunda Oleng? S-nya apa? Kalau kata Bunda Oleng, S-nya Senin Semrawut. Tolong ya. Ada juga yang kayak ini, kayak Bunda Oleng. Seninnya Semrawut. Gak apa-apa ya, walaupun seninnya Semrawut, mudah-mudahan kamu tidak jadi Sumala.

masih terus bergoyang pagi ini, menemani lagi pada gedubra-gedubruk, menemani lagi pada sibuk pagi ini ya. Sampai dengan jam 8 pagi nanti, kita bareng-bareng terus pokoknya. Bareng sama Susu Kambing Etawa, gak usah kemana-mana, bareng Putra terus di Madu Jelly, mainkan enak sekali.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak. ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
7: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
6: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
7: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
6: Terus, itu minum apa?
7: Ini Shi Pahit, madu hitam pahit.
6: Oh, yang madu hitam pahit itu.
7: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
6: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
7: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
9: Mainkan DJ-nya.
8: Enak sekali.
10: Kita goyang lagi, bro.
11: Kita masih terus bergoyang asik-asik di programnya Madu Jelly pagi ini, keluarga semuanya, di 28 September 2026. 3 hari lagi jelang siaran keliling kita. Besok ada di seputaran Pasaraman Utara, ya, di depan Indomaret Pasaraman Utara kita. Hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Warga semuanya jangan lupa hadir, untuk warga-wargiku yang ada di seputaran Raman Utara. Nanti kita ketemunya di sana ya. Yang terus pantang di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet, yang pengen pesan produk herbal-herbal yang ada di seluruh jaringan Trirama FMNet, silakan aja dari sekarang hubungi di 0831-760-600. WhatsApp kita masih banyak pagi ini. Nanti bakal kita bacain satu-satu lagi ya. Kamu lanjutin lagi aja aktivitasnya. Terus dihadirkan sama Denang yang enak. Masih bareng Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Makin asoy, semakin semangat juga kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya. 10 menit lagi aku menemani keluarga pagi ini. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 di Madu Jelly, mainkan enak sekali, tayang.

Selamat pagi, good morning untuk Mas Andon dari Magelangan Metro. Makasih Mas Andon WhatsApp-nya. Ada Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa yang katanya juga pagi ini lagi gedobrak-gedobrak heboh.

Putra. Ya, semangat pagi Mbak Elmi Padmosari Branti. Kita sikatin lagi pagi ini. Wahyu Endra, apa kabar Wahyu Endra? Dari kawasan Seputi Ramen sudah ikutan bergoyang bareng sama pasukan goyang yang lain.

jeli lagi. Bunda Widuri, masak apa ini Bunda Widuri ini? Selamat sarapan untuk Bunda Widuri yang ada di Perancis. Bapaknya Sisil, apa kabar seputaran metro? Digoyangin untuk Mbak Lydia aja. Denangnya ngikut, yang penting asik. Terima kasih bapaknya Sisil. Ada Om Yusuf, apa kabar juga Om Yusuf? Kemarin katanya lagi kumpul tempat Bu Subraptis ya. Apa kabar Gus? Selamat pagi goyang untuk semuanya. Seruput kopi atau minum cucu? Selamat pagi ya Gus. Kemudian ada Mas Parno ke pasar beli bunga melati, pulangnya membawa buah semangka. Setiap pagi pantenginnya di madu jelly barengan terus sama Mas Putra. Asoy. Makasih Mas Parno, Sri Widodo, sehat selalu ya. Mbak Ning, Mas Teguh, selamat pagi juga.

semuanya saja. Terima kasih sekali Bunda Nesa, Mbak Italiana dari kawasan Teluk Betung. Selalu setia dari kawasan Bandar Lampung. September esnya apa? Senin penuh semangat bareng sama Bang Putra. Digoyangin untuk mamasku yang ada di Kota Metro ya. Selamat bergoyang pagi ini. Terima kasih Bang Putra, sama-sama Mbak Italiana. Ada Mas Gunanto dari Toto Mulyo. Apa kabar Mas Gunanto? Selamat bergoyang pagi ini ya bareng sama Madu Jeli lagi. Semangat meraih cuan senajan punjungannya midar-midar. Pak Yaska, apa kabar? Tak merapat sebentar lah mumpung ada di rumah. Selamat bergoyang Pak Yaska. Bunda single, apa kabar tayangku? Sehat ya bun? Maya Diba lagi. Insya Allah nanti tak kesana ya. Allah. Ada Mas Ahmad Firnanda, apa kabar Ponco Warno? Terima kasih sudah ikutan bergoyang bareng kita. Ada Ibu Ketua, Ibu Ketua kita kemarin megang mic loh, luar biasa ya. Siapa lagi kalau bukan Bu Esena? Masoy. Terima kasih ya Bu Ketua ya. Mama Azwa kemana aja Mama Azwa? Ma, kemana aja, Ma? Baru nongol lagi ini. Aku sehat, alhamdulillah, timbul tenggelam di dunia perewangan, Mas Putra. Jadi gak sempet on. Iya, iya. Semangat. Semoga aku tidak masuk ke daftar hitam, ya. Tetap semangat, selalu pantengin sama penyiar kaporitku. Siap.

Dede Luna. Ibu Ina, apa kabar Ibu Ina? Gimana produknya? Udah dikonsumsi ya? Salam kenal Mas Putra, salam kenal juga. Aku manggilnya Ibu atau Mbak ini? Oh, Mbak Ina aja, Mbak Ina. Dari kawasan Candi Mas Natar, terima kasih sudah pantang pagi ini. Pak Sumiran juga selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang tentunya ya. Yang ada di kawasan Seputi banyak semuanya tanpa terkecuali. Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang. Terima kasih ya keluarga semuanya. Ya Kang Mas Broto, terima kasih. Pasukan-pasukan goib mania ini ya. Mbak Neri, terima kasih Mbak Neri. Pak Selamat Plongkowati, Grandpa, apa kabar Grandpa? Semangat Senin, semangat Senin. Mbak Barni, apa kabar Mbak Barni? Sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa susu kambing etawanya dikonsumsi. Tanggal 1 kita ketemu di Raman Utara. Panteng radio, panteng terdengar pada jaringan yang wenak-wenak dendangnya. Putra pamit, assalamualaikum.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi bareng sama dua miau.
0: Iya dong Besti, edisi awal pekan ya, hari Senin 28 September 2026.
1: Wow, menyala sekali hari ini.
0: Menyala Bestiku.
1: Semangat gedebak-gedebuk ya.
0: Iya dong, semangat banget nih buat kamu ya Besti-Besti. Bakal banyak banget informasi penting yang bakal dua miau sampaikan buat Besti semua.
1: Iya, jadi gak usah kemana-mana dong.
0: Iya dong, sampai nanti jam 10 di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus nih. Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus nih.

0: Besti, masih barengan sama duo Mio ya, Bes?
1: Iya dong, kamu boleh ikut menyatu loh. Pagi ini di 08-12-12-12-9310.
0: Boleh banget, Besti. Mungkin
1: Kabilan nana.

0: Bukan, bukan itu. Yang barusan.
1: Aku hari ini sudah mendengarkan Teh Hijau dua kali berturut-turut.
0: Tadi pagi pas kamu lagi masak ya, sama sekarang pas kamu lagi sibuk.
1: Dua kali ya, teh maca itu.
0: Hei Besiku, jangan lupa ya Bes ya, sekarang udah hari Senin kan. Besok hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 akan ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis ya di Raman Utara.
1: Nah, itu kamu datang. Nah, kan lokasinya tuh di depan Indomaret Raman Utara.
0: Yes.
1: Kamu bisa OTW gaskeun, nanti bisa dapetin banyak promo spesial. Ntar dulu, itu kan tanggal 1.
0: Tapi kalau spesial Bestie yang gabungan lagi ya, yang datang ke siaran keliling, tetap kita bawain banyak promo, Chan.
1: Oh, serius?
0: Serius, walaupun itu udah masuk bulan Oktober, tapi kalau spesial kita yang nyamperin Bestie, itu promo tetap kita bawa.
1: Oh, baiklah kalau begitu, jadi gak usah khawatir untuk warga Raman Utara dan sekitarnya. Nah, nanti juga warga Cempaka, warga Batanghari Nuban, bisa datang ke Raman Utara aja kalau ke Trirama jauh gitu kan.
0: Iya, kalau Trirama kejauhan nih Besti. Ya udah, datang aja ke Raman Utara, kita samperin kamu ya.
1: Betul.
0: Karena besok kita ke Raman Utara mau nyamperin mama juga.
1: Mama siapa?
0: Mamamu.
1: Tuh Besti, pokoknya kamu itu datangnya besok dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore.
0: Iya, bisa jadi lebih daripada jam 4 sore, Chan. Bisa jadi sampai jam 5:30 sore.
1: Oh, enggak sih, kayaknya sampai jam 9 malam.
0: Oh iya, sampai jam 10 malam.
1: Oh ya Besti, jadi kamu kalau mau datang malam juga ya, mungkin kita udah gak ada aja sih.
0: Mungkin kita sudah tidur ya.
1: Dan juga ya, untuk pagi hari ini jangan lupa kamu yang udah pada punya herbalnya, herbal tri yang tersedia di Trirama Jaringan, ya gah deh, gah lagi, gas diminum.
0: Iya dong.
1: Jadi gah.
0: Kamu begah ya, kekenyangan ya.
1: Iya, kayaknya aku begah deh, soalnya aku pagi ini tuh sudahlah makan gorengan, sambal, kecut.
0: Iya. Ih, tapi Besi tahu enggak sih, Chandra hari ini tuh menunya tuh sangat komplit ya. Jadi Chandra tuh goreng tempe ya, tempe tepung.
1: Ada tempe, ada oncom.
0: Ya, goreng tempe, goreng oncom, terus sudah gitu masak sayur apa tadi, Chan?
1: Sayur caisin tambah tahu putih.
0: Tambah tahu putih, sehat banget pagi-pagi makan sayuran ya. Udah gitu Chandra bikin sambal apa coba? Sambal mangga.
1: Iya kan?
0: Ih, enak banget.
1: Sambal terasi mangga.
0: Aku aja kayak baru makan
1: Bestie. Soalnya tuh sekarang lagi musim mangga. Kayaknya pohon-pohon mangga sekarang lagi berbunga, lagi berbuah. Soalnya pohon mangga aku yang sudah mau ditebang itu gak pernah berbuah, gak pernah berbunga. Ya, pohon mangga yang sangat menyebalkan itu
0: akhirnya dia berbunga.
1: Akhirnya dia berbunga dan berbuah. Mungkin dia tahu ya, aku mau ditebang nih sama yang punya nih.
0: Iya, aku harus berbuah dan juga berbunga supaya aku tidak jadi ditebang.
1: Nah, akhirnya di musim mangga ini dia berbunga dan berbuah, walaupun belum banyak tapi dia memunculkan bunganya.
0: Iya, alhamdulillah. Ini buat Besti yang punya pohon mangga di rumah, pastinya pada panen dong.
1: Iya kan?
0: Ya, mangganya pada banyak banget buahnya.
1: Tapi kalau model manggamu itu model mangga yang enggak ada manisnya, mending dibikin sambal aja udah kayak Chandra deh.
0: Iya deh, ini mantep banget. Pokoknya coba nanti tanya sama Chandra resepnya apa ya, biar dikasih tahu cara bikinnya gimana.
1: Ah, Besti mah pasti paling pakar kalau persambelan mah.
0: Ya enggak apa-apa, basa-basi nanya aja biar enggak gabut gitu loh.
1: Ya, tapi itu emang cocoknya ya. Pakai ikan goreng deh.
0: Ya, kayaknya perlu beli ikan deh, Chan.
1: Iya, kayaknya. Tapi kayaknya sebelum ikannya matang udah habis deh.
0: Iya, udah habis duluan deh sambalnya, Chan ya.
1: Paling cuma sedikit, Besti. Tadi masih coba-coba, ternyata oke juga.
0: Oke juga. Berarti besok bikin lagi ya.
1: Oh, iya, masih ada mangganya
0: kan? Iya, masih ada mangganya, masih banyak mangganya, kalau kurang minta masih gitu lagi.
1: Nih Besti, tuh pokoknya kamu juga yang pagi hari ini lagi riwah banget, mungkin masaknya udah selesai tapi lanjut. Lanjut, soalnya di rumah ada yang kerja misalnya, atau lagi ada mau kegiatan apa gitu. Misalnya hari Senin ada kegiatan apa ya?
0: Upacara sih.
1: Upacara kan di

0: Sakin.
1: Enggak sih ya.
0: Kan itu udah tugasnya SPPG.
1: Oh iya benar banget ya.
0: Ya enggak sih, kalau pagi-pagi mungkin riuh-riuh aja gitu loh.
1: Oh ya, ya kan kemarin apalagi kalau hari Minggu abis berlibur. Cucian menumpuk. Ya udah gas aja diselesaikan pekerjaannya Besti, siapa tahu nanti selesainya kita bareng. Dari jam 10 2 minggu selesai siaran, Besti jam 10 juga selesai pekerjaannya.
0: Betul banget. Makanya Besti sibuk-sibuk aja, kita temenin kamu sampai nanti jam 10 ya.
1: Iya, di sini dong di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus. Mia.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata.

0: Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, masih bareng sama Duo Miau ya Besti pagi hari ini. Besti bukan kamu Besti. Biarpun kamu tuh sibuk banget, tapi jangan lupa untuk kamu sarapan ya. Karena tuh mengisi tubuh kita ya dengan makanan di pagi hari itu juga sangat diperlukan. Apalagi pagi-paginya kita sudah sangat dar-dar-dor, pagi-paginya udah sangat riwa-riwa banget, pagi-paginya udah sangat sibuk-sibuk banget. Ini kalau kita lupa tidak sarapan, wah, nanti di tengah ini ya. Udah matengan semua, udah sarapan, udah cantik, udah cakep, udah wangi.
1: Siapa?
0: Ya Besti.
1: Soalnya Besti mungkin hari ini mau ada kesibukan, jadi harus segera OTW gaskeun.
0: Iya, Besti. Ya udah enggak apa-apa ya. Semangat pagi hari ini kamu Besti ya, ditemenin sama Duo Miau.
1: Sumpah ya.
0: Hah, kenapa sih?
1: Enggak sanggup saya siaran.
0: Kenapa?
1: Pedes, Bu.
0: Tadi katanya enggak pedes, pasti kamu ngambil cabenya banyak-banyak deh.
1: Enggak sih, kadang tuh ya kalau makan sambel, pas makan emang enggak pedes. Udah terakhir baru. Udah selesai baru kerapet.
0: Ya tentu mulutnya tidak kepedesan ya. Kamu enggak sanggup ngomong kan?
1: Kamu pengen enggak?
0: Pengen lah. Jangan dihabisin, Chan.
1: Ya enggak mampu dong perut saya.
0: Iya, jangan dihabisin ya. Nanti aku belum makan, nanti kita kehabisan. Dihabisin sama Chandra, dia yang bikin sambal, dia yang ngabisin.
1: Enggak apa-apa, nanti kalau habis kita nyambel lagi ya, Bu.
0: Oke, boleh.
1: Kamu gitu juga enggak sih tipenya kalau makan sambal, tapi aku sih sebenarnya rada enggak khawatir. Kalau dulu aku rada khawatir sebelum aku kenal madu lambung. Jadi aku benar-benar menghindari banget kan makan pedas.
0: Yes, benar. Dulu Chandra kayak menghindari banget makan pedas.
1: Asam lambungnya sering naik gitu ya. Nah, kalau memang Besti belum benar-benar sembuh, jangan coba-coba makan pedas tuh.
0: Yes, benar banget Besti ya. Jangan ya, yang udah kronis ya asam lambungnya, mahnya gitu ya Chan ya. Ini jangan coba-coba ikutin cara Chandra gitu ya. Tapi kalau bisa ya benar-benar kamu hindari dulu makan pedas, makan asam.
1: Nanti kalau misalnya udah benar-benar ngerasa udah lebih baik nih ya. Ini bukan untuk makan harian loh ya sambelnya. Cuman kayak tombo pengin, apa sih, cuma pengin menghilangkan rasa kepingin makan sambel gitu.
0: Ngerti enggak sih maksudnya? Sebenarnya aku maksud ya. Jadi kalau ya itu benar tadi kata kamu yang pertama, tombo pengin gitu ya.
1: Obat pengin.
0: Nah, obat kepingin gitu Besti ya, tapi enggak untuk tiap hal bung ya. Nanti kalau pengen makan pedes, makan asem, nanti setelahnya baru minum lagi madu lambungnya gitu.
1: Iya Besti, jadi untuk mengademkan. Mengademkan lambung. Apalagi kalau memang Besti tuh udah sampai di tahap lambungnya luka.
0: Yes, benar.
1: Bayangin aja. Ada luka nih. Orang kita kalau luka di kulit luar aja, itu cuma terkena air aja perih kan?
0: Yep.
1: Apalagi nih di dalam lambung, udahlah lambung luka, disiram sambel, bayang no.
0: Nah, bayangin coba Besti ya. Jangan coba-coba ya Besti ya, yang kamu punya asam lambungnya sampai luka ya.

0: orang bilangnya itu tukak lambung gitu Bestia. Ini Bestia jangan macem-macem makan sambal.
1: Ya kan, ini biasanya kalau orang-orang yang punya keluhan dendanya gitu.
0: Betul Besti, tanda tanya banyak banget. Nanti kita bisa lah share-share ke Besti ya guys ya.
1: Oke.
0: Dan juga buat Besti yang mau gabungan bareng sama Domio boleh ya Bes.
1: Yes, di live TikTok ada juga tuh di Radio Tri Ramai FM. Tapi hari ini Tri aja lah yang live. Soalnya nanti juga Chandra sore kan ketemu sama kamu.
0: Oh iya, gak apa-apa ya Besti ya, pagi ini ditemenin sama Tri aja ya di live TikTok ya. Tapi suara Chandra tetap ada.
1: Betul ya. Kan Chandra siarannya dua kali.
0: Nanti sore kalau mau ditemenin sama Chandra ya.
1: Iya, Besti. Ya udah kalau gitu enggak usah kemana-mana ya.
0: Iya Besti, masih banyak banget denang-denang yang asik yang udah kita siapin buat kamu ya Besti ya.
1: Di sini dong bareng sama Dua Mia.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mia.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Namanya Mohaidori aslinya, dari Labuan Ratu 4, Lampung Timur. Kemarin saya punya sakit persendian yang kaki sebelah kiri. Terus saya ke studio Kansa FM mau beli Agarilus Drop dan Sequalen. Terus kebetulan saya kan punya penyakit di hidung itu. Hidung saya itu bau sekali. Kalau katanya belum, bukan polip sih, tapi kayaknya ada kayak merah gitu loh hidungnya di dalam. Infeksi lah. Terus alhamdulillah
0: Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi
2: berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: 22 jam nonstop enak,
0: 22 jam non-stop goyang.
4: Ini tinggal
3: Panteng Radio, Pan.

0: Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang.
0: Gunung sebelum mengalami erupsi dan kolaps pada Desember 2018. Ratusan cahaya lilin menyala di kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung pada Minggu malam kemarin. Di tengah nyala lilin tersebut, puluhan komunitas dan elemen masyarakat memanjatkan doa untuk Indonesia yang tengah menghadapi berbagai musibah. Aksi bertajuk Satu Doa, Satu Hati untuk Indonesia Minton Open 2026 resmi digelar di Ryuga Badminton Hall di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu kemarin. Turnamen tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya bulu tangkis, sekaligus menjaring dan membina bibit-bibit
2: tarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal

0: tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Penderita asma atau sesak nafas, hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh Pak.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
7: Goyang Konsumen.
8: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi ya Besti.
9: Oh siap bosku. Siapa ini yang sudah pada punya herbal-herbalnya yang tersedia di sini ramai jaringan?
8: Oh banyak banget sudah, pokoknya Besti-Besti kita yang udah dapetin produknya ya. Ada siapa aja sih Chen?
9: Ada Mbak Uhti dari Padang Dalam, Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan minum madu lambung.
8: Okay, terus juga ada siapa lagi?
9: Ada Pak Manto dari Ukil, keluhannya batu ginjal, pembelian 3 kali cari Proren.
8: Okay, terus juga di belakangnya lagi kita lanjut ya Besti ya.
9: Yes, ada Mbah Katiem dari Jati Datar, udah punya susu Ziga 26.
8: Okay, lanjut lagi di belakangnya Besti ada Bapak Sumanto dari SB14 di Bengkel Yudhistira, keluhannya pinggang sakit. Ini baru pertama mau nyoba Ziko Magnesium Cream.
9: Yes, ada Mbak Yuni Sukadana, beliin buat suami, keluhannya asam lambung. Ya udah habis 2 botol, minumnya drop.
8: Wih, keren banget. Ada Bapak Mudiran dari Varia, untuk anaknya keluhan asam lambung, belinya madu lambung dong.
9: Selamat pagi, ada Ibu Khairun Nikmah dari Tanjung Tirto, kemarin cari herbal, ada baking, ada apa, Agarilus Bright, terus juga ada herbal premium.
8: Oke, ada Ibu Suyati dari SB16 juga ya, keluhannya mata gatal Chan, ini belinya Agarilus Bright dan juga herbal premium.
9: Ibu Heliana dari Mataram Udik, udah beli 3 kali, coba carinya apa.

0: herbal premium. Terus ada madu lambung sama susu kambing etawa.
1: Oke, besti, ada Bapak Sahiri dari Pemangku 5, kenali Belalau Lambung Barat. Untuk jaga kesehatan, langganannya minum susu kambing etawa, Bes.
0: Ada Mbah Sukim dari Kodim, udah langganan untuk kesehatan. Minumnya ada Nomor Afid sama Zigma.
1: Wih,
0: magnesium.
1: Mantul, ada istrinya Mas Randy dari Lahang, udah langganan juga minumnya Prokanda, Chan.
0: Ada Mbah Yoso dari Blue Rock, keluhannya asam lambung. Ada ISK juga, udah langganan minumnya Proren sama madu lambung.
1: Oke, kayaknya udah semua ya. Ini kemarin Pak Ahmad juga udah dipunggur.
0: Oh.
1: Ini juga udah dapetin madu Nomor Afid sama Proren.
0: Oh, sehat selalu. Yang belum punya produknya, ya gas langsung OTW aja ya, Besti.
1: Iya dong, Besti. Buruan kamu gas hari ini, Besti, untuk dapetin produk herbalnya. Atau besok hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober, kamu bisa datang aja meluncur ke Pasar Raman Utara.
0: Betul. Nanti kamu bisa datang cek kesehatan di sana, Besti, bareng sama kita. Kita goyang lagi, gaskan.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian

0: sehat hemat.
1: Nggih, alhamdulillah kula tumpas akarilus, cekap sepindah, cekap satu botol niku pun kempes pun ical. Pripun nggih wong ajeng-anjeng lawang critani niku. Kok rasane niku kok sakit mboten kados biasane, ngoten kan tadi iki jenengan pados mawon akarilus drop muga-muga damel lantaran mugi-mugi saged sehat jenengan sedanten.
0: Matur suwun, Mbak.
1: Sami-sami.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh
3: yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lanjut ya Besti, lanjut ya. Untuk kamu yang lagi beraktivitas juga semangat aja aktivitasnya. Yang baru gabung barengan sama Duo Miau, ya udah kamu tinggalkan komen ya.
1: Ih bener Besti, coba sebentar kita mau lihat
0: mau lihat apa? Udah pada sarapan belum orbit-orbitku?
1: Masih ada orbit-orbitnya ya.
0: Iya masih ada ya, kita sudah sarapan loh. Bilangnya apa, Saturnusku?
1: Iya Saturnusku.
0: Iya kita sudah sarapan, kok jadi tiga mini? Ya ini akunnya Chandra, ini akunnya Tria. Yang kelihatan cuma Tria doang. Chandranya gak kelihatan.
1: Ya apa toh, ini namanya Cookies.
0: Iya namanya Cookies ya. Mana Chandra Dewi? Ini Chandra Dewi.
1: Ini aku di sini. Yali.
0: Katanya gak mau dipanggil Yali-Yali. Gak bilang dirinya Yali-Yali sendiri.
1: Enggak dong, aku bukan Yali-Yali.
0: Kamu Yel-Yel.
1: Ada juga ini loh, Mia-Mia aku melu goyang karena sarapan lauhe iwak bawel. Wih. Sayur oyong. Wah, berarti kamu akan menjadi astrun yang sangat cerewet dong.
0: Kamu akan menjadi astrun yang sangat bawel.
1: Betul, soalnya kamu maamnya pakai sayur bawel, ikan bawel.
0: Iya, ikan bawel. Nanti kamu jadi bawel kayak Chandra Dewi.
1: Ada Om Yusuf, selamat pagi juga ya. Terus juga selamat pagi Wahyu Endra dari Seputi Raman.
0: Iya, selamat pagi Bes.
1: Ada juga Ayu Laila Sari di Raman Utara mau requestnya Darboy. Nggak boleh. Bisa loh, emang ada?
0: Darboy yang apa dulu nih?
1: Darboy ada yang terbaru tuh.
0: Apa tuh?
1: Yang nyanyi bareng sama Jaima Monica itu.
0: Oh iya, yang Sikap.
1: Bukan, lagu bahasa Indonesia.
0: Oh iya, nanti aku cek dulu ya.
1: Iya.
0: Nanti aku cek dulu ya Bestia yang udah request ya.
1: Iya.
0: Si RX, wey.
1: Apa?
0: Si RX mana tadi ya?
1: RX King?
0: Numpak
1: RX King. Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng.
0: Stop, Chan. Apa lagi? Tadi siapa lagi, Chan?
1: Tadi itu spesial untuk keluarga aku di rumah. Terima kasih ya.
0: Oke, selamat pagi. Ada Mas Eko Setiawan juga. Sudah menyatu ya.
1: Oke.
0: Ada Mbak Indah Moza. Aku udah sarapan kulit sapi.
1: Kikil. Wow.
0: Kepaksa sapinya tadi. Kepaksa sapinya tadi, kepaksa
1: sapinya tadi, kepaksa dimakan,
0: kepaksa dimakan. Gak tahu gimana Mbak Indah Moza.
1: Tuh selamat pagi juga nih Mas Andon, salam buat Mbah Nur, Mbah Selamat, Mbah Dul, Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus, Mas Rino, semangat gaspol.
0: Oke, assalamualaikum, selamat pagi Kak. Ada Tripe 121.
1: Hah?
0: Oh, kupaksa sapinya. Mungkin gak begitu suka sama kulit sapi.
1: Sih maksudnya?
0: Kupaksa sapinya, cuman diambil kulitnya aja.
1: Kasihan sekali sapinya.
0: Kasihan sekali, sekarang sapinya tidak berkulit.
1: Sapinya tidak berkulit gundul.
0: Biasa aja mulutmu. Biasa aja weh. Kak, aku mau request dong.
1: Apa?
0: Cinta dari Seberang yang koplo ya. Oke, siap Wari.
1: Ajeng Febria,
0: enggak.
1: Ajeng,
0: enggak.
1: Aku cinta Ajeng.
0: Enggak.
1: Kamu enggak.
0: Cinta.
1: Ajeng lover.
0: Ajeng lover.
1: Kamu Ajeng lover enggak Mbak Ajeng?
0: Maksudnya piye?
1: Kamu Besti, kamu tuh Mbak Ajeng lover apa enggak?
0: Oh, Besti Mbak Ajeng lover enggak sih, Chandra lover sih. Chandra lover enggak ya Besti ya, Chandra lover ya. Karya Dwi Chandra juga selamat pagi ya, sudah menyatu. Ada Teratai juga thank you. Ada Jin Mania juga selamat pagi.
1: Yes, ibunya Teto hadir lagi makaryo dong. Requestnya orang baru ya. Salam untuk semua pendengar Radio Trirama Jaringan.
0: Okay.
1: Buat dua mionya, semoga sehat selalu. Terima kasih ibunya Teto.
0: Selamat pagi, ada Mas Ari Nera juga sudah menyatu. Terus juga ada siapa lagi, Bunda Widuri.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bunda Widuri. Terus juga ada lagi Alfian juga selamat pagi.
1: Ih Mbak Elmi, semangat pagi, semangat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, dendangnya rindu tapi jauh.
0: Oke, ada Agustin Mukti Rahayu juga, selamat pagi. Hari ini sudah mencoba bikin sambal mangga seperti Chandra, katanya mantul.
1: Coba kalau Besti di rumah lagi punya mangga, ini yang punya pohon mangga pasti sangat meludak mangganya. Coba cari yang agak mengkel, yang masih agak muda, masih ada kecut-kecutnya. Dibikin sambal endul banget.
0: Endul banget, Besti, endul banget ya. Terus juga ada Pak Galung, selamat pagi. Ada Wonggo Prasetyo juga, selamat pagi ya, Bet. Ada Mas Ade Hidayat, Bayu Septian juga selamat pagi. Ada Alex juga selamat pagi.
1: Pagi. Alan Mebel RB3 Rumbia hadir. Ada Cozy, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Besti. Salam orang baru. Tempatku banyak, Chan. Yo, dianterin no Mas Alwa. Masa aduwe kon rono njaluk mangga ya diterne nggo Mbak Chandra no.
1: Ih, malu banget dong.
0: Anterin, kita tungguin ya mangganya ya.
1: Sekalian titip jeruknya ya.
0: Oh iya, tempatnya Alwa banyak tuh jeruk kecil-kecil tuh.
1: Iya tuh, untuk nyambel itu jan cocok banget loh.
0: Ya. Sekalian ya Mas Alwa ya.
1: Eh, alhamdulillah minum madu pahit sama herba premium, ayahnya sudah ada perubahan loh, alhamdulillah. Baru 2 hari, makasih ya Agarilus tuh dari Ina Candimas Natar Warung Kopi Al.
0: Oke, ya sehat-sehat ya pokoknya buat pelanggan setiap produk herbal yang udah beli produk herbalnya di Radio Trirama dan juga Jaringan.
1: Iya, ada Pak Margono, selamat pagi. Sarapan sama ikan ayam.
0: Ikan
1: ayam deso.
0: Ikan ayam kampung.
1: Oh, nek ngisor karet. Ina pol.
0: Ina mboten pareng, Bu. Mboten pareng. Lah piye lho, sampean iki nawari kok malah mboten pareng iki.
1: Apa artinya itu?
0: Ora oleh.
1: Lah, piye to?
0: Ora oleh ngeterkirene lho. Terus mosok aduwe kon rono. Lah piye to, Mas Alwagi ya diterne no.
1: Cewodean ae pe.
0: Nek dinter kiteng radio nggih pareng. Pareng-pareng mawon. Nek mboten pareng niku nek dianterke teng griya niku mboten pareng.
1: Pak Margono tadi ya.
0: Oke.
1: Ahmad Fernanda juga hadir dari Poncowarno. Salamnya untuk semuanya aja. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada Alfian Pringsewu wingi udan deres, gimana Lampung Timur?
1: Belum.
0: Wow.
1: Belum ada tanda-tanda hujan sih kalau di sini, enggak tahu kalau di tempat lain ya.
0: Iya, mudah-mudahan segera menyusul lah ya nanti ya.
1: Bu Esyena lanjut.
0: Yoi, kan wis tak tawani mosok kon ngeterke. Lah piye pertanggungjawabane lho nek wis tawani yo ngeterke.
1: Piye sih iki?
0: Piye sih?
1: Ayo dilanjutkan aja, enggak apa-apa tak dengerin ya.
0: Wis entek wis enak lanjutane.
1: Oh wis ya. Alhamdulillah Trican, saya sudah bisa mengudara lagi.
0: Iya kan.
1: Radio saya sudah bisa dipakai. Kemarin menghilang karena kebakar. Astagfirullahalazim.
0: Ya Allah, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa.
1: Iya, sekarang bisa mengudara lagi Mbak Marini Magelangan.
0: Mantul. Di sini hujannya hujan debu, betul Jin. Hujannya hujan debu.
1: Iya kan, tuh Bunda Rosana. Selamat pagi, mau requestnya teh hijau. Udah
0: diputerin. Ada yang hilang dari ku belakangan. Ya wes yo Chan, Cewodian wae Chan. Cewodian nang ndi? Cewodian nang arep radio apa?
1: Alam Bo, aku nyemak wae lagi Prabu sapa iki? Pak Dokter Prabu apa piye iki?
0: Apa Pak Dokter Prabu apa?
1: Iki Pak Dokter apa utuh?
0: Ayo, Prabu ngendi iki?
1: Ya iki Prabu Krisna iki, namanya Pak Prabu siapa? Pak Dokter kae.
0: Iya, apa Prabu Krisna enggak sih?
1: Ya ini berarti.
0: Oh, Pak Prabu.
1: Pak Prabu Krisna Aditya, apakah ini Pak Dokter?
0: Iya, saya tak delok anu foto nih. Oh, bukan.
1: Bukan ya.
0: Kan kalau fotonya sih bukan ya. Berarti Prabu yang lain ini.
1: Mau request arti apa artinya cinta nanti kalau ada. Oh, bukan katanya.
0: Oh, bukan.
1: Kira Pak Dokter Prabu ini dilintas.
0: Iya. Terus juga apa? Nomormu masih lama? Masih sama Kacan?
1: Masih lah ya.
0: Masih yang waktu itu.
1: Ya udah habis
0: Iya, warga baru ternyata Prabu warga baru.
1: Selamat bergabung Prabu.
0: Iya, selamat bergabung besti-besti aku yang belum komen-komen, bisa komen-komen aja. Yang mau gabungan di Wawanya Trirama juga bisa ya besti ya.
1: Yes, boleh kamu menyatu nih kalau TikToknya kita di Radio Trirama FM. Kita lagi live hari ini.
0: Yes, kita lagi live. Sok atuh ya kamu komen-komen aja ya.
1: Yes, kalau gitu kamu enggak usah kemana-mana ya besti.
0: Iyalah besti, di sini terus barengan sama Duo Miau.
1: Ih, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus Miau.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Bu, paringnya semua sinten, Bu?
5: Warmi tur banggilir juga.
4: Bu, Rien keluhane jenengan apa?
5: Diabet darah tinggi oleh anu ketusuk sate niku gek anu bengkak terus pecah nganu darah kali nana gek kula mireng teng radio niku kan nganu enten Agarilus. Nek teng rumah sakit kula niku pun pokoke mboten mari rasem anu sakit terus kula teng mriki teng inovasi anu nyuwun drop kali madu pahit kali temulawak niku gek kan apa ngolesi niki lho sing sakit niki nek jeng film niku gek alhamdulillah gek mantun mboten sakit meleh kula nggih matur nuwun kali Agarilus Gusti Allah kula diparingi kesembuhan soale keluarga kula kan gadah diabet mboten mantun ninggal niku gek kula pindah teng Agarilus niki ben sehat kula mboten enten keluhan meleh ngonten nek yo rewang sakit to pingsan yo gara-gara diabet tinggi niku wau kalih darah tinggi
4: saniki kayaknya pun alhamdulillah nge. Sembuh niku lukane nggih pun tertutup lukane pun mboten enten nanae
5: nggih kangge masyarakat nggih sedulur kula pokoke seluruh terbanggilir manu marilah minum Agarilus biar sembuh seperti saya sehat alfiat.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi

0: dan pemesanan produk, silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Lah, ternyata udah di menit 48 tau Besti. Ya udah enggak apa-apa lah.
2: Ntar dulu. Ini selamat pagi ada Milk Tea Matcha. Ini ya. Salam buat Ma Iin sama Bapak Sandang di Kebon Lampung Barat ya.
1: Okay.
2: Boan lagi dengerin. Selamat pagi ya Bapak Sandang sama Mbak Iin, Mama Iin mungkin maksudnya itu ya.
1: Iya, selamat pagi. Lo ada Mas Andi Travel dari kawasan Tangerang juga lagi pantau.
2: Wow.
1: Wow, ada Rudi dari Blitar Jawa Timur juga gabung.
2: Selamat bergabung.
1: Ada Pae Para juga, selamat pagi Pae Para.
2: Selamat bergabung. Ada lagi siapa lagi?
1: Siapa lagi Besti tuh? Wawa.
2: Coba iya Mbah Supana. Salam buat Alumintu, Rama Samiaji, Christine, Bunda Lili, buat kalian juga sehat selalu ya. Papi Bayu, Mami, Mas Dito, Ali, Parit, Pina, Kanaya semuanya.
1: Oke, selamat pagi Bes.
2: Ada Nur Hadi, selamat pagi juga. Terima kasih sudah ikut bergabung bareng sama Dua Mia.
1: Iya, selamat pagi Besti. Ada lagi enggak?
2: Aku akan melihat lagi ini siapa ya. Oh, kamu yang ujungnya 8472, selamat pagi ya. Ada Bunda Nesya Gaya Baru. Selamat pagi Bunda Nesya.
1: Selamat pagi. Kok enggak ngemil apa enggak lapar? Udah makan Mas Andi, udah makan.
2: Udah kenyang Pol.
1: Udah kenyang. Kalau udah kenyang mah enggak ngemil.
2: Iya, udah kenyang banget.
1: Banget. Hai cantik, Jamu Simbo, selamat pagi ya.
2: Hai, selamat bergabung.
1: Selamat
2: semua
1: bergabung.
2: Iya, selamat apa ya? Ini mau dibilang pagi tapi udah agak terang banget, cerah banget. Jadi selamat apa nih?
1: Selamat
2: hari lebaran. Lama kamu.
1: Selamat apa? Aku jawab bingung, ini pagi menjelang siang aja lah. Tapi ini masih pagi Chan, belum ada jam 10.
2: Oke baiklah ya. Tri Chan, selamat pagi untuk kalian berdua. Semoga saya selalu siap, Pak E Para. Ada juga ini Emma Agustian, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini bunda itu loh, bunda siapa?
2: Bunda Emma.
1: Iya, yang jahit baju kita.
2: Oh, Bunda Cendana.
1: Oh, iya, Bunda Cendana. Selamat pagi, Bunda.
2: Selamat beraktivitas untuk besti-besti. Jangan lupa rajin-rajin padaan minum herbal-herbal yang memang ada di Tri Rama Jaringan. Kalau pengen dianterin sampai rumah juga bisa hubungi aja call center ya di 0831-760-600 biar dianterin hari ini juga.
1: Betul, selamat ngumpet buat Chandra.
2: Iya.
1: Iya, kita mengumpet supaya Besti tidak tahu ya. Oke, masih ada waktu untuk kita berdendang kayaknya, bisa ya Chan ya.
2: Oke, baiklah kalau gitu di sini dong bareng sama Dua Miel
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus, Miel.

0: Satu lagu ya Besti ya, membawa kita di menit 57. Ternyata ada Bukit Berbunga, spesial buat kamu dong Besti.
1: Di Bukit Berbunga.
0: Oke, sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung aja kita akhiri ya Besti.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Tribun Lampung, Polres Lampung Selatan mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang pria dan sekitar 2.500 liter solar subsidi. Kasus ini bermula dari informasi mengenai dugaan penjualan solar subsidi dari salah satu SPBU di wilayah Tanjung Bintang. Polisi kemudian menghentikan sebuah truk untuk menemukan adanya penjualan solar sebanyak 105 liter ke sebuah gudang. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 3 tangki penampungan berkapasitas 1.000 liter yang berisi sekitar 2.395 liter solar. Polisi juga mengamankan puluhan jerigen serta satu mesin penyedot BBM. Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial BS, pengemudi truk, dan MR yang diduga sebagai penjaga gudang. Keduanya kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Selatan. Polisi menyebut kasus tersebut diduga dilatar belakangi motif ekonomi. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Sri Lama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Sri Lama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Sri Lama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Sri Lama FMNet di daerah Anda. Sri Lama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. 1 FM

Jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, besi-besi semuanya. Kita temenin lagi ya di edisi awal pekan kali ini barengan duo bandar.
0: Iya besi, seperti biasa kita akan temenin sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu koplo yang asyik-asyik.
1: Iya dong, jadi besi yang gak usah kemana-mana, pantengin terus Bandar Dangdut BOC
0: bersama
1: duo bandar.

0: kumbang di Taman Azik ya.
1: Kumbang-kumbangnya bermekaran.
0: Kumbang kok bermekaran?
1: Kembang gitu loh. Udah ini ya bestnya, tapi dia gak nyambung. Udah kembang-kumbang harus kembang-kembang gitu. Bunga maksudnya ya kan.
0: Selamat pagi, selamat berawal pekan besti-besti aku di hari Senin ini. Alah, yang mungkin juga penuh dengan drama. Iya, kedar-der-doran. Ya seperti biasa kalau Senin itu vibesnya memang asa rusuh gitu ya, asa rarungsing gitu ya, asa diburu-buru gitu kan. Padahal gak ada yang ngeburu-buru sebenarnya. Kenapa sih kalian ini?
1: Perasaan kamu aja sih kayaknya.
0: Iya, mungkin hanya perasaan Dek Naya aja.
1: Nenek kayaknya ya Bes ya.
0: Ya ampun, aku semalam dipanggil nenek, wah nenek gayung.
1: Oh, nenek gayung.
0: Sitiante meni iri dengki kalau sama aku teh, kalau ada yang memuji-muji aku teh dia enggak suka. Bener. Cuman semalam dia enggak punya teman untuk membuli aku.
1: Oh gitu.
0: Enggak ada
1: ya.
0: Semuanya memuji aku.
1: Alah.
0: Semuanya masya Allah tabarakallah. Jadi umi semalam aku iya.
1: Iya, jadi bukan umi sih lebih apa? Tepatnya. Apa ya?
0: Mama Dede.
1: Kayaknya sih cucunya Mama Dede gitu kan.
0: Oke, Besi, sok mangga ikutan gabung barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Langsung aja diperudulkan di awur-awurkan ya. Ikutan gabung di 085126666931.
1: Iya, sayang. Kamu juga aku. Kita ingetin lagi ya.
0: Iya.
1: Tanggal 1, Neng.
0: Ya lo tanggal 1, Teh. Ada apa gajian?
1: Iya, ada yang gajian. Ada yang juga mungkin udah nipis ya. Tapi kali ini bukan itu dong.
0: Oh, bukan.
1: Kita
0: ada
1: mau
0: apa?
1: Kasih tahu besi-besi semuanya tanggal 1 tepatnya di hari Kamis besok.
0: Iya.
1: Ya. Kita ada siaran keliling dan juga cek setan gratis di Pasar Raman Utara.
0: Wow, luar biasa besti ya. Semua yang ada di seputaran Raman Utara bisa merapat aja ke Pasar Raman Utara.
1: Yes.
0: Ya, nanti formasi lengkapnya ada dua bandar juga.
1: Betul.
0: Pastinya. Sok mangga langsung aja datang besti di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026.
1: Iya besti, jangan sampai lupa pokoknya dari jam 7 sampai selesai pokoknya ya.
0: Selesai.
1: Gak tahu selesainya kapan. Sampai
0: sore.
1: Malam.
0: Jangan dong malam ya.
1: Iya, pokoknya sampai sore ya besti ya.
0: Iya besti, aku kalian bisa cek kesehatan gratis, bisa konsultasi.
1: Betul.
0: Ya, bisa juga dapatkan promo yang terbaru berarti ya di bulan Oktober kan tanggal 1.
1: Iya, siapa tahu nanti ada
0: promo
1: barunya kan.
0: Betul.
1: Kita enggak tahu. Siapa tahu ditambahin lagi gitu.
0: Wah, bonusnya pastinya lebih dar-der dong.
1: Ah, pastinya
0: ya.
1: Dong.
0: Oke deh besti-besti aku, nanti kita cuap-cuap lagi, kita temenin lagi besti-besti aku ya.
1: Iya,
0: di
1: dong.
0: Segmen selanjutnya seperti biasa kita akan sapa-sapa besti semuanya, terus juga bakal ada informasi seputar kesehatan. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi.
1: Bersama dua bandar.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrang. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMnet.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, ngatu terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mah. Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Oke, Besti, aku ada duet yang sangat romantis, elegan, dan sangat menghibur ya.
1: Asik, dasi dan gincu.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau dasi dipakai di leher, kalau gincu dipakai di bibir. Kalau
0: coba, kamu mau pantun, gue belum cakep.
1: Kalau Naya digantung, kalau aku di cibir.
0: Aduh, udah kumat ini, udah kayak Om Suyup, gak nyambung deh kalau pantun.
1: Iya, disambungin aja.
0: Kamu udah terkontaminasi Om Suyup kayaknya.
1: Halo, biasa aja loh.
0: Aku gak biasa kalau membaca typingan di aku liat. Aduh. Mani udah merudul ya pagi-pagi ya, ini ya.
1: Kita.
0: Ih, resep banget loh, Bes.
1: Udah ya. Ada komandan kita tadi, kita udah sambut.
0: Iya, ya. Sudah dengan yel-yel. Ada juga CEO, ya, kolam renang Telaga Putri. Ada juga yang punya kawasan Seputir Raman.
1: Siapa itu?
0: Itu Tian yang selalu iri dengki kepada aku.
1: Oh my God. Selamat siang aja buat Tian ya.
0: Ada juga dari jauh-jauh dari Palembang.
1: Siapa itu?
0: Ada Adergi.
1: Iya, Adergi.
0: Luar biasa. Ada lagi Indri.
1: Artis dari Uman Agung.
0: Ah, betul. Ada juga
1: siapa tadi? Mas Andi Travel.
0: Iya.
1: Di mana tadi ya?
0: Aduh, di mananya? Pokoknya
1: enggak, tadi dia enggak bilang sih, cuman dia bilang aja cinta sayur asem tadi loh.
0: Oh, minta cinta sayur asem yang harar asem itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Kayak
0: sayur udah asem kok masih dimakan.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi emang itu rasanya.
0: Rasanya, kirain aku sayurnya basi.
1: Iya.
0: Bukan, ternyata iya.
1: Bukan. Wah, ada kak dari Kalimantan Selatan juga nih.
0: Oh, bule dari Kalimantan ternyata.
1: Jangan-jangan ini udah Kalimantan.
0: Bukan, ini masa semua yang dari Kalimantan kamu bilang duda, iya? Gak semua orang-orang Kalimantan duda dong.
1: Iya. Jadi dia hanya dari Kalimantan aja.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul banget. Mbak Pina, hidungnya kok kaget gue. Mbak Pina,
1: hidungnya
0: kok ada upil hitamnya, mana? Cing sadar ya, Pantan.
1: Pantun sekarang membuli aku.
0: Gak kuat Pantun. Masa Pantun ikut-ikutan timnya si Tian.
1: Tadi udah dibilang mau siapin apa tadi. Baru
0: ngon. Enggak, kamu mau dikasih sajennya ayam jago. Kalau Pantun ketemu Bina, sajennya ayam jago. Ada telur, ada pisang. Tapi jangan ayam jago, Pak. Ayam cemani aja.
1: Dikiranya mah aku siapa gitu ya. Padahal Pantun baru kenal loh sama aku.
0: Iya, luar biasa.
1: Tapi
0: ya,
1: Pantun udah tahu kebiasaanku selama ini.
0: Udah
1: apa?
0: Tahu, Bina. Kan waktu itu udah beberapa kali, bahkan udah memberikan proyek kepada kamu ya. Tapi proyeknya enggak dikerja-kerjain. Aduh, Gusti Ragu.
1: Ya, udahlah.
0: Iya, besi-besi. Aku yang mau ikutan gabung, mau sapa-sapa mungkin keluarga kamu, ya teman-teman kamu, ya circle kamu.
1: Iya.
0: Siapapun itu, sok mangga langsung aja purudulkan, diaur-aurkan kawawa.
1: Betul, besti, mau telepon juga boleh ya, Zee.
0: Boleh, iya.
1: Atau mau voice note, keluarkan aja
0: banget
1: suara merdu kamu itu, ya.
0: Iya.
1: Walaupun nanti akan merusak dunia, tapi gak apa-apa, tenang aja. Langsung ke 0851-266-6931.
0: Iya.
1: Tau gak sih, ada
0: apa?
1: CEO juga yang menyamar ini tadi.
0: Aduh, sahasi, meni pinisirin deh. Banyak CEO ya masuk ke sini ya.
1: Cek kejiwaan bisa gak sih?
0: Aduh, jiwanya kunaon. Rada-rada juga nama.
1: Tanggal satunya katanya.
0: Oh, ini mau ini mau konsul, berasa ke psikiater juga nama. Ini siapa yang punya keluhan?
1: Mas Agus BY.
0: Oh ya ampun, bisa Gus, kamu datang aja nanti konsulnya langsung ke kita berdua.
1: Betul.
0: Iya, dijamin tambah stres sih kayaknya, Maya.
1: Iya, kata dia, gue CEO PT mencari cinta sejati.
0: Aduh,
1: disenggol
0: Gusti.
1: Dong.
0: Iya, BY, kamu kemana aja? Kita mah nyenggol terus, kamunya ngilang soalnya, BY.
1: Iya, kamu kayaknya udah tidak merindukan kita.
0: Iya, kayaknya dia udah punya circle yang lain. Ah, jadi males sama dia.
1: Ya udahlah. Tapi kalau misalkan Mas Agus BY memang merasa kejiwaannya terganggu, iya, tenang aja sih. Kita pasti tetap akan rekomendasikan biosis aja.
0: Iya, biar kamu lebih rileks lagi.
1: Iya kan?
0: Ya, kamu jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, BY. Iya. Ya udah, dijalanin aja. Iya, soalnya kalau misalnya kamu stres nih, bisa jadi kamu kamu karena kamu kurang tidur meren tadi malam, kamu begadang meren jualan terus live.
1: Kejar target katanya mah ya kan.
0: Makanya kamu harus diimbangi dengan tidur yang cukup 7 sampai 8 jam. Beye kamu teh jangan nyari duit wae.
1: Iya, terus juga kamu harus stabilisasi siaganya biar kamu bisa relax.
0: Yes.
1: Pegal-pegalnya juga teratasi.
0: Iya, nyeri sendi leungit, pusing-pusing hilang.
1: Betul sekali.
0: Pokoknya sehat semua organ-organ di dalam tubuh kamu.
1: Iya. Dan kalau ada yang mengalami kerusakan bisa diperbaiki
0: betul
1: juga.
0: Betul sekali besi-besi aku. Untuk yang mau membeli biasis siaga langsung meluncur aja ya ke studio Radio Trirama FM.
1: Iya.
0: Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
1: Betul besti, yang mau COD dari sekarang yuk, kita nanti bakal list ya kemana dulu yang bakal dianterin. Jadi yuk dari sekarang di chat aja ya call center kita di 0831 760 600.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Lemurat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit. Madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Aduh, ya Allah.
8: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
7: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
8: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
7: Serius, Bu? Kok bisa?
8: Saya rutin minum Biosis Haga.
7: Oh, Biosis Haga?
8: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
7: Iya.
8: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
7: Masya Allah.
8: Badan jadi lebih ringan.
7: Saya boleh coba, Bu?
8: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
3: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
7: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
9: Biosis Haga, sehatkan negeri.
10: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
10: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
11: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
10: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
11: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
12: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Bidang 6 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Bidang

0: Kelas dan Inovasi untuk Kemajuan Lampung Timur, Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
2: Sharingan.
3: Iya, Besti, ada Mbak.
2: Jadi ini ada Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Ini langganan banget ya, wow. Odeh sama AJS ya kan.
3: Iya.
2: Keluhannya pinggangnya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh Bapak ya.
3: Amin. Terus juga ada Mbak Yuni dari Sukadana,
2: iya.
3: Beliin buat suami, keluhannya asam lambung ya. Udah COD-an sama AJS.
2: Terima kasih. Ada Pak Mudiran dari seputaran Varia. Ya, ini anaknya punya keluhannya asam lambung, sudah mendapatkan madu Shilambung di Tri Rama Jaringan. Terima kasih banyak, semoga lekas membaik, sehat anaknya Bapak ya.
3: Iya. Terus juga ada Ibu Khairu Nikmah ya,
2: iya.
3: Dari Tanjung Tirto, sudah ngeborong Biosi Siaga dan juga produk herbal yang ada di Tri Rama FM.
2: Iya, terima kasih Bu cantik. Selanjutnya ada Ibu Suyati dari SB16 ya, keluhannya matanya gatal-gatal, sudah mendapatkan Biosi Siaga dan juga dikombinasikan dengan produk lain, produk herbal lain di Tri Rama FM ya.
3: Ada Ibu Heliana ya, dari Mataram Udik, udah ngeborong Biosi Siaga. Terus juga ada susu kambing Etawasi.
2: Iya, terima kasih banyak ya. Ada Bapak Sahiri dari Pemangku 5 Kenali Belalau Lampung Barat, ini juga sudah mendapatkan susu kambing Etawasi tentunya ya, ngeborong. Terima kasih banyak Bapak.
3: Ada juga Mbak Sukiam dari Kodim, sudah langganan ya untuk menjaga kesehatan tubuhnya.
2: Iya, ada istrinya Mas Rendi Lahang ya, ini juga udah berlangganan membeli produk herbal di Tri Rama Jaringan.
3: Iya, terus juga ada Pak Deloso, kemarin juga sudah ngeborong ya. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih banyak semuanya. Besti-besti aku, keluarga sehat Indonesia, selalu konsumsi Biosi Siaganya Besti, dan juga bisa dipadukan dengan produk herbal lainnya, madu Shilambung, Sipahit, juga susu kambing Etawasi Besti. Iya, untuk menjaga kesehatan tubuh kamu supaya tetap sehat, tetap fit dan juga bugar ya.
3: Iya Bes, yang mau pesan antar COD dari sekarang aja kamu chatnya, biar nanti bisa dianterin sekarang juga sama AJS ya.
2: Iya, langsung calling-calling aja ke call center di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
4: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMnet.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lihatan nyatin kula tumbas melek, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kados Mbah Wedo patuso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending, lan iki kadang kula patos melek. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus, itu minum apa?
3: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: masih ada 30 menit ke depan bersama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi.
1: Keselek. Keselek sama jeruk.
0: Selamat siang Besti aku ya. Semakin siang semakin ramai. Iya, dan liar juga karena roomnya diisi dengan orang-orang yang liar.
1: Betul
0: juga,
1: sekali ya. Ya ampun.
0: Pina kemarin ditunggu loh.
1: Apa?
0: Sama Om Suyup. Katanya gak datang tempatnya Bu Suprapti.
1: Jauh ya, banget ya.
0: Emang kalau deket kamu mau datang?
1: Enggak sih, gak mau ketemu Om Suyup aku tuh.
0: Ada Om Suyup, ada Endus ya.
1: Alir semua.
0: Ada Bu Esena, ada Bunda Gaiska yang katanya jempalik pas pulang.
1: Ya, mana itu kayak bawa GSK-nya apa enggak?
0: Iya. Ya ampun. Ya alon-alon toh Pak Supir.
1: Nemparet loh, piye jaliku.
0: Lah iya.
1: Jempalnya nemparetan, ya kan?
0: Kok malah. Sampai jempol. Apa mungkin dia tersepona melihat auranya Endus kayaknya ya. Sampai dunia menjadi gelap gulita. Akhirnya dia jempalik ke ya paretan.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Tuh sampai bawa guys kan.
1: Tuh kan, bener kan.
0: Aduh Gusti Nu Agung, hati-hati dong Zeye.
1: Iya Bes, kalau kita lagi berkendara jangan memikirkan si dia. Pikirin aja gimana keselamatan kita di jalan.
0: Iya Bunda Gaiska sih, apa-apa dipikirin. Apa-apa dipikirin, yang udah mah udah. Kata ya, aku juga.
1: Jangan sampai dipikirkan berlarut-larut, takutnya nanti nyungsep gitu.
0: Tapi
1: kan
0: udah nyungsep.
1: Aduh ya udah.
0: Udah terlanjur, kita mau gimana? Mau nolongin nggak bisa.
1: Iya, sekarang dinikmatin aja sakitnya.
0: Biasanya aku yang lagi di perjalanan nih ya. Hati-hati di jalan, apalagi banyak banget ruas jalan yang lagi diperbaiki.
1: Betul.
0: Terus juga mengakibatkan kemacetan, mengakibatkan debu yang semakin banyak. Kalian jangan lupa pakai masker loh.
1: Iya Zaya.
0: Harus itu ya. Debu di mana-mana, virus bakteri terbang ke bawah angin.
1: Betul.
0: Ya. Terus juga kamu aktivitasnya padat setiap hari. Kalau misalnya kamu nggak dibantu sama yang namanya pakai masker, terus juga pakai pelindung kepala, baju panjang, celana panjang. Aduh, iya dari rumah cantik, ganteng, nyampe tempat kerja, sampai tujuan debu semua.
1: Udah kayak ini mandi lumpur ya kan. Tapi lumpurnya lumpur kering gitu kan.
0: Iya besi aku lagi ekstrim juga cuacanya. Terus juga beberapa daerah udah mulai diguyur hujan. Makanya jas hujannya, mantelnya langsung selalu ada di jok motor kamu kalau kamu pakai kendaraan roda 2 besi.
1: Betul, biar gak kehujanan. Karena kalau misalkan kita kehujanan, apalagi masih masa pergantian seperti ini ya, dari musim kemarau ke musim hujan, itu rentan banget dengan virus, penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita.
0: Iya
1: gitu.
0: Besti, apalagi sekarang lagi bener-bener banyak yang terjangkit influenza A yang kemarin kayak aku udah bahaskan kemarin. Ya itu flu-nya lebih berat lagi ya Besti, bukan flu-flu biasa. Makanya Besti-Besti aku harus bener-bener menjaga kesehatan tubuhnya. Iya.
1: Betul.
0: Minum air putih yang cukup, istirahat, jangan begadang-begadang wae lah Bes. Kalau kamu begadang kurang tidur, nanti kamu pagi-pagi bangun teh ya, badan kamu kan drop jadinya.
1: Iya, jadi ngerasa kayak aduh gak semangat banget ini mau memulai aktivitasnya.
0: Iya,
1: kan
0: belum lagi virus bakterinya udah bener-bener cepet banget nyebarnya. Badan kamu drop, ya jadi deh flu-nya. Radang tenggorokan, nyeri-nyeri sendi. Aduh,
1: ototnya, otot apa namanya, sendi-sendinya
0: sakit.
1: Ototnya sakit semua gitu.
0: Iya,
1: Bes.
0: Iya, udah kayak zaman covid ini mah flu-nya ya Bes.
1: Betul.
0: Ya, makanya konsumsi terus biosisi haganya ya Zeng, 3 kali sehari. Ini bagus banget untuk menjaga stamina tubuh kamu, biar kamu gak gampang capek juga. Iya, terus juga bisa melindungi tubuh dari virus dan bakteri Bes.
1: Iya Bes, jangan lupa juga ya, kalau misalkan kamu mau beli biosisi haga, nanti sekalian cek kesehatan bisa Bes.
0: Bisa.
1: Tanggal 1 ya.
0: Wow.
1: Kita ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis bersama tim Trirama FM pastinya di Pasar Raman Utara ya Zeyeng. Seperti biasanya lah.
0: Iya, pokoknya dari pagi ya sudah standby Besti dari jam 7 biasanya udah di sana sampai sore hari ya.
1: Iya dong.
0: Makanya Besti-besti kan udah lambreta banget ya. Di Raman tuh pas bulan apa itu ya baru mau ketemu lagi nanti tanggal 1 Oktober Zeyeng. Pokoknya ditunggu aja Besti-besti, nanti bisa ketemu juga sama kru-kru Trirama dengan formasi yang lebih lengkap.
1: Iya
0: ya
1: Zeyeng, pokoknya dari pagi sampai sore bakal kita seru-seruan di sana juga. Dan Besti bisa ngeborong Lorong, produk-produk Biosis Yager dan juga produk herbal yang tersedia. Dan pastinya Besti bisa mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa ya, setiap pembelian Biosis Yager.
0: Itu ya Besti informasinya, pokoknya tanggal 1 banget, tanggal 1 Oktober awal bulan banget, lagi tebel-tebelnya dompet kamu. Wow, resep banget pastinya ya. Diborong juga Biosis Yager-nya Besti-besti aku ya, biar kamu bisa ikutan undian lagi di tanggal 15 Oktobernya Bes. Ya. Jadi diborong-diborong karena kamu bisa dapatkan kupon undian berhadiah di dalam kemasan Biosis Yager. Nah, kalau misalnya udah dapatkan kuponnya, kalian bisa isi ya, Neng No.
1: Betul. Mm-hmm. Secara lengkap nama, alamat, nomor identitas dan juga nomor handphone yang aktif.
0: Iya, betul. Jangan ada yang di-skip kolomnya ya, harus diisi yes. semua Besti, nanti dikumpulin langsung ke Trirama Jaringan. Nah, nanti tanggal 15 bisa ikut undian juga. Yeay. Kalian bisa dapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Luar biasa, nanti grand prize-nya di bulan 12 sayang-sayang aku. Iya, pas gelegar pokoknya mah loba hadiahnya Besti.
1: Iya sayang, ayo buruan dikumpulkan sebanyak-banyaknya di Trirama Jaringan. Iya Bes, dari sekarang juga.
0: Iya dong.
1: Kan kita kan gak tahu ya Neng ya.
0: Apa itu?
1: Walaupun kita ngumpulnya 1, 2, tapi kalau udah rezeki kan gak kemana.
0: Makanya Besti, iya pokoknya mah harus yakin. Sing penting, yakin. Ya, oke Besti, aku ada bawa gak sih?
1: Mau ada, banyak
0: ya udah tuh dibacakan atau wawanya ya.
1: Udah, kita bacain dulu besi-besi kita yang
0: ada
1: udah
0: siapa
1: pada.
0: Sih?
1: Ada Mas Ram tuh, deram tuh deh.
0: Mas Ram, mama ini udah lama enggak jumpo di kandang kudo.
1: Dan tak bersuwo.
0: Siapa lagi?
1: Ada Mas Andan juga dari seputaran Magelangan.
0: Hai.
1: Ya. Hadir bersama Mbah Selamat dan Mbah Dul, semangat gaspol.
0: Iya.
1: Mas Edi PW.
0: Hai Mas Edi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hey, dua bandar gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah Mas Edi.
1: Dari wilayah Seba hadir ya. Request dong ibu kota.
0: Ibu kota.
1: Ibu ih kita Kartini itu.
0: Itu
1: mah.
0: Beda Vina. Ada ibu kota ya.
1: Semua fans Trirama FM di mana berada? Di mana saja berada?
0: Iya.
1: Dua-dua benar selamat berjuang dan beraktivitas.
0: Berjuang, berjuang. Berjuang kuat tenaga.
1: Berjuang mencari rupiah.
0: Oh iya iya siap.
1: Ada Mas Alan Mebel dari RB3 Rupiah. Hai. Juga terima kasih selalu pantengin kita berdua.
0: Thank you, sayang.
1: Terus juga ada tadi Mas Agus udah ya.
0: Iya,
1: Mas
0: udah.
1: Agus BY, terima kasih.
0: Dia sudah kembali iya.
1: Betul sekali.
0: Ke circle kita setelah sekian purnama dia enggak tahu di mana.
1: Iya, dia kan bilang katanya kan jadi apa namanya? Kalau bahasanya tuh kerjanya shift pagi.
0: Aduh Gusti.
1: Dia shift pagi jadi enggak sempet.
0: Oh gitu. Soalnya kita kan hadirnya pagi sampai siang, mungkin
1: betul.
0: Tak ada waktu lah ya.
1: Betul sekali.
0: Sebenarnya bisa di sore kok.
1: Iya,
0: alasan
1: tapi
0: aja dia
1: iya sih.
0: Males deh.
1: Kamu mau tahu enggak sih?
0: Apa?
1: Dia ngerosting Om Tandus.
0: Biarin itu ikhlas aku mah kalau ngerosting.
1: Katanya Om Tandus, Pak Tandus, dari zaman aku siaran kacamatanya itu terus ganti model baru Gi.
0: Itu mungkin kacamata andalan Tian, kamu tuh jangan suka jangan ngerosting orang tua.
1: Kata muda
0: lagi.
1: Kata muda guys kayak gini. Dia tuh enggak kenal model baru, ya kan? Ya enggak kenal model baru.
0: Oh, katanya. Dia ya namanya juga inilah ya, udah sepuh. Jadi maunya yang cukup aja biasa. Oke, Besti, aku jangan kemana-mana. Kita kasih dendang dulu ini. Tadi requestannya Pak Gulu.
1: Apa tuh?
0: Pak Gulu Agung Febrianto yang ada di Tambah Luhur Purbalingga, Lampung Timur, Indonesia. Kita langsung kasih. Ada setangkai bunga. Apa nih?
1: Asik.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Yes, kita ya. Harus berpisah.
2: Iya, BOC, karena waktunya udah habis ya.
1: Habis sudah, tidak bisa lagi kita perpanjang.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Tapi tak apalah, besok kita jumpa lagi seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12.
2: Iya, sayang. Ya udahlah, kita nyampamin dulu ya. Sampai jumpa kembali besok. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Kepala Desa atau Kades Rejosari Kecamatan Natar Lampung Selatan, Teguh Maulana, dilaporkan ke Mapolda Lampung karena menganiaya pelajar berinisial DN 16 tahun hingga tak sadarkan diri. Polisi menyebut penganiayaan terjadi karena bersenggolan kendaraan di SPBU. Atas hal tersebut, keduanya terlibat cekcok sebelum akhirnya Teguh melakukan pemukulan hingga korban tak sadarkan diri. Budi menjelaskan, Kapolsek Natar AKP Setio Budi menjelaskan, hal tersebut akan dibuktikan pada proses yang tengah dilakukan oleh Polda Lampung. Terkait kondisi korban, Budi mengatakan saat ini pelajar DN masih menjalani perawatan di rumahnya. Seorang warga Lampung berinisial SP alias R diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan melalui aplikasi Tinder. Pelaku mengaku sebagai anggota Polri dan menggunakan video call seksual untuk memeras korban hingga mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo mengatakan kasus tersebut bermula pada Juli 2026 saat pelaku berkenalan dengan korban berinisial I melalui aplikasi Tinder. Keduanya kemudian bertukar nomor WhatsApp dan melanjutkan komunikasi melalui aplikasi tersebut. Dalam komunikasi tersebut, pelaku mengajak korban berpacaran dan mengaku sebagai anggota Polri. Pelaku kemudian membujuk korban melakukan video call asusila. Setelah memperoleh video tersebut, pelaku diduga memeras korban dengan alasan meminjam uang. Setelah korban kehabisan uang, pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut. Merasa ditipu dan diperas, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bintan pada 21 September 2026. Polisi kemudian menangkap pelaku di Lampung pada 24 September 2026. Penyidik masih mendalami asal seragam Polri yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban. Pelaku dijerat pasal 27B ayat 2 atas perbuatannya. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelarian Permono alias Kemon alias Bawor. Buronan kasus pencurian sapi di Kabupaten Pringsewu berakhir setelah ditangkap tim gabungan polisi di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki Sumatera Selatan. Pria asal Kabupaten Pesawaran tersebut melarikan diri ke Sumatera Selatan setelah sejumlah rekannya lebih dulu ditangkap polisi. Permono yang masuk DPO ditangkap tim gabungan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pringsewu bersama Reskrim Polsek Gelam Polres Oki di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Oki pada Rabu kemarin. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Ibtu Rosali mengatakan penangkapan Permono merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus pencurian ternak yang sebelumnya telah diungkap polisi. Permono diduga merupakan bagian dari jaringan pencurian sapi yang berulang kali beraksi di wilayah Pringsewu dan sejumlah daerah lainnya. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan kendaraan untuk mengangkut sapi hasil curian. Rosali mengatakan penyidik masih mendalami peran Permono dalam jaringan tersebut. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda. Layanan streaming serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun.

98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur-dulurku? Kabeh pada sehat ora krasa iku ya. Wis cara bocah saiki wis awal pekan. Lah ngapa sini? Apa anak akhir pekan ya tina setu. Gue akhir pekan kaya gue. Nek saiki berarti awal pekan. Alhamdulillah, senajan ket isuk panas ora, udan ora, iku ya semlenget ta iku cara den bagus semlenget. Nek nininge, nek ninile ning ngarani semrenget kae iku ya dulur-dulur, wis ora apa-apa. Sing wis pada kebagian udan ya alhamdulillahirabbil alamin. Sing durung udan ya pada disabari, sing sabar kae iku. Senajan pak sabar wis tua iku ya. Alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo nininge sing ayu dewek saumbah iku ya ora nana liali. Tengah bicara klenengan nggih talse kalek jampi herbal radio drama lan jaringane dulur-dulur ketemu nang dina Senin pon sasi Bedemulu tanggal 28 September 2016. Dugi jam 3 nini nang rencangi panjenengan sami sumangga sing badhe gabungan kali nini sari teng 08 12 12 sangat telu siji cendol sing badhe pesen produk nggih herbal Tri Rama lan jaringane sumangga teng 08 31 700 600. Sumangga dulur-dulur nggih. Nek sing badhe bobo maring radio cekap telepon WhatsApp mawon mengken saged ditukekna dugi ngriya bayar di tempat. Sing ado-ado ya kirim alamat sing bener ora plasuk ya kowe ya. Ya, saya kira susah pada maring ndi dulur, ayo pada ngiping maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen jos.

0: Radio Tiramalan jaringan matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar Radio Trirama lan jaringan. Jee, sugeng siang, sugeng layah-layah, sugeng istirahat, sing badhe budal ya mangko ngenteni jam siji. Wong bapak-bapak sing nang perbangan be biasane be jam siji ya bun ya. Takoni Bunda Daryati kae, Pak Supli kan kerjane nang bank, jam siji nembe budal. Dadi ngrungokna ini sarin disit kayak gue. Acak lalen dulur-dulur sing wonten raman tanggal 1 Oktober nggih dina Kamis nek ora salah gue. Kamise Kamis legi gue mulane mamae kang gawe tape butin kayak gue ya. Enten siaran keliling cek kesehatan gratis nggih kali ini sari dikrama kali kru-kru liane nggih syukur-syukur. Ayo gue syukur-syukur apa nih? Ya syukur-syukur pada teka kabeh gue promo nake banget kok pokoknya September ya. Sepakat apa sih sepakat gue mah? Saya siapa nih Nine? Ese gue ya mah ayo pada gabungan nih gue siaran keliling apa September ceria September paket hemat dulur-dulur nggih. Monggo nggih sami aduki nggih tanggal setunggil teng Raman Utara nggih. Dulur-dulurku matur suwun sanget sing sampun tumbas produk nggih teng Radio Trirama lan jaringane ampun supe. Monggo sami dikonsumsi apa maning saiki ana produk anyar dulur-dulur ke si lambung karo si pahit jan luar biasa kaya gue ya. Wis pokoke sing nandang gerah darah tinggi, sing nandan gerah kadar gula, ana sing maning apa gue kejulinu, gue si pahit gue mau sakit mandapaken dulur-dulur nge, pokoknya jan seger rasane, si lambung nge ngoten niku nge, khusus kangge lambung sing panjenengan gada keluhan lambung, ngunjuk mawon si lambung seger rasane lur. Monggo, sing garap telpon karon ini nge, 08 11 13 1 jendol nje semonggo enten sinten. Assalamualaikum alah malah perutul kayak gue ya. Nih assalamualaikum. Waalaikumsalam nje matur suwun sangat niki nge kanggo dulur-dulur sing wonten kantor urusan agama nje geniku teng KUA Wai Bungur nje matur suwun sampun midhangetaken gede banget nih. Iya Pak kayak gue ya. Lagune mau diputer ya Pak Sidaranda ayo gue ya. Pak Kucol lah kayak gue ya. Matur suwun sangat nje monggo dulur-dulur ampun supe jampi herbale nje sing karep telepon monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang ini.
0: Sugeng siang ugi, Bang.
1: Yo, lipun kabar ini.
0: Alhamdulillah sehat pandongane dulur-dulur, Bang. Bang Ogan ge, Bang Putra Ogan sing nang Batu Tegi ya. Kepriwe kabare Rika sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Piye cuaca nene ini wis hujan direk nang ngisor niku.
0: Alah panas mongah-mongah kok. Alhamdulillah. Monggo Bang Putra kan badhe kinten salam kagem sinten mangga.
1: Salam-salam nen ini. Salam-salam.
0: Kanggo sinten?
1: Pak Jamani.
0: Sugeng siang.
1: Terus kangge
0: sinten male?
1: Pak Pleline sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kanggo Heri Pasinge juga sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo Pak
0: sinten male?
1: Sugengnya sing nang pagelaran.
0: Sing pagelaran Kang Ipul Jengtini sugeng siang.
1: Pak Kang Ipul Jengtini.
0: Sugeng siang. Sinten male?
1: Selama sami ajine juga sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kangge sedoyo kemawon sami. Ini.
0: Sekarang apa, Bang?
1: Segare, sekare, pokoke melu.
0: Pokoke melu. Melu sapa? Melu Bang Putra Ogan. Matur suwun, Bang. Sehat selalu, Bang. Nggih, panteng radio.
1: Panteng Sirirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enteng Bang Putra Ogen sing wonten Batu Tegi matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Gisting nggih, sing wonten mriku sugeng siang matur suwun sangat. Nggih, ampun supe dulur-dulur nggih, nginjaga kesehatane panjenengan semoga nggih jampi herbale. Sugeng siang kanggo Bunda Ulpa. Nggih, Nik. Sugeng siang sedang pahliwak redup nih. Alhamdulillah redup-redup manja berarti ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang
0: ini. Sugeng siang ugi buku sing cantik sing ayu dewek saumah tapi Bu.
2: Halo.
0: Kepripun wartos sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sampun jawah napa dereng Uman Agung?
2: Dereng Bandar Jaya
0: wis Jawa
2: terus
0: lah, aduh temen nang kanak-kanak. Iya pada beda mong ya ora apa-apa sing sabar urung wancine kaya gue kok. Sekarang apa, Bu?
2: Tete sing tresno.
0: Salame kagem sinten?
2: Putra
0: Ogen nggih. Sing wonten Batu Tegi.
2: Sugeng siang. Sugeng siang. Bunda Sambang sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kemak Lumintu.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Kang Ibu Jentini
0: matur
2: putra seling sugeng.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Dato Abi Pak Samiyadi.
0: Sugeng siang.
2: Heeh. Sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Pasing Mama Sambang Mama Mega.
0: Sugeng siang ugi. Sugeng siang. Nggih.
2: Angkat jabatan ti kanca
0: bacari. Sugeng siang.
2: Sedaya mawon lan nggih.
0: Nggo kabeh bae. Heeh. Matur suwun. Nggih. Panteng radio Nen.
2: Panteng Sirirama lan Mimine Den. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Ibu Kunalin sing wonten Uman Agung matur suwun sampun nyawiji teng rika nenten Ayayuku Ayuaya. Yu Indri. Matur suwun. Grup IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur teng pundi kemawon. Hidup pokoke ya, nggih. Pokoke selain grup IPJS ugi wonten i apake jenengane? Jan kelalen kaya kaya PWP paguyuban warga pangnyongan teng pundi kemawon nggih mboten kula wijinami republik ngapak ya ora ngapak ora kepenak kaya kowe mbuh sing kaya isa ngapak apa ora. Halo sayangku, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini,
0: apa kabar mamaku sayang? Kenapa dirimu seperti itu sama diriku? Ada salam sayangku.
3: Dari mana?
0: Dari Ibu Marince.
3: Oh my God. Salam kembali.
0: Oke.
3: Okay. Salam sayang, salam semuanya, salam.
0: Iya. Sedang apakah diriku, Mam?
3: Sedang nelpon Bunda Marina.
0: Oh, seperti itu. Wis udan upurung sayangku.
3: Wis nih, udan alhamdulillah.
0: Siji loro.
3: Ora udan teping.
0: Udan tompo. Kowe wis ora sah diomong, Nak. Mulane ninine lemu kowe karena apa? Dina-dina muru belemu nang taru banyak kowe.
3: Yang aku nanti-nanti hujan air, ternyata yang datang hujan
0: berdiri. Yang penting bukan hujan air mata, okay?
3: Jangan okay.
0: Jangan dulu. Ayo, salamnya iya. Sayang.
3: Request lagunya dulu ya nih.
0: Okay, siap.
3: Lagunya apa ya? Tresno Kalabondo ya nih.
0: Okay, siap. Tresno Kalabondo. Kue mentang-mentang orang di Bondo rasa sah di Tresnani.
3: Iya.
0: Wes sudah biasa.
3: Salamnya nih.
0: Salamnya kagem sinten monggo.
3: Niku wau neling nggih.
0: Mau ana anu Bang Putra Ogen Sekang Batu Tegi, njaluk lagune pokoke melu.
3: Iya, Bang Putra Oga.
0: Sugeng sih.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal Buang. Lah, saking medoke dadi ora bang kae kowe ora. Buang kok.
3: Saking
0: medoke banget dadi buang. Tapi nek nggo lagu kekayane masa Bang Put, Bang Ogan, abangku sayang kowe ora buang Ogan. Buang Ogan.
3: Yang mantap ya nih.
0: Ya ora pantes lah saya. Terlalu medok banget aja gue.
3: Terlalu medok,
0: medok kan. Kemedokan lekoh banget aja gue mau.
3: Iya lekoh banget.
0: Lanjut.
3: Lanjut buat lagi buat Wandira ya.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Adekku, sayangku, aja kelalen. Ninine njaluk kolong-kolongnya sing durake kacang nih.
3: Kolong-kolong kacang.
0: Bukan
3: kolong-kolong
0: golok. Golok kayak kolong-kolong. Atas. Lanjut.
3: Iya, lanjut gini. Palu ngintu Pak Warno.
0: Sugeng siang.
3: Kuring-kuringnya kan.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Nggih. Pak Warno.
0: Sugeng siang.
3: Mas Jono Martabak, Mas Amir Khan.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Kudra LA, Kang Fatan Maulana, Mas Agus Sekuntung, Mas Edi TW.
0: Sugeng siang.
3: Mas Bur Kentung.
0: Nggih.
3: Aku juga Lara.
0: Sugeng siang.
3: Mbak Maksum, penjaga cinta Mama Eka.
0: Sugeng Mama siang.
3: Terus Isus, Mas Marno.
0: Sugeng siang.
3: MPG Nelin ya, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Joni Wira Menggala Kota.
0: Nggih, yes, sugeng siang.
3: Terus Pak Iruri, Bapak Inirja,
0: Abang M. Sugeng siang.
3: Terus Rio, Jenny. Terus Pang Broto.
0: Sugeng siang.
3: Terus Pak Heri Pasir.
0: Sugeng siang.
3: Bunda Sambang.
0: Yes, sugeng siang.
3: Terus Bu Tri Suprapti.
0: Sugeng siang.
3: Terus
0: Sinten Male.
3: Pak Gatot.
0: Sugeng siang.
3: Gila karo Bandar Lampung ya nih.
0: Pak Rile ora Batara. Ora sayang, ora.
3: Enten Guribo.
0: Sugeng siang.
3: Mama Acap. Terus Mbak Mary Susanti, Dwi Diana, selamat sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Terus Surya Sugeng Garniase.
0: Sugeng siang.
3: Siang.
0: Nggih.
3: Sopoke ya, oh anu Mbak Mariti.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Sugeng siang terus.
0: Ba, Sinten Male?
3: Anita Diana Nasi, Italiana Nasi dia kemudian.
0: Sugeng siang ugi. Engko kabeh bae?
3: Ya, sekarang kan mboten
0: niki. Sekarang ora, Mas Tandi, Tresno kalah bondo. Enten kok digoleti. Terima kasih.
3: Makasih kembali nih.
0: Spesial
3: Sandra yang cantik.
0: Oke, siap. Oke. Panteng radio.
3: Spesiale urung lho nih.
0: Oh, spesiale nggo sapa jane?
3: Spesiale nggo sing yatim piatu, enggak punya ayah, enggak punya ibu, bahkan enggak punya suami.
0: Kasihan deh lo. Yo welasen longsone urip sepisan nelongso teman urip pe. Ya Tri Rama ra susah lia-lia sayangku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mama Neri sing wonten Kota Gajah matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Kota Gajah. Nggih, sedaya kemawon mboten kula wijinami. Nggih, kabeh bae sing tasik kempal kathah sanget teng rika nggih. Enten sapa wae sinengkane ya. Jan kelalen Dela Ayuwanda ya. Monggo wingking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam, sugeng siang ini nih.
0: Sugeng siang ugi Pak Slamet nuntun sapi.
4: Sirahe Muhammad duru ngopi.
0: Nginum biosin Pak.
4: Nginum biosin ya.
0: Ibu Lela, Ibu Laila kadam neng di kue. turu. Oh bener, ya wis.
1: Nang Pulau Kapuk.
0: Nang Pulau Kapuk ya bener. Aki gawe Pulau Kalimantan. Sami sehat pak, selamat ya.
4: Alhamdulillah berkat dengan nenek-nenek dulu.
0: Amin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Njeh. Amin. Semoga pak selamat. Mama Neri, sing wonten Kota Gajah. Njeh.
4: Salam kenal mawon Mama Neri.
0: Njeh.
4: Nuki kagem alumin tu Pak Warno.
0: Sugeng siang.
4: Lanuki kagem Bunda Muslimah.
0: Sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Njeh, sugeng siang Nuki.
4: Nuki kagem.
0: Sinten malih?
4: Mo wonten kiti sekawan.
0: Njeh.
4: Lanuki kagem Kang Gondrong.
0: Njeh. Sugeng siang.
4: Lanuki kagem Pak Katiman.
0: Njeh, sugeng. Jare Pak Sugeng, Sugeng Dalu Om, Om Slamet. Sinten malih?
4: Lanuki kagem Cak Penon.
0: Njeh.
4: Natar.
0: Njeh, sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Njeh.
4: Lanuki kagem Mama Baga.
0: Sugeng siang.
4: Ibu
0: Njeh.
4: Mae Martini.
0: Njeh, sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Njeh, sinten malih?
4: Nuki kagem Eyang Langgeng kalian Eyang Uti.
0: Sugeng siang.
4: Dan nuki kagem Mbah Parman.
0: Njeh. Sugeng siang. Sekare napa?
4: Cewek Lumajang.
0: Cewek Lumajang. Njeh. Mugi-mugi anten. Matur suwun Pak Slamet.
4: Sami-sami.
0: Anteng radio, Pak.
4: Anteng Trira, Medok.
0: Ora susah lia-lia. Kene bahaya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anten Pak Slamet matur suwun sing wonten Plangkawati. Plangkawati nggih matur suwun sanget. Nggih, sugeng siang kemawon dulur-dulur sing nyawi jlumantar Radio Kansa sumangga. Nggih, jambi herbalek wadah sanget promone saged ditumbas teng Radio Kansa sing alamat nang Jalan Lintas Sumatera Wingking kantor MWCNU Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur. Kanggo bundaku, OTW golek kopi. Kene golek kopi anget mbok kopi dingin. Bunda Daryati matur suwun sing wonten Raman Utara Ceklalen ya Bun ya. Ngisuk tanggal 1 Oktober enten siaran keliling cek kesehatan gratis dulur-dulur teng peken Raman Utara. Assalamualaikum sugeng siang ninine enten Afifa hadir dari RO Sekawan. Kepriwe kabare ninine? Salame nggo sedua ya. Nih gue setuju kemawon. Matur suwun ya nih. Pokoknya seneng banget pas kaya bisa ketemu Ninine alias Biunge. Matur suwun uki kanggo Afifah Khoirunisa. Sing wonten RO nggih kada sangat dulur-dulur sing teng RO sing tasik nyawiji nggih teng riko enten Pak Wayan Genah Ela Genah enten Ibu Siti Baria nggih sugeng siang nggih sedaya kemawon mboten kula wiji nami nggih enten malih niku Mbak Andri Petok. Nini nek kur dikongkon ki Mbak Andri Bu Muslimah mungkin malih nggih matur suwun sanget nggih njaluk lagune nih matur suwun sanget nggih niki wau saking sinten. Oh alah. Matur suwun nggih lagune dereng enten nek lagu niku nggih lintune nggih. Monggo sakira susah padha maring ngendi-ngendi dulur-dulur ayo padha ngiping maning karo klenengan nang radio drama pancen jo.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku kaya kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari tribatanews.com, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Eko Bagus Riyadi meminta seluruh Babin Kamtibmas menjadi problem solver di tengah masyarakat dengan hadir peka dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di wilayah binaannya. Arahan tersebut disampaikan Kombes Polisi Eko saat mengumpulkan para Babin Kamtibmas jajaran Polresta Bandar Lampung di Aula Mapolresta Bandar Lampung. Kombes Polisi Eko juga menegaskan Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu personil dituntut tidak sekadar mengetahui kondisi wilayah, tetapi juga memahami persoalan yang berkembang dan mengambil langkah sebelum menjadi masalah lebih besar. Selain itu, Kapolresta juga meminta Babin Kamtibmas meningkatkan literasi dan kepekaan terhadap perkembangan situasi. Menurut Kombes Eko, perkembangan informasi di masyarakat maupun ruang digital perlu diikuti agar setiap potensi gangguan Kamtibmas dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM-net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Selamat pagi, Bu.
6: Pagi.
5: Atas nama siapa, Ibu?
6: Ibu Marmi.
5: Alamatnya di mana?
6: Di Bina Karya Jaya.
5: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
6: Iya.
5: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
6: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
5: Gitu, udah cuci darah.
6: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat Buya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar-ngejar sampai sini.
5: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum biosi apa atau gimana?
6: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
5: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu ya, Bu? Setiap hari muntah.
6: 5 kali 6 kali sekarang.
5: Terus setelah minum biosi gimana, Bu?
6: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya harus setengah botol, belum ada.
5: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
6: Makanya beli lagi.
5: Sekarang beli lagi biosi, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
6: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
5: Oke, terima kasih, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Monggo dilajengaken malih dulur-dulurku, tasih kalih jampi herbal teng radio Tramalan jaringane. Nggih, sugeng siang. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur nggih sing sampun tumbas produk nggih teng radio Tramalan jaringane. Niki wau enten Ibu Rian nggih untuk ibunya nyeri sendi sing wonten Pekalongan, matur suwun sampun didukene teng Mas Dito tumbase susu Etamed. Nje, terima kasih ya Bu Ria. Moga-moga Ibu Endang sehat. Nje, enten malih sugeng siang matur suwun sanget kanggo Mbak Tita nje, sing wonten Jati Datar. Untuk menjaga kesehatan nje, niki wau nge tumbas teng radio Inovasi tumbas drop bonusane susu Jigo Jai Merah. Nje, matur suwun ugi kanggo Pak Rasnadi sing saking Wai Jepara. Nggih, keluhane gatal dan sesak napas pembelian ketiga, alhamdulillah udah banyak perubahan. Nggih, matur suwun sanget. Ki mau us borong teng Radio Kansa. Nggih, enten Selte, enten bubuk asma, enten susu kambing Etawasi. Nggih, matur suwun sanget kanggo Pak Rasnadi Wai Jepara. Nggih, Mbah Uti dari Padang Dalam, matur suwun Mbah Uti, matur suwun ya Mbah, saking Lampung Barat ya, untuk menjaga kesehatan selalu berlangganan tumbase si lambung punusan enten susu. Nggih, enten malih sugeng siang matur suwun nggih kanggo Pak Manto saking Ukil, keluhane batu ginjal pembelian ketiga kali nggih sampun tumbas teng Radio Inovasi tumbase Proren nggih, kapsul Proren, matur suwun nggih Pak Manto. Enten Mbah Katiem saking Jati Datar nggih COD sampun didukekne teng Mas Dayat. Matur suwun nggih Mbah Katiem, niki tumbase susu Jigo 26 nggih. COD Pak Sumanto saking SB Kawan Welas nggih, matur suwun sampun didukekne teng Mas sinten niki wau. Matur suwun Mas Joko. Matur suwun nggih Pak Sumanto SB Kawan Welas Bengkel Yudhistira. Nggih. Enten malih Mbak Yuni Sukadana beliin buat suaminya, keluhannya asam lambung, belinya drop, bonusannya ada susu Jigo Jai Merah. Matur suwun nggih kanggo Mbak Yuni sing wonten Sukadana. Pak Mudiran saking Paria untuk anaknya, matur suwun nggih Pak Mudiran tumbas sesi lambung teng Radio Inovasi. Matur suwun sanget nggih. Mangga dulur-dulur Raja Barat Kelalen nggih, jampi herbale sami dikonsumsi. Saged ditumbas teng Radio Trirama lancaringane. Sing garep telepon maning sumangga teng 08 12 12 31 cendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi Mas Edi, kepriwe kabare? Ayu padan deleng anu jembatan Merah Putih. Ya Allah, jebule ramene kaya nang ndi Malio Sewu, Mas.
1: Langgih to,
0: Jan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah berkah barokah nih.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, Jan. Melancarkan perjalanan anak-anak sekul kaya ku ya.
1: Langgih, nek mboten namung lari-lari
0: sekolah. Nggih, sedua ya.
1: Lari-lari teng pundi mawon tiyang sepah.
0: Nggih, pedagang-pedagang termasuk ya. Alhamdulillah. Berkah saestu Mas, ora kur lha gue mah genah kaya nang Malio Sewu panganan apa bae anak, ninine dadi bingung. Akhirnya ninine ora tuku apa-apa, bingung.
1: Mas Edi ke Malio Sewu ngalah-ngalahne melih niku teng Malio Boru lho
0: niku. Oh lah njen niku wis anu nang kana wis ora usah diomong nek nang kana. Nggih, monggo Mas Edi.
1: Ningali napa ninine niku?
0: Lah teng pundi?
1: Teng jembatan Merah Putih.
0: Ati yang nyebrang kali tiang dahar jajan.
1: Kalian ningali srengenge islup ta?
0: Nggih, apa sanglet?
1: Sunat.
0: Alah nenek sing kepenak ya sanglet ta ya, gue bae gue isa-isa kae.
1: Monggo.
0: Alhamdulillah sehat. Sawang Sule Mas Adi sae.
1: Alhamdulillah. Ora ketang kepanasan leder
0: nggih. Biasa. Semangga, Mas Adi, pada kinten salam kagem sinten monggo.
1: Kula tak nyuwun sekare nih.
0: Sekare napa?
1: Ninggal katresnan.
0: Ninggal katresnan. Salamnya kagem sinten monggo Mas Adi.
1: Niki direncangi sinten niki niki.
0: Mas Pandi biasa karo anak lanang.
1: Mas Pandi.
0: Nggih.
1: Salam kali Mas Pandi.
0: Nggih, salam kembali.
1: Lan gending menika kula aturaken dumateng
0: sinten? Sugeng Siang.
1: Bandri Rama.
0: Nggih.
1: Sepindah kagem Bu Lumintu Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Dan Bu Suprati.
0: Sugeng Siang.
1: Bu Muslimah.
0: Nggih. Sugeng Siang.
1: Heeh. Mang Oji Sugeng Siang ugi.
0: Sugeng Siang ugi.
1: Tutino.
0: Nggih.
1: Grandpa Maruti.
0: Grandpa Maruti nggih Sugeng Siang. Nggih.
1: Seneng nek Grandpa Maruti sah nelpon ngene
0: wae. Tapi nenene sing bingung bahasane jan alus banget.
1: Nggih, kaya tepung tre
0: bahasane. Kula aturaken kagem Mas Grandpa Maruti Sugeng Siang.
1: Malah ajeng ketoprakan
0: iki. Malah dadi kaya ketoprakan Grandpa. Sehat ya Grandpa nggih.
1: Nggih, Sugeng Siang Grandpa.
0: Nggih.
1: Kang Pur Kentung
0: Sugeng Siang
1: nggih Bu Rumingasi
0: Sugeng Siang nggih
1: wonten Bunda Single jenten Ayah Gopar Ayah Bakar
0: Sugeng Siang
1: enten Kang Ratno Tulung Jayane
0: nggih Sugeng Siang
1: lan Bapak Jayane Sugeng Siang kagem Mama Sinten Mega Malik.
0: Sugeng Siang
1: kagem Eyang Langgeng terus sinten niko
0: Sugeng Siang
1: Eyang Langgeng
0: nggih
1: ingkang wonten Poncowarno nih
0: Sugeng Siang
1: sedaya mawon Sugeng Jih. Siang
0: Sugeng Siang
1: Pak Yanggit
0: nggih
1: Pak Jenggot Putih
0: Sugeng Siang
1: lan ingkang terakhir niki enten
0: sinten
1: warga Kota Gajah nih Mas Eko kali
0: nggih
1: Mbak Neri Sugeng Siang
0: Sugeng Siang Mama Neri
1: oh Mbak Neri nggih Mbak Jih. Neri
0: Sugeng Siang Sugeng Siang
1: sinten
0: sami-sami Mas Edi matur suwun sanget nggih
1: mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan
0: amin warah. Ya Allah ya rabbal alamin doa sing sami salam kangge oh Mas Edi angsal salam saking Mbak Daryati
1: Bu Daryati
0: Sugeng Siang
1: nggih salam nang telepon Bu Daryati kan masuk dene mriko
0: Sugeng Siang
1: nini ajeng teng jembatan Merah Putih kapan
0: Engkau tekwe ayam mas ya. Gak apa pancing mas, terus gak apa bontot sisa nengkono iwake keting-keting mas dan celap-celup.
1: Harus mancing.
0: Nengancing gondokan kalau mas iwake kebang. Matur suwun Mas Edi BW, salam kagem Mbak E, nggih, salam kagem Mbak E, sak keluargi mugi sami paringi sehat. Panteng radio, Mas.
1: Panteng Tri Ramadong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mas Edi BW sing wonten SB8 teng rikone Kang Kaku Mail, nggih, Sugeng Siang. Moga-moga tulur-tulur sami paringi sehat panjang yuso ampun supe jambi herbale saged ditumbas teng radio drama lan jaringane Sugeng Siang kanggo Mama Aja sing wonten SB Setunggil, nggih. Matur suwun sangat. Tuki SB Pitulas matur suwun sangat sing tasik nyawiji nggih tengah dicara klenengan karo Nini Sari sing ayu dewek sauma Sugeng Siang assalamualaikum Halo assalamualaikum Sugeng Siang Oh assalamualaikum Sugeng Siang Lah kepriwe sirika wis ditampani malah prutul Assalamualaikum Sugeng Siang
2: Waalaikumsalam
0: Sugeng Siang
2: Assalamualaikum Nini
0: Waalaikumsalam Sugeng Siang Cobi malih nggih apa sinyal apa ya Ki ya Assalamualaikum Sugeng Siang Halo
2: Halo
0: Sugeng Siang Assalamualaikum Semangga
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya Allah Gusti ya Allah dulurku lanang ya tambah kepriwe kayak gue tambah tambah putih apa tambah ireng
2: Alah ya. Rambut putih
0: Rambut teh
1: Iya kok
0: pada baik. Tane pada ban undinan-dina mikirna murup apa Kak?
1: Iya.
0: Tering wis ora apa-apa tok, sing penting paringi sehat kaya ya tok ya.
2: Iya, sing penting iki cepet krungu suara.
0: Iya, alhamdulillah. Nek ora krungu suarane berarti aku ya gitu uru ya.
2: Iya, lek sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah datuk, paringi sehat, panjang umur, paringi waras senajan nurung wareg kaya gue.
2: Alhamdulillah.
0: Semangga.
2: Lah nika cinten sing nembe mudun?
0: Lah ya mbung diholah-halo pada prutul. Halo maning prutul.
2: Kula nembe mlebu ditabrak kula nggih panas kula tabrak.
0: Oh ya bener, dadi sakling tabrak-tabrakan ya.
2: Pengen mlebu maring ngene iki medolah.
0: Malah ditobrak ditabrak kaya kowe.
2: Iya.
0: Semangga, Datuk. Pada kinten salam
2: kan. Ya,
0: sekare apa sih?
2: Alah apa ya?
0: Jaluk apa?
2: Jembuk ya.
0: Lah apa sih? Pokoknya melu wis.
2: Ya. Tangguh bae ini.
0: Ah, tangguh.
2: Remuk. Iya.
0: Lanung apa? Mok langka udan.
2: Tangguh.
0: Hah?
2: Renguk.
0: Lah iya renguk.
2: Iya.
0: Renguk mas. Renguk mas pandi lah jangan kuping nek kuping tua ya kayak gie.
2: Iki karo Mas Pandi ring kono.
0: Iya, nang kene saiki.
2: Iya, iya sehat Mas Pandi.
0: Sehat alhamdulillah sehat.
2: Iya sih pangga kayak kayak gemi-gemi.
0: Iya si cilik baik ya, ora gede-gede.
2: Gede-gede nang ni.
0: Iya, ya kemen sing penting cilik sehat kayak gue.
2: Ya iyalah. Genyong pas salam ge iki nggo.
0: Monggo. Salame,
2: Kang Edi ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kang Daryo Abang Kang Gajo
0: Mbak Yuarta. Sugeng siang.
2: Kang Masume sugeng siang.
0: Nggih. Sugeng siang ugi.
2: Saya kok parayang langgeng sugeng siang ugi.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Terus enten Kang Ipul sing pinine.
0: Nggih.
2: Terus enten Atuk Putra Kele. Sama Samiyaji Mbak Potop.
0: Sugeng siang.
2: Mintu.
0: Nggih.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Nang arepan omah kuning. Allah kaya gunung jebluk kowe.
0: Emong-emong.
2: Montor pada ngarit-ngarit damen pada balapan buah-buah masa Allah.
0: Ya Allah, ya Allah. Gue mendingan anak damen kayak gue sekang kono. Lah kae Pak Ponimin sing nanang Pak R golek damene nek sekang pring sewu.
2: Apa iya?
0: Iya temen takoni Pak Rika golek damen sekang endi? Tak takoni Jawa di Semaur ke priwe. Di pring sewu jauh pisan eta mulih sa mobil kamari. Wong ditak.
2: Heeh,
0: ora atos dok klanting-klanting.
2: Mau kok terus Rika ngomong atos-atos.
0: Ya ora kurang atos-atos. Ya wis klanting-klanting kaya gue terus giliran dheweke.
2: Ya sampeyan kok kabeh bae ni.
0: Nggih, matur suwun moga-moga lakune enten
2: nggih. Disebut ya spesial bae.
0: Nggih, spesial.
2: Moga-moga kabeh pada sehat, moga
0: waktune
2: kok bisa ketemu.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Kangen karo ninine ya.
0: Heeh. Nggih, sing padha
2: manis ora ni.
0: Apa lenggah Mbak S? Nek ora manis ya.
2: Sing jelas
0: anyes.
2: Ya ora anger gawe es manis apa ora. Soale manis wis nang Rika kabeh.
0: Lah ya gue mau karep kok kaya gue kok darane kegeeren. Matur suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Datuk Abi matur suwun sing wonten Poncowarno nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur sing saombyokan Poncowarno teng pundi kemawon. Cih sing tasik nyawiji matur suwun lumantar Radio Asrianda. Mama Rizki kali Mama Mojang nggih sugeng siang Kang Ipul Jentini nggih sugeng siang Mang Asep anu paling ganteng saimah eta tegening beteng menipu citrek. Aduh Mang Asep tulung. Tulungan cenah. Panas nani Gusti menis siga diharap sene. Pugu harana ge panas siga diharap sene. Lamun tiis eta diharap cai Mang Asep. Aya-aya wae si Mang Asep mah teteh. Wilujeng siang tetehnya sehat selalu. Kanggo Maina, Pak Ino, nggih ana Mama Pian, kan anak kakangku Jumati ya sugeng siang. Kang Agus juga sugeng siang nggih. Enten Mama Neri Mary sing wonten mriku nggih. Sugeng siang kemawon nggih. Sugeng siang kanggo Mas salon mebel sing wonten RB 3 nggih matur suwun sampun nyawiji ugi hadir nggih matur suwun. Enten Mbak Supar nih hadir. Lagune kemericik. Sekang pring sewu nggih matur suwun kaya udan bae kemericik kaya gue ya. Bundaku Daryati aja pada kelalen nggih tanggal 1 Oktober enten siaran klinik kesehatan gratis teng Peken Raman Utara. Mama Eka anak bunda single anak teh nani nggih kabeh baya sing wonten Raman sing tasik nyawiji nggih juragan laundry nggih suwe banget ora ketemu. Kira-kira kita tambah lemu apa tambah gering nggih. Nah ketemu nini-nine pangling jerene tipluk-tipluk LGG nggih ya wajar anu setulegi setengah tua lemu kinuk-kinuk ya Pak Supri. Sedaya kemawon dulur-dulur rampun supenje jambi herbal ya sumangga saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Yo sakira susah padha mari ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen. Jom.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Ya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Ya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih acara klenengan teng Radio Drama lan jaringane karo ninine sing ayu dewek saumah. Mama Neri turu ya. Ora bakal isa turu nek ninine rung rampung kae kowe berisik tau. Tapi ya wis ora apa-apa kae kowe ya. Nek ora berisik ora asik sayang. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing tasik wonten mergi nggih sing ati-ati kanggo dulur-dulur ya sing pada nggawa roda dua ya sing ati-ati aja pada kelalen mbok menawa ujug-ujug kaya gue ya ujug-ujug udan kaya gue ya ujug-ujug bres kaya gue ya ya pada nggawa mantel ya sing nang jero mobil ya nek udan ya pada liren ngiyup anu kepriwe sini mak tolong ya anu kepriwe ya wong kena nang jero mobil kok udan kon ngiyup ya biasane kaya gue anu pada kelalen kaya gue sih. Njeh, sumangga dulur-dulur rampun supe benjing tanggal setunggil Oktober njeh enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng peken Raman Utara njeh kanggo wargi-wargi Raman kasadaya nak Cek Yadi ulah hilap datangnya nak ora tekak-tekak sunati tenan. Ngapa nini-nini kekel ngomong Cek Yadi disunati Mbak Mus sugeng siang kemawon je salam nggo mbah sebelah ya kelalen jenenge anu suwe banget ora tau ketemu ayo gue ya dulur-dulur sing wonten Raman nggih monggo ampun supe tanggal setunggil Oktober dinten Kemis Legi wonten cek kesehatan gratis nek sing pada kangen karo ninine ala ala ala ala, ala. Apa apa Pak Supri apa apa kira-kira apa kangen karo ninine iya keplak bae pak pakan uang kaya kaya pak pak ora susah dikpak ya eman-eman kaya kaya ya sugeng siang kemawon nggih kangge dulur-dulur rampun supe tanggal setunggil Oktober enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng peken Raman Utara nggih promone kada sangat dulur-dulur nggih pokoke jan sepakat banget September paket hemat nggih promone jan luar biasa nggih niko enten drop bonusane susu jiko jahe merah nggih enten si lambung bonusane nggih susu enten susu susu etawasi 200 telu aja pada kelalen sumangga nggih maning-maning sing pada kaku rasane pada kejulinuk maning-maning aja pada kelalen sumangga sami diolasaken kali sigma kaya gue ya jan pokoke anget banget sing pada pating prengkel kaya gue ya sing pada kaku kaya gue ya sing pada pating lah pating srenut kaya gue ya apa maning sak umuran ini kaya gue setulegi setengah tua lemu ginu-ginu kaya gue ya dengkule nek kurgo salat pe moni mak leduk kaya gue anu balung nek anu balung tua ya kaya gue ya waktu kiman sing wonten gedung teluk dalem atur suwun sampun nyawiji ugi nggih nyuwun sekare nih sekare nopo pak ki mau apa ya waktu kiman sekare ya ninine deneng kelalen oh alah ya waru doyong nggih persi jenggreng jeni siap monggo matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia tengah dicara klenengan nggih matur suwun sangat semonggo ampun supe jampi herbale saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang assalamualaikum monggo. Halo, karo Kang Bujang Tanggung apa ya? Halo. Suarane Rika wis ana kok nang kene. Halo.
1: Kang Poniman.
0: Kang Poniman ngendi Rika, Kang?
1: Saka Banjarnegri Terang Padang.
0: Oh iya Kang Poniman engko dijenengi Kak Yano, anu Mas dijenengi Kang Poniman iki kowe. Talang Padang Banjarnegri kepriwe Talang Padang wis ana udan apa urung, Kang?
1: Udan wingi pindok.
0: Udan ping pindok. Siji loro ya. Pak papat lima
1: ya soal kabeh lah
0: berarti ujug-ujug udan apa anu ujug-ujug grimis saja gue
1: ya ujug-ujug udan orang di udan nih
0: lah oh ujug-ujug udan berarti udan temenanan kayak gue ya
1: iya lalu anu nih lagunya nih
0: lagunya apa
1: ya lo pupus gedang ya
0: pupus gedang je salamnya kagem ya. Sinten monggo
1: salamnya kanggo Iku neng Mas Sina sing
0: Mas
1: desa penyiar nang Asri Anda ki.
0: Mas Pandi, monggo.
1: Wis kan siaran nang Asri.
0: Nggih.
1: Kesupen apa Mas Pandi?
0: Mas Pandi karo Kang Poniman apa kelalen? Ya kelalen. Anu wis suwe banget ora tau ketemu jare.
1: Dhewe nang Sidoarjo sering lah ngebel lah.
0: Iya, ya gemian kan nek iku saiki anu ora tau kok ngebel rikan nek pengin ngebel bel-belan karo Kang Pandi ya nang acarane Kang Pandi dhewek kae kowe ya.
1: Iya. Ya wis salam ya Siti.
0: Salam engko sapa Kang?
1: Kanggo Pak Lurah Riyadi.
0: Ya sugeng siang. Pak Lurah apa ngrungokna rika, Pak?
1: Net?
0: Pak Lurah apa rika ngrungokna?
1: Yang ngrungokna lah.
0: Ya Allah, Pak Lurah, anu paling kasep Pak Lurah.
1: Eta mah atuh nini, lain anu paling kasep-kasep deui eta mah.
0: Anu kumisna ngadaplang hideung Pak Lurah mangga kula disawer. Pak Lurah. Aduh ala ye.
1: Pamaino nya di Sidoarjo.
0: Eta geuning kalah Kang sasauran kawas kitu.
1: Imah ye keur kekoleran bae ye.
0: Cing atuh pararanas teh keur naraon dulur-dulur teh cing.
1: Iya keur mati talus lah.
0: Oh nya ngeunah pisan atuh aduh Gusti jadi hoyong gini.
1: Keur Bunda Mardiana.
0: Sugeng siang.
1: Kar pari pasti.
0: Sugeng siang. Ya teh asli Sunda kitunya. Asli Sunda ya teh.
1: Sunda asli lah.
0: Ulu nah hantu sasauran ti bareta teh. Ulu ti Tasik apa ti mana ya teh Sunda nate?
1: Abi. Ti Bandung asli.
0: Oh ti Bandung amun ini nama ti Tasik.
1: Tetapi sekarang urang nenin lama.
0: Sok lah.
1: Tetapi sekarang urang nenin lama.
0: Sok lah.

0: Wilujeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi janek. Panjenengan on air niku suarane ngebas senten sing sanjang ngoten niku lho, Green Pak.
1: Lah, ngebas apa ning?
0: Lah ya, Bu. Alhamdulillah pandongane sawang sule Green Pak sehat.
1: Nggih, setengah.
0: Loh, deneng setengah ya. Setengah sehat, setengah waras apa kaya gua apa keperlu?
1: Atine sing ora sehat.
0: Ya kedah sehat. Nek atine mboten sehat niku alah. Wis ala genah. Ala genah cara Pak Wayan, Pak Wayan, Pak Wayan genah. Wis Bali tapi Sunda nu kepriwe kowe Pak. Ala genah. Sumangga, Green Pak. Badhe kintun salam kagem sinten monggo.
1: Tak nyuwun Mas Pandi dhisik.
0: Enjeh.
1: Gong imbangi Mas Edi TV sing wis ngelegak kangen karo Green Pak.
0: Enjeh. Tulung
1: nganu Mas Pandi puterke tembang tresno
0: tembang sing tresno
1: ya Mas Pandi.
0: Sing pripun?
1: Sing kakung.
0: Sing kakung, enjeh.
1: Pertama tak kirim ke kagem Om Brewo. Selamat siang Om.
0: Selamat siang Om. Sudah makan siang?
1: Maaf belum.
0: Sudah tadi ngambil bontot sama sayur tege.
1: Salam kangen dari Grandpa Maruti buat Om Brewo seorang.
0: Iya siap.
1: Terus kulo khususaken kagem niko Mas Edi TV Nan,
0: yeah.
1: Karo Pak Maruti ning saiki wis ora mangku rondo 5.
0: Lah pripun?
1: Lah jarene Grandpa terlalu romantis.
0: Rokok makan gratis.
1: Lanjut, mulo rondone do medun kabeh. Mas Edi TWS bisa malih turun.
0: Sami-sami.
1: Grandpa Maruti.
0: Nggih.
1: Salam kagem sampun kagungan garwa nggih.
0: Sinten?
1: Tedi.
0: Alah, ndok gawe selosin.
1: Oh, iya. Mulane akan ngaturaken kagem garwane Mas Edi sugeng siang.
0: Nggih.
1: Tetepangan kalian Grandpa Maruti koncone Mas Edi TV.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Nggih. Mungkin-mungkin Mas Edi sak keluarga sehat.
0: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Iki adikku wedok sing ayu rungmu gak?
0: Alah palingan lagi kekesuan, kekeselan, kepanasan dadi muring-muring dhewek Green Pak. Jarine bae Green Pak. Njaluk dikeplak pancen kok.
1: Nek munggah iki wedine aku mengarep dikeplaki lho nih. Tak aturke kagem neri plekenut sing wis njelo karo Green Pak mau.
0: Sugeng siang.
1: Ayu, muga-muga tetep kelingan karo Green Pak Maruti.
0: Nggih.
1: Kula aturke kagem menika
0: sinten
1: Ki Suprapti.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Kok ogan ngendi iki?
0: Bu Sinten Umanagung. Nelin, ya. Nelin Umanagung Nelin.
1: Bu Sri Suprapti ra
0: Bu Sri Suprapti Tandus.
1: Oh, Tandus. Nek,
0: bu, yeah. Bu Muslimah Petran.
1: Oh, nggih. Yeah.
0: Nek Damiasih Pak R. Niku
1: niku
0: grup niku. IPJS.
1: Wedi banget rawani aku.
0: Bu Rumiyase niku tugu kuning.
1: Oh, nggih.
0: Niku nggih kuwe di dhuwur niku.
1: Wis
0: pokoke pergua.
1: Aku tak sing cilik wae Bu Sri Suprapti.
0: Nggih. Kalih
1: nggih.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Lajeng super diet kok wis kami sosolen. Super spesial kagem menika.
0: Sinten?
1: Mbak Marina.
0: Nggih. Water suwun mengken kula sanjangne Green Pak.
1: Yang ngetaken.
0: Nggih.
1: Jaga diri baik-baik.
0: Amin, insya Allah.
1: Dan
0: insya Allah, amin.
1: Melalui tidak mengenai jaket.
0: Cih.
1: Sama bisa ini El Nino Guji lagi panas. Cih.
0: Estu. Estu.
1: Cih. Ojo lali ngagem jaket. Cih. Walingi Green Pak.
0: Siap matur suwun Green Pak.
1: Mini Sari. Mas Wandi.
0: Cih.
1: Green Pak. Nyuwun pamit.
0: Mangga, mangga.
1: Wilujeng kantun.
0: Nggih, mangga-mangga-mangga.

Eh, matur suwun sangat Grandpa. Lah harap pamit, kok ujuk-ujuk mak plenut kayak gue ya. Matur suwun sangat ya. Sugeng siang kanggo Pak Margono. Jeni nyawiji nyuwun sekare nih perahu layar Asia Pak Margono. Mugi-mugi perahu layar saged keputer. Enten Mbak Supar. Wingi wis udan kene nih kemerajak. Alhamdulillah hanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udan maning. Kaya nang gistare ya udan maning. Pak Nawonto matur suwun sampun nyawiji ugi. Mugi-mugi paringi sehat ya sedaya. Kanggo dulur-dulur semangga. Jambi herbalnya saged ditumbas teng radio Tramalan jaringan ampun supaya dulur-dulur nggih produk kuat sangat nih kok sing anu enten bonuse nggih pokoke jan ana si lambung ana bonuse susu etawasi dulur-dulur nggih drop bonusane nggih susu jigo jahe merah niko drink bonusane drink selte bonusane selte dulur-dulur ajak lalen nggih sik maneh nggih ngurut-ngurut iku sing pegel-pegel nggih monggo-monggo saged dipesen teng call center nggih 08 31 700 600 ya saya kira susah pada maring tinggi dulur ngibing maning karo kelenengan radio drama lan jaringane pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan. Re.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus, itu minum apa?
4: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Atas nama sinten, Bu?
6: Titi Aminah.
5: Alamatnya teng pundi?
6: Rumbia.
5: Rumbia.
6: RB1, eh.
5: Bu, niki keluhane napa?
6: Keluhane lambung.
5: Terus napa meneh?
6: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
5: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
6: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula bagus mah.
5: Napa Bu minume?
6: Minume Biosi.
5: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
6: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
5: Asam lambung ini ku sing dirawuhke pripun?
6: Sakit
5: nemam napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirawuhke meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
6: Kecu-kecu.
5: Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
6: Setengah botol lah ya.
5: Asih setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasih.
6: Tasih minum
5: batus malih. Setelah minum Biosi sing dirawuhke pripun Bu?
6: Enteng niki gatel nggih subane kakak. Maem nggih seneng sak niki. Dosa nggih kolesterol nggih rodok
5: enteng
6: normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
5: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
6: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
5: Matur suwun Bu.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Matur suwun kanggo Bapak Riyadi. Nggih, saking Jatimulya keluhane asam urat. Nggih, sama kali peredaran darah kurang lancar. Matur suwun iki wau sampun borong nggih teng radio Tri Rama. Nggih, sampun tumbah salah wis warna-warna pepegrenege kowe ya. Sing tasik teng mergi ngati-ngati ya, Pak. Sing rungokna sing wedon kae kowe ya. Heeh, ora apa-apa kae kowe ya. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk nggih niki wau sampun didukokne enten Pak Sumanto sampun nggih Pak nggih kesebut maning nggih enten Ibu Suyati sing wonten SB16 matur suwun nggih sampun tumbas produk herbal teng Radio Tri Rama enten Biosi enten Kardina Mata ndek wingi sampun tumut cek kesehatan nggih enten Ibu Khairun Nikmah nggih matur suwun saking Tanjung Tirta nggih Ibu Eliana Mataram Mudik nggih matur suwun pembelian ketiga nggih matur suwun sangat nggih monggo dulur-dulur rampun supe jampi herbale saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi. Enten Mas Samir kepripun kabare Mas?
1: Alhamdulillah kabare sehat
0: alhamdulillah marga. Alhamdulillah sehat pandungane dulur-dulur paringi sehat nini.
1: Eh? Iki ayu seuma.
0: Asih.
1: Asih.
0: Lagi nang ruangan Bayu sauma lah anak AJS ana Mas Pandi. Dadi ninine ayu dhewek saruangan iki ya. Mas Amir sumangga badhe kinten salam kagem sinten?
1: Kagem Maklumintu sugeng siang.
0: Ki Maklumintu lagi kesuh kaya gue ya.
1: Iya.
0: Dadi ora iso mlebu anu kesuh kaya gue.
1: Kesel paling yo menune oke nek nwe are ini.
0: Heeh.
1: Seluler ki ngene kan dikembalike lah telepon maning iso. Nek WA awal angel embo.
0: Lah domongi ko. Anu saking akeh sing padha mlebu.
1: Sabar aja dibanting apine nek banting nang kasur.
0: Ora susah dibanting mah dirujak kowe mah bebek.
1: Karo Mama Neri
0: iya.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Mama Neri.
1: Mama Neri.
0: Iya.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ronelin sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Mbah
0: sinten?
1: Maruti.
0: Grandpa Maruti sugeng siang.
1: Grandpa Maruti.
0: Nggih.
1: Sing mangku rondo 5
0: lho sedoyo. Ora, ora mangku randa mau wis ngomong wis padha medhun dewek-dewek randane.
1: Oh, medhun
0: dewek. Sugeng siang.
1: Anu.
0: Saking randane anu padha gede-gede.
1: Walah, dhuwur gede to ni.
0: Apa maning budha miasi kae cilik kaya gue ya, jentike tapi.
1: Sing dhuwur gede ngomongin ini mau?
0: Anu kae sapa burung miasi?
1: Miasi
0: wah. Sugeng siang.
1: Iku sing sios anu.
0: Cis.
1: Anu apa? Pak Di Maruti.
0: Nje, Grandpa Maruti. Sing kucing jos.
1: Bar kuwi sapa ya?
0: Sinten malih?
1: Karo Mas Edi BW
0: ini sugeng siang. Sinten malih?
1: Sidoyo ni mau
0: nani. Sin anu apa? Sekarin apa?
1: Sekre susu murni ni.
0: Susu murni?
1: Iya.
0: Susu apa? Kau sih murni kayak anak-anak etawasi. Rong atas telu.
1: Nek enggak anu ni. Mie ayam apa bakso?
0: Ya, wis mie ayam bakso bae lah nyong gelem. Loro-loro nek. Heeh, loro-loro nek pokoke. Matur suwun Mas Samir.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Ini sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Iki ayu sauma.
0: Ayu. LGG Mas Samir.
1: LGG nopo ke?
0: Lemu ginuk-ginuk.
1: Walah, lemu ginuk-ginuk.
0: Nek ora ya setu legi gue setengah tua lemu ginuk-ginuk kaya gue.
1: Lah iya.
0: Heeh. Pun ngaten mawon.
1: Iki biasa pun ya.
0: Nggih.
1: Walah, ya wis. Matur suwun dalem waktu
0: Pada-pada Mas Amir, panteng radio Mas Amir.
1: teng Tri Ramadhan.
0: Ora susah liya-liya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mas Amir kan marga 3 matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang mi.
0: Sugeng siang ugi Mas Ami anu Mas Pur wingi uli salam sekang ibu anu ibu Sardi Untu.
1: Salam kembali kembian kan wis kaya mamaku dewe.
0: Iya, salame ni kanggo anu Kang Pur Kentung. Nggih. Kowe mau nek nek ninine lingarani ibu Sardi Untu karo bapak Sardi Untu.
1: Iya, kayak kan anaknya sing barat sedikit kayak kan tanis dolan inyo.
0: Oh, pantesan. Jadi cara zaman saiki besti gue ya.
1: Iya.
0: Pun.
1: Iya, salame kangge Amir kan wau sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kangge Neri nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kangge Mas Edi PW nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Mbah Gatot, Mbah Singkat Putih nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Pak Maksum sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Maklumin tuh Pak Warno kayaknya isih urung bali kang gereja iki.
0: Dinapa ki anu apa sih sembayangan apa pengajian?
1: Nah, ya pengajian buat dina Senenan.
0: Oh ya kiye Senenan bener Senen Ponan iku ya.
1: Iya, wingi aku jane sedekaro Tri Rama wingi ini.
0: Lah Kang disirika?
1: Kuwi Taman Negeri sarunge Tri Rama iki kan ana warung Pengendalan warung anyar sini.
0: Iya.
1: Aku negang kuwi sebelah kuwi memburine kono kan ana adikku.
0: Siapa sih kuwe?
1: Ya ngarepe Kang Sugeng ngono kan adikku ana.
0: Eh alah dula.
1: Terus bali ini kae mari-mari paring jembatan merah putih olahraga.
0: Nih lah tomongi kok. Pokoke kudu sangu sing akeh mari ngono bingung.
1: Iya ana sing ngatur abrine kae ana
0: yang
1: ini siji.
0: Heeh.
1: Terus karo sing sebelah kana kae lho kali kae masuk kae Andri kae.
0: Heeh, sugeng siang kae mau pokoke kabeh bae. Heeh. Pun ngoten mawon lagune apa Kang?
1: Lagune apa ya Ning?
0: Apa sih?
1: Berlangit apa nih?
0: Kepriwe?
1: Labur langit.
0: Labur langit. Siap. Ya. Matur suwun Kang Pur.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun dalu ni.
0: Nggih, sami-sami Kang Pur Kentung sehat selalu nggih. Panteng ya Tri Rama rasusah liya-liya Kang Pur.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Meranggi teng trika enten Putra LA nggih matur suwun sanget nggih. Wilujeng siang kanggo Mamang Jajak, Mamang Jajak Somai anu aya di Tegal Yasonya. Wilujeng siang kanggo dulur-dulur kabeh bae sing ana nang Tegal Yaso, paguyuban warga Panginyongan sing tasik nyawiji kalih Nini Sari di Kerama tengah dicorok lenengan sing ayu dewek saumah. Anu aya di Tanjung Kusuma Suma umbul cau umbul jengkol wilujeng siang anu Bunda Nurul anu panggelisna sak toko tapi matur sekang toko rikaya kalah Bunda ya matur suwun nggih matur suwun kanggo Bunda Wili sampun nyawiji ugi sugeng siang kemawon enten Pak Ahmad matur suwun sanget yuk yuk Marina kijing mirine dituwuter ya yuk aja kelalen iya siap Bunda Wili matur suwun nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat sedaya. Monggo, ampun supe dulur-dulur jampi herbale saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Dulur-dulur aja padha kalalen tanggal 1 Oktober dinten Kamis Legi enten cek kesehatan gratis nggih teng Raman Utara. Dulur-dulur sing wonten Raman aja padha kelalen nggih. Pak BE 70 ya aja kelalen kae kowe sing badhe telepon maning sumangga ditenggo teng ninine 08 12 12 sangat telu siji jendol. Monggo tasik ditenggon nggih. Ora nana, nek ora nana ya ngibing maning kae kowe ya. Monggo. Saiki susah pada maring gendi-gendi dulur, ayo pada ngibing maning karo

sangat kanggo dulur-dulur maklum itu sugeng siang jenten penjaga cinta enten ramane samiyaji sing niki wau sampun telpon dereng saged mlebet tanje matur suwun sangat 54283952 nggih sedaya mugi-mugi benjing kepanggih malih kalian ini sing ayu dewek saumah kae kowe ya. Wancine sampun cekap dulur-dulur Nini Sari badhe pamit kupat duwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada maring ngendi-ngendi lur ayu pada ngibing maning karo kelenengan radio tramalan jaringane pancen jos.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Sampai setengah enam kita dangdutan lagi. Apakah kamu sudah siap? Ya di sini dong di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Silakan gabungnya di 08 12 12 12 9310. Ya, sebentar lagi Chandra live di TikTok, tapi sebentar lagi. Sekarang mah belum. Kamu follow aja dulu di Radio Trirama FM biar nanti kalau Chandra udah live sudah ada langsung di HP kamu notifikasi. Radio Trirama sedang live. Dan juga jangan lupa padaan ya bestie yang udah pada punya Biosi Shihaga, diminum rajin tiap hari biar makin sehat ya.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Begitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan, 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA, atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: si Teru. Ih, aku juga Ayu si Teru banget deh sama kamu, bestie. Perkara entah itu artinya apa, yang penting aku mah Ayu si Teru, udah toh ya. Kalau kamu juga Ayu si Teru gak sama aku, kira-kira bestie. Aku mah Ayu si Teru berat sama kamu. Ih, makanya buruan kamu ikutan bergabung ya sama Chandra. Nanti kalau kamu ikutan gabung sama Chandra, Chandra kasih tahu ini resep rekomendasi untuk badan jadi lebih sehat. Kamu mau gak? Kalau kamu mau, ya gas, kamu mah berkumpul bersama Chandra, menyatu di sini. Westo, pokoknya cus cis, dikasih info yang cus cis untuk kesehatan besti-besti. Apalagi Chandra itu punya banyak banget pilihan herbal-herbal premium. Ada Bio Shishihaga, itu mah udah pasti premium banget. Ada lagi Shipahit, ini madu ya. Si pahit itu madu, madu yang pahitnya luar biasa, tapi walaupun rasanya pahit, khasiatnya manis banget buat kesehatan tubuh kamu. Gimana enggak manis, gimana enggak berkhasiat pol? Soalnya si pahit itu ada kandungan madu, ada sambiloto, ada brotowali, ada mengkudu, ada kunyit, ada temulawak, ada temu irengnya. Udah gitu ada kayu manis, ada daun salam, ada daun kelor. Wow, itu aja udah jelas bermanfaat banget gak sih buat kesehatan tubuh kamu dari bahan-bahan yang ada itu. Nah, apalagi nanti kalau misal ternyata kamu ada lagi keluhan di lambung, perutnya sering kayak bergas terus, soalnya apa, sering buang angin terus, sering kayak kembung terus, sering kayak begah terus, makan sedikit kayaknya penuh terus perutnya, ya kan, diisi perutnya sakit, yang ada malah bawaannya mual-mual, ah repot, bingung, kenapa, apa yang terjadi, ih buruan gak kamu, nyetok di rumah tuh, ada si lambung. Terus nanti dirajinin minumnya, dipaduin sama Bio Shishihaga, biar gak lagi terjadi apa yang kayak tadi udah Chandra sebutin. Yuk, buruan geh, kamu datang ke Tri Rama, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Nah, produknya lengkap di radio. Atau Besti, hubungi call center bisa di 0831 760 600. Itu dia, nanti kalau Besti order ke nomor CS tadi, langsung bakal diproses saat itu juga, asal memang syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Apa sih syaratnya? Ya alamat lengkapnya apa tau Besti? Kira-kira Besti alamatnya di mana kan? Nanti kita bisa lihat, menyelesaikan ongkir. Atau kalau cuma sekitaran-sekitaran deket radio mah ya, siap AAJS bakal langsung OTW gas meluncur datang ke rumahnya Besti buat nganterin produknya. Ya, dan juga untuk kamu sore hari ini masih bisa kebagian promo spesial. Iya kan, promo sepakat. Mumpung masih di bulan September, kita sudah masuk tanggal 28. Wow, cepat sekali ya Besti. Tanggal 28 ini ada 2 hari lagi untuk bisa dapetin promo sepakat. Jangan sampai kamu kehabisan. Dan juga kamu mau ikut gabung, serius, kamu ikutan gabung telepon, boleh. Silahkan di 08 12 12 93 10. Chandra tunggu untuk kamu bisa gabung. Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Siapa di manakah ini?
1: Yo mama Husna Toba.
0: Oh iya deh, mamanya Husna dari Raman Utara. Betul?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya mama Husna?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Chandra gimana?
0: Eh, sehat juga alhamdulillah. Luar biasa. Ih mama Husna.
1: Ya,
0: halo, mbak. Mau request apa coba?
1: Request di rantai digelangi rindu.
0: Oke, dan coba dicek dulu, digoyang buat siapa itu?
1: Buat pendengar Radio Tri Rama.
0: Oh, semuanya aja?
1: Oh, tanpa terkecuali.
0: Oke, ya boleh kalau gitu. Ah, spesial.
1: Kapan? kemarin?
0: Enggak, Chandra kan kemarin siaran di PAES.
1: Oh iya, mbak, hari Kamis siraman utara ya mbak?
0: Iya, tanggal 1 besok, hari Kamis ya? Oh iya benar, hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Datang ya Mama Husna di itu depan Indomaret.
1: Di depan Indomaret?
0: Iya, betul.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, oke lah kalau begitu. Terima kasih Mama Husna untuk kebersamaannya, boleh pantang radio.
1: Tentang Trirama dong, diputer ya mbak lagunya.
0: Oke, ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Husna dari Raman Utara sudah ikut bergabung. Halo, dangdut sore biasa. Herbal tetes premium masa kini. Halo. Alah, suaranya di mana? Suaranya ya. Halo, dangdut sore biasa. Herbal tetes premium masa kini. Alah, alah ya. Kenapa, kenapa? Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Ah, siapa di manakah ini?
1: Jangan Ibu Sri, tangga mau sampai belepotan.
0: Ya Allah Bu Sri, ini pantau dari radio mana toh?
1: Dari Radio Trirama langsung dong.
0: Oh, mantul sekali. Gimana kabarnya Ibu Sri Tanggamus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Sri, mau dendang apa ya? Coba
1: lagu dangdut, dendangnya apa ya?
0: Apa coba?
1: Ini aja. Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Ah, di mana ada kamu di situ ada aku. Itu iya, judulnya atau liriknya?
1: Judulnya dong.
0: Ah, di mana ada aku? Di situ ada kamu. Coba.
1: Coba dinyanyiin.
0: Oh, dicek dulu ya. Ayo digoyang buat siapa itu?
1: Itu goyang buat yang baru turun tadi siapa ya?
0: Barusan tadi ada Mama Husna dari Raman Utara.
1: Mama Husna, selamat sore. Buat Mbak Neri yang ada di Kota Jajan, selamat sore juga. Buat Bunda Luminto ya. Dan rombongan Bunda Luminto. Ketuanya kan Bunda Lumin ya. Selamat sore
0: gitu.
1: Iya. Ini kalau Bunda Lumin masuk ini kalau ke kabupaten disebut semua. Iya, tapi asik kok. Bunda Mariana yang ada di Kalirejo ya, bersama Pak Ferry juga yang ada di sana, selamat sore. Yang ada di Gasing, Mama Kembar, Bunda Warini yang langgeng. Dan semua yang ada di situ semuanya selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dari Gasing, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke lah, terima kasih kebersamaannya. Buat spesial buat siapa itu?
1: Spesial buat yang di siaran dong.
0: Oke, terima kasih Bu Sri.
1: Iya.
0: Yuk, boleh.
1: Kembali.
0: Pantang radio.
1: Pantang Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jaringan minum Biosi, pripun Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

Di rantai digelangi rindu. Siapa ya tadi yang request? Chandra lupa, tapi yaudah ya, Chandra udah hadirin dendangnya. Ini juga dendang yang lagi naik daun. Sebenarnya udah naik daunnya dari zaman Hong gitu. Sekarang tapi lagi tenar lagi. Emang lagu-lagu lawas ini memang gak ada matinya ya. Bener-bener jan mantul banget. Enak aja didengerin ya besti. Mudah-mudahan kamu terhibur ya sama dendang-dendang yang Chandra hadirin. Dan juga mudah-mudahan besti jadi semakin bersemangat untuk pantau Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi. Apalagi ya Bes, kalau kamu ini udah dikasih informasi kesehatan ya, info-info yang sangat baik banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Karena gak cuma dendang yang asik, udah toh ya, info-info yang mantul, yang asik juga. Bukan asik sih, lebih tepatnya kalau info mah info kesehatan ini yang benar-benar berguna gitu untuk kita semua, ya kan? Bunda Al-Al setuju gak sama Chandra? Ini, kalau besti sore hari ini ternyata ada keluhan di lambung. Tadi Chandra udah sedikit sentil gitu kan, sentil gitu. Kalau kamu punya keluhan kayak perut kamu tuh sering kerasa begah, perut sering ngerasa gak nyaman, diisi bukannya kenyang malah yang ada jadi sakit, yang ada malah kayak mual-mual. Nah ini nih ya, tips biar lambung besti ini tetap sehat, ya kan, banyak yang perlu dilakuin. Atur pola makannya besti, terus hindari kebiasaan yang bisa memicu keluhan di lambung, contohnya asam lambung. Sebenarnya kalau keluhan di lambung itu banyak ya, nggak cuma asam lambung, kayak tuka lambung, kayak keluhan di lambung itu sebenarnya banyak ya. Cuman intinya sama, kita harus jaga pola makan yang baik ya, jadwal makannya itu tidak boleh terlambat dijaga ya, apalagi kalau punya keluhan. Benar-benar nih, kalau jam 7 pagi biasa sarapan, harus jam 7 pagi sarapan. Kalau biasa jam 12 siang makan siang, harus jam 12 siang makan. Dan begitu pun seterusnya. Ya, karena kalau perut kita itu kosongnya terlalu lama, itu bisa memicu nyeri. Perutnya jadi nyeri, terus juga asam lambung jadi naik. Karena kebiasaan jam 7 udah keisi makanan, kok ini belum keisi makanan? Ya karena udah kebiasa keisi, jadi jam 7 itu juga lah si asam lambungnya keluar. Tapi setelah ditunggu-tunggu sama si asam lambung, kok gak keisi-isi? Tapi si asam lambungnya udah terlanjur keluar dia ke lambungmu. Nah kan, mau kemana dia? Lari-lari dia jadinya. Bisa naik, akhirnya naik. Bisa sampai kerokokan, kerongkongan. Astagfirullahaladzim, mau bilang kerongkongan aja repot banget. Itu yang bisa nyebabin akhirnya asam lambung jadi naik. Terus juga, bes, repot banget. Itu yang bisa nyebabin akhirnya asam lambung jadi naik. Terus juga, bes,

0: biar lambung kamu itu mudah mencerna gitu, Besti. Terus juga beri jeda setelah makan. Jadi jangan langsung rebahan. Jangan langsung rebahan kalau Besti itu habis makan. Biar asam lambung kamu itu nggak cepet naiknya ya, Besti. Terus hindari pemicunya kayak makanan-makanan pedas, asam-asam, berlemak-lemak, gorengan. Nah, nanti lagi itu kurangin dulu. Ya kan, karena itu bisa mengiritasi dinding lambung kamu. Gak boleh, kamu gak boleh sakit. Sama cukupin minum air putih ya, Besti. Sama jangan lupa nih, dirajinin minum biosi Cihaga dipaduin sama si lambung. Iya, si lambung. Ini loh ya, madu yang emang terkhusus banget untuk keluhan lambung. Jadi diminumnya sebelum makan, atau diminum sesudah makan, atau masa sebelum makan dan sesudah makan diminum. Apalagi kalau emang lagi gak nyaman banget lambungnya, Besti. Nah, itu nanti bisa bikin lambung kamu jadi lebih tenang, jadi lebih nyaman. Kalau kamu makan nanti gak usah khawatir, soalnya sudah dilapisi sebelum makan sama si lambung. Bakal lebih berkhasiat banget untuk keluhan lambung kamu kalau minumnya nanti dipaduin dengan air hangat. Air hangat, hangat kukus 1/4 gelas aja, nanti dicampur si lambungnya 1 sendok makan sama biosi Cihaganya, bisa mulai dari 5 tetes. Diminumin rajin tiap hari, bah, berkhasiat banget buat tubuh kamu. Beruan deh, kalau kamu pengen order juga nih, bisa langsung aja ke call center di 0831 700 6600. Atau kalau mau datang langsung ke radio juga bisa, ada ke jalan di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Dan juga sore hari ini kayaknya padat merayap ya, soalnya hari Senin itu kan jam-jam sibuk, jam bekerja. Nah, kalau jam-jam sore biasanya jam orang pulang kerja. Macet nggak sih? Kira-kira kamu lagi terjebak macet atau enggak ini, Besti? Walaupun nggak macet, paling enggak jalanan rame, ya kan? Rame banget, jadi nggak bisa yang kebut-kebutan gitu. Iya kan? Ya. Pokoknya hati-hati aja di jalannya. Kalau apalagi kamu nggak paham sama medan jalan, ya Besti, kamu tidak boleh kebut-kebutan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukankah begitu, Marzuki? Apakah kamu masih di situ? Ya, Chandra sore hari ini udah live di TikTok, boleh kamu mampir aja ya di Radio Trinama FM. Atau sekalian kamu temenin Chandra siaran, boleh kali. Boleh banget. Yuk, halo dangdut sore biasi.
1: Dari Pratetes Premium masa kini.
0: Maklum.
1: Iya.
0: Ayo maklum.
1: Tapi nggak ada suaranya maklum tadi.
0: Iya, kenapa coba?
1: Nggak tahu. Mungkin masih ngambek mungkin.
0: Masih ngambek nggak tuh? Ya udah, ayo maklum, kita jalan-jalan aja yuk.
1: Oke.
0: Gas ya.
1: Aku suka jalan-jalan. Oke, siap.
0: Siap.
1: 1, 2, 3.
0: Oke. Ya udah, sebelum jalan-jalan request dulu, Mak. Mau request apa coba?
1: Itu kau yang istimewa.
0: Kau yang istimewa.
1: Kau istimewa, Pak. Itulah yang ada liriknya. Kau pria istimewa itu loh.
0: Oh, coba genre cek, digoyang dulu buat siapa itu?
1: Goyangnya buat Mei Tujuh ya, yang baru pulang dari pabrik masih minum-minum kopi sore. Okay. Terus tadi ada

0: sore Pak Komang Koheri.
1: Oke, selamat sore. Loh kok Pak Komang? Pak Komang segala disalamin.
0: Ya kan Bupati ini dia dengerin kan, nanti dia kan datang ke Dirama, dia borong itu herbal Agarilus dan Diosi toh.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Ya
0: terus
1: udah,
0: ada Kang Pur Tentung penjaga cinta, Amir kan, ada Mr. X juga selamat sore, Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi TW, Kang Ahyar sore, Mbak Atun, sama Mbak Neri Kota Gajah sore. Terus Moldi itu loh, Chandra, Moldi niru-niruin nasi sore, Chandra.
1: Ah Moldi, ikut.
0: Nah, mending maklum yang susu itu.
1: Mending Moldi nelpon sendiri nanti.
0: Alah malu, dia cuma lalu WA bertak suruh mau. Moldi itu umur 17, Chandra.
1: Oh, 17 tahun.
0: Iya, cowok.
1: Ulu, bujang.

0: Ah, gimana ya?
1: Bu Etena, Bu Etena gimana Bu? Mantumu capek Bu, boleh enggak Bu? Bu Etena Pak Budi ya, selamat sore. Ada Bu Riku, Bu Muslimah, Nelin juga selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Julius MM, ada Fernanda juga selamat sore, ada Lia. Ada Italian Ana Sution, Merianti.
0: Okay.
1: Kak Gatot, Bu Suprapi, Mama Yoka, Om Tandus. Ada Beomen sama Pak Jenggot Putih juga.
0: Okay.
1: Bu Ediana, ada Merianti, ada Mbak Jari, ada Lekurino, Hasan Sehat juga sore.
0: Selamat sore.
1: Grandma Naruti, selamat sore.
0: Okay.
1: Mbak Selamat juga, dekat Iman Bahrin. Yalah, buat semuanya aja ya, Sandra.
0: Okay, baiklah, kalau gitu terima kasih kepada Samania Malum. Boleh terakhir Panteng Radio.
1: Panteng Sandra Dewi dan Tri Ramadong. Matur nuwun.
0: Yuk, sama-sama. Yang belum ikutan gabung teleponnya nanti lagi. Yang belum menyatu di live TikToknya Chandra tungguin ya, sampai nanti 6:30 kita bakal asik-asikan. Hoa-hoanya di mana? Di sini aja lah di Tri Rama ya, Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputik Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
1: Masih lanjut, biar masih sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Senja akan kembali, Bestie. Ya, kembali lagi untuk menemani Bestie, ya kan? Coba, siapa yang sudah ikut bergabung? Tuh ada Prabu, Krishna, Aditya. Terus juga ada Sigit, ada Nugraha Pratama, selamat sore. Ada juga ini Cozy. Terus juga ada PPA, Arumi, Nasar, Razeta. Selamat sore ya. Ada Oktabar, ada Mbak Hatin. Selamat bergabung di huru hara sore hari ini bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi. Herbal tetes premium masa kini. Ada lagi siapa? Coba aku mau cek telepon. Ah, halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Hai Bu E.
1: Hey.
0: Kenapa
1: kamu gak pakai hitam-hitam?
0: Iya, aku pakai hitam-hitam karena I like it hitam-hitam.
1: Suka hijau atau suka hitam aslinya?
0: Aku itu pecinta hijau, tapi kalau pakai baju, bajuku hitam semuanya.
1: Belum, kenapa gak pakai hijau-hijau juga?
0: Emang nanti aku kayak ulat teh hijau itu, jadi pucuk, pucuk, pucuk gitu aku jadinya.
1: Ya, serasa lemper aja hijau-hijau gitu ya.
0: Iya kan, gak mau, aku gak suka.
1: Gak suka.
0: Gak suka kalau pakai baju warna hijau, please deh. Kalaupun ada, aku punya warna hijau tapi hijau buluk.
1: Hijau buluk itu hijau apa?
0: Ya hijau buluk, tau gak sih?
1: Enggak
0: tahu. Ya pokoknya warna hijau tapi
1: hijau pudar gitu, tau pudar gitu.
0: Lebih ke buluk sih. Gak tahu aku definisinya gimana ya.
1: Amboyan. Apa ini? Siapa ini simbol-simbol ini? Siapa guys?
0: Cozy itulah namanya Cozy.
1: Walah iya Cozy, kenapa kamu manggil-manggil aku?
0: Oh, Anda ada di dalam sini Anda?
1: Ada. Ini ada.
0: Coba tunjuk tangan.
1: Tunjuk tangan.
0: Ayo, mau dendangnya apa?
1: Kamu punya apa sih?
0: Aku punya banyak. Coba, mau yang baru-baru juga ada.
1: Enggak, Cozy enggak request Cozy.
0: Cozy udah request, tapi tadi malah keroncong tuh. Iya, jauh.
1: Apaan? Lah iya, lah kok jadi keroncong, kok modern.
0: Iya, iya kan? Jadi nostalgia kita.
1: Nah, ayo. Kamu nyapa lah, aku ikutan naik dirimu aja.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu digoyang buat siapa?
1: Buat, aku hanya melihat Cozy di dalam, ada siapa lagi?
0: Ada siapa? Itu ada tuh dari Oku, Nur Hasanah.
1: Aduh, di miss call juga. Aku lagi nonton Mas Tris deh.
0: Tris deh, gak usah miss call deh.
1: Suka Milana. Buat Pak Lum juga Pak Warno ya. Ada tadi Ahmad Fernanda ternyata lagi pantengin kita.
0: Please deh Ahmad Fernanda jangan miss call deh.
1: Mau tanya apa mau ngomong sesuatu soal Chandra, maksudnya sampaikan lo langsung lo. Saya tuh serasa manajer kalian apa protesnya ke saya, ada apa ngomongnya ke saya gitu kan, sama saya gimana mereka tuh.
0: Saya juga bingung sama besti ini kan.
1: Jadi kan gak enak akunya.
0: Ya wes nggak apa-apa lah ya, Bu Esena. Kalau ada yang protes, mohon ditampung saja, jangan disampaikan ya.
1: Gitu.
0: Iya, mohon ditampung saja.
1: Oh iya wes, aku menampung berarti.
0: Iya kan.
1: Oh iya wes, ya menampung berarti.
0: Oh ya.
1: Pak Evara juga ya. Terus juga Pak Yanggitnya, Cao Sore, Pak Yansa, Pak Ruri, Pak Tuban, Pak Farsono, Kantor Kentung juga, Putra Elanya, Dara Malang juga. Terus juga Penjaga Cinta, Grandpa Maruti, Bu Mutri Mahbu Suprati juga.

0: sore, terus juga Mbak Wandiranya selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Semuanya ya guys, buat okay. Semuanya saja ya.
1: Oke, okay, baiklah kalau gitu spesial dong buat siapa dong?
0: Buat Kauzi. Spesial buat Kauzi.
1: Oh, baiklah kalau begitu Kauzi dengarkan ya, kamu dapat spesialan dari Bu Esyena.
0: Biar dia muncul, siapa tahu aku spesialin terus dia telepon dirimu gitu kan?
1: Oke. Okay. Ya siapa tahu kan ya.
0: Siapa tahu dia berani gitu kan.
1: Emang enggak berani kamu Kauzi?
0: Ah, enggak berani lah.
1: Dia belum jawab
0: dia berani
1: di
0: sini aja. Okay.
1: Dia belum jawab berani atau enggak gitu.
0: Mana? Enggak jawab ya.
1: Iya, berarti dia enggak berani ya. Kita nobatkan.
0: Oh, berani,
1: Kauzi tidak berani menelpon Tri Rama ya. Yaudah, terima kasih ya Bu
0: sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Rama dong, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you. Tuh, makasih tuh Wani yo katanya tuh. Wani, Bu Wani katanya. Jangan lupa Besti, tanggal 1 itu hari apa? Hari Kamis ya, oh ya hari Kamis besok kita ketemuan ya di Pasar Raman Utara. Di depan Pasar Raman Utara, di depan Indomaret, nanti ada cek kesehatan gratis, nanti ada siaran keliling. Nanti dibawain promo spesial deh buat besti-besti warga Raman Utara dan sekitarnya. Pokoknya jangan lupa tanggal 1 awal bulan banget, hari Kamis besok. Sekarang hari Senin, ya kan? Masih minggu-minggu ini jangan sampai lupa tanggalannya loh ya besti. Nanti disiapkan aja. Ya disiapkan waktunya, disenggangin lah sebentar aja untuk besti bisa datang cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara, oke? Kan itu hari Kamis, pas Kamisan ya kan? Soalnya di Raman Utara itu pasarannya hari Kamis, Kamisan sih pasar kagetnya gitu besti. Ya, ayo coba kalau gitu nanti lagi aja teleponannya, nanti lagi aja sapa-sapaannya. Julius, nanti Julius, kamu tadi sudah nonton kayaknya di live TikTok ya. Nanti ya, Chandra mau kasih lagi dendang yang wena banget ini buat nemenin suasana sore biar Besti bisa E-O-E-O asik.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sistem pemantauan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan terganggu akibat raibnya sejumlah akidaya pada stasiun pengamatan di Pulau Gunung Api tersebut. Peristiwa hilangnya perangkat vital tersebut terungkap saat tim teknis PVMBG melakukan pemeriksaan dan perbaikan rutin di kawasan gunung pada pekan akhir September 2026. Aksi pencurian yang diduga dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut berdampak langsung pada matinya sejumlah peralatan pemantau visual termasuk kamera CCTV dan alat pemantau aktivitas seismik di lapangan. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Suwarno, membenarkan terjadinya gangguan pemantauan akibat hilangnya perangkat penyuplai daya listrik tersebut pada Minggu kemarin. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan memburu penyewa sekaligus pemilik gudang penimbunan bahan bakar minyak jenis solar subsidi berinisial D yang melarikan diri saat penggerebekan di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Langkah pengejaran tersebut dilakukan penyidik usai menetapkan dua orang pekerja di lapangan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi pada Minggu kemarin. Dalam penindakan di lokasi tempat kejadian perkara, petugas menyita barang bukti solar bernilai subsidi sekitar 2.500 liter beserta armada angkut. Bangunan tempat penyimpanan solar tersebut merupakan rumah sewaan yang dimodifikasi khusus oleh terduga pelaku D untuk menampung minyak secara terselubung. Pengembangan penyidikan saat ini difokuskan untuk menangkap terduga pelaku utama guna membongkar jaringan distribusi ilegal di wilayah Lampung Selatan. AKP Stefanusa dikonfirmasi menjelaskan bahwa dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengumpulkan solar bersubsidi dengan cara membeli berulang kali atau mengecor dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Tanjung Bintang dan sekitarnya. BBM solar subsidi tersebut paling sering diangkut dari SPBU terdekat yang berlokasi tak jauh dari gudang penampungan. Setelah tangki kendaraan terisi penuh, para pekerja membawanya ke rumah sewaan tersebut untuk dipindahkan ke dalam kempu serta tandon penampung sebelum diedarkan kembali demi meraup keuntungan pribadi. Polres Lampung Selatan menghimbau masyarakat untuk terus memberikan informasi terkait aktivitas penimbunan BBM ilegal yang merugikan publik dan mengganggu pasokan solar bagi warga. Polrestabes Makassar mendalami tindakan anggotanya saat membubarkan aksi tawuran antar kelompok warga di Jalan Kandea 3, Kecamatan Talo, Makassar pada Minggu dini hari kemarin waktu Indonesia Tengah. Langkah pemeriksaan internal dilakukan setelah seorang warga bernama Rafli, 19 tahun, tewas diduga akibat luka tembak. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan rekaman kamera pengawas serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Penyelidikan difokuskan untuk menilai secara transparan apakah prosedur pembubaran massa oleh personel di lapangan telah memenuhi standar operasional prosedur atau SOP. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai menderita luka tembak di bagian punggung yang menembus hingga tubuh bagian depan. Namun nyawa pemuda berusia 19 tahun tersebut tidak dapat diselamatkan. Arya menegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian pada dasarnya dibenarkan dalam situasi darurat tertentu, terutama ketika terdapat ancaman nyata yang membahayakan keselamatan jiwa petugas maupun masyarakat. Kendati demikian, penerapannya wajib melalui tahapan yang terukur sesuai prosedur hukum. Tim peneliti menemukan pecahan tembikar yang diduga berasal dari masa sebelum banjir Nabi Nuh dalam tradisi keagamaan Abrahamik di kawasan formasi Durupinar dekat Gunung Agri atau Ararat, Turki. Temuan tersebut masih menunggu hasil analisis laboratorium untuk memastikan usia material dan kaitannya dengan dugaan keberadaan struktur kayu di bawah tanah. Penelitian lapangan yang dipimpin Profesor Cengker Atila dari Departemen Arkeologi Sifat Cumhur Riyadh University tersebut berlangsung sekitar 90 hari di dekat Dogu Bayazid, Provinsi Agri. Tim melibatkan 20 ilmuwan dari 5 negara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Masih bareng sama Chandra Dewi, Besti. Kita masih bergoyang lagi kan. Lampung Timur Jepara hadir loh. Wow, Febrina, ternyata kamu dari Jepara. Kak, ke Metro deket gak sama Tri Rama? Metro ya lumayan lah, kurang lebih sekitar 40 menitan kalau kamu lewat jalur lintas. Sejaman lah kurang lebihnya. Kalau lewat Sukadana gitu ya, Besti. Kalau kamu lewatnya Probolinggo bisa lebih lama lagi, soalnya lagi ada pembangunan, jadi kamu akan terjeda-jeda lewatnya gitu. Emang ada apa? Awet kamu mau ke Tri Rama kah? Kozi kenapa ya makanya? Apa? Kenapa? Boleh nggak main ke studio? Oh, boleh dong. Kenapa jadi kak? Kenapa? Kapan-kapan gitu padahal tulisannya ya Allah ya Allah. Ntar ya Chandra mau cek dulu deh. Om Tandus, nanti kalau ada waktu ya Om Tandus, ini nanti Chandra buka teleponnya. Chandra mau sapa-sapain dulu yang udah pada punya Biosi Shihaga. Jangan pada lupa rajin-rajin pada minumnya ya. Biosi Shihaga, herbal tetes premium masa kini. Yang mana itu nanti bisa Besti konsumsiin, padu-padanin boleh. Sama madu sipahit, ada lagi madu silambung. Atau nanti bisa Besti paduin sama drink. Atau nanti bisa paduin deh sama herbal-herbal yang memang khusus untuk keluhan-keluhan tertentu. Nanti Besti tinggal konsultasi aja kira-kira nanti keluhannya apa. Nanti biosinya dipaduin sama apa gitu. Atau dipaduin sama kapsul. Kapsul juga kita tersedia, ada lengkap banget untuk Besti-Besti. Tenang, banyak produknya mah di Radio Tri Rama. Untuk keluhan Besti dari darah tinggi, darah rendah,

yang ringan sampai yang berat, kita punya solusinya ya. Dirajin minum Biosis Ihaga, tinggal nanti perpaduannya sama produk-produk yang mana sesuai sama keluhan Besti, ya kan? Terus nanti aku jawab-jawab Besti ya, tapi aku mau goyang-goyangin dulu Besti-Besti aku yang sudah pada punya produk Biosis Ihaga dan kawan-kawannya ini mah. Selamat sore. Selamat sore, ini selamat bergabung jadi besti-bestinya Biosi. Ini ada Ibu Sarina dari Raja Basa Lama. Udah pernah beli Biosi Siaga, ini dipaduin sama Zigma Zigo Magnesium.

Jadi tadi datang ke radio ternyata. Terus juga selamat sore, ini Besti yang udah order, tunggu produknya sampai ke rumahmu ya. Biar Besti nanti bisa segera sampai di rumah 3-4 harian. Nah itu tuh, kalau kira-kira udah jadwal produknya datang, jangan malah pergi ya Besti, biar nanti langsung bisa minum produknya kalau sudah sampai di tangan begitu. Terus juga ini selamat sore yang sudah pada punya, oh ini juga dipadun sama susu kambing Etawasi juga, mumpung masih ada promo 200.000 dapat 3 ya kan. Kayak si mas siapa ini, Mas Rasnadi dari Wajepara udah punya juga, luar biasa. Dan masih banyak banget sebenarnya yang sudah pada punya BOC Shihaga. Ya thank you, sehat-sehat selalu. Tuh dipaduin lagi nih sama siapa nih tadi. Oh ini udah minum BOC dipaduin sama si lambung. Keluhannya itu tangan, kepala atau tubuh tuh bergetar atau tremor gitu. Biasa tau gak sih kayak goyang-goyang sendiri. Terus sulit ngelakuin aktivitas. Tuh ternyata diminumin BOC Shihaga sama si lambung, sekarang jadi lebih membaik. Alhamdulillah. Yuk ada siapa? Kozi? Kozi kenapa kamu Kozi? Awet kenapa? Ada apa? Oh, kalau dari asrama TNI sama rumah sakit deket nggak? Ah, Chandra nggak paham nih asrama TNI. Ada apa? Oh, kalau dari asrama TNI sama rumah sakit deket nggak? Ah, Chandra nggak paham nih asrama.

perjumpaan. Ada juga nih Alan Mebel dari B3 Rumbia. Terima kasih sudah ikut menyatu juga bareng sama Chandra ya. Ada Respati, selamat sore. Ada Ayu Laila Sari. Terima kasih kamu sudah ikut gabung juga spesial untuk kedua orang tua yang lagi di rumah. Sama buat Era Adi Wardana di Taman Bogor. Ya aduh, sayang banget gak bisa Chandra hadirin requestannya karena waktunya habis. Ini ada Ahmad Fernanda juga, selamat sore. Terima kasih kamu sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Dan semua yang sudah ikut menyatu, thank you. Tapi apalah daya, waktunya habis. Jadi ketemu lagi besok aja di jam dan gelombang yang sama ya. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, bila rahmat menguasai kita. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang kesekian kalinya kula kali panjenengan tasih saged kepanggih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Semoga pertemuan kita ini beto barokah soho manfaat kagem kawula soho panjenengan sedaya, sehingga kula kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul selamat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, monggo kita lanjutaken pengaosanipun sakmenika dugi dateng halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sahl bin Abdillah, dawu sapa Sahl bin Abdillah, qaddasa muki nyucaken Allah subhanahu Allah sirrahu ing atine Sahl, dawu idza amilal abdu hasanatan wa qala ya rabbi anta bifadlika istamalta wa anta a'anta wa anta sahalta syakarallahu ta'ala lahu dhalika. Iza amila arikalani ngelakoni sopal abdu kaulo hasanatan ing sijine kebagusan, wa qala landau sopal abdullah ya rabbi tu pangeran ingsun anta tu pangeran kula anta utai panjenengan bifadlika kelawan fadole panjenengan kelawan anugerah panjenengan istakmal taiku nubrih panjenengan istakmal taiku ngongkon nyambut gawe panjenengan nubrih amal panjenengan wa anta lan utai panjenengan a antaiku nulungi panjenengan wa anta te panjenengku sahal tang gampang akan panjenengan syakaro mongko nerimo Allah ta'ala subhanahu ta'ala laum maring abad dalika ing mengkono-mengkono amal. Wa qala lan dawu sapa Allah laum maring abad ya abdi ing dawu ya abdi do kaula ingsun bal anta atokta bal anta bali utawi siro atokta iku nurut iku to'at sapa siro wa anta ta'i siro iku takorob takawi peparek sapa siro wa idza nadzara lan arikalane ningali abad ila nafsi maring awak dhewe ne abad wa qala lan dawu sapa abad ana amiltu ing dawu ana amiltu ana utawi ingsun amiltu iku ngamal sapa ingsun wa ata'tu lan nurut sapa ingsun wa ana ta'isun taqarrabtu iku gawe bagus iku gawe peparek sapa ingsun arodo mongko mingu Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala anu saking abad wa qala lan dawu sapa Allah ya abdi e kaula ingsun ana ta ingsun iku waqaftu tawakuf sapa ingsun mandek sapa ingsun mauquf sapa ingsun wa ana ta ingsun antu gunulungi sapa ingsun wa ana ta ingsun sahal tu gampangaken sapa ingsun wa idza amila sayyatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Kiai Sahl bin Abdullah, ulama besar, ulama yang ahli tasawuf, beliau berkata, "Idza amilal abdu hasanatan, lek wonten setunggaling menungso melakukan sebuah amal kebajikan, lakoni kebagusan. Kemudian dengan amal kebaikannya dhe'e ngomong, anta bifadlika istakmalta." Do Gusti, panjenengan itu memberi pekerjaan saya yang semulia ini. Panjenengan memberi pekerjaan kulo sebagus ini dengan fadli panjenengan, dengan anugerah panjenengan. Wa anta anta dan panjenengan juga membantu saya. Panjenengan yang menjadikan gampang untuk diri saya. Artinya, kulo ngamal kelakuan sing api ini bukan semata-mata kemampuan saya, tetapi merupakan sebuah fadl saking panjenengan, sebuah anugerah dari panjenengan, dan pertolongan dari panjenengan. Yang menjadikan saya mudah untuk berbuat seperti ini juga panjenengan. Jadi saya tidak ada apa-apanya, kulo kelem nang masjid niki mek krono panjenengan buka ati kulo supaya kulo dadi wong sing ahli cakang nang masjid. Kulo dados tiyang sing saged nyambut gawe lurus kaya sakniki niki karena mendapat pertolongan dan inayah saking panjenengan. Andai kata tidak ada pertolongan, saya tidak akan mungkin berbuat baik seperti ini. Dadi kabeh niki saking panjenengan Gusti, bukan kekuasaan saya. Semua ini di luar kemampuan saya. Perbuatan baik seperti ini mana mungkin saya akan bisa melakukannya tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan saking panjenengan, tanpa ada fadhol saking panjenengan. Enggak bisa Gusti. Lek wonten tiyang ngamal dan berkata seperti itu, mengamal kebaikan berkata seperti barusan, syakarallahu ta'ala lahu dzalika, maka semua amalnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima amalin yang Allah tiang sing ngomong wonten niku wau para rawuh. Malak niki dipasakan kali wonten sing teng Al-Qur'an niku, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Lele makin wonten. Barang siapa yang beramal mengatakan perkataan begini, ma asabaka min hasanatin faminallah, semua sesuatu yang saya lakukan dan berupa amal-amal kebajikan, maka itu datangnya saking ngersane Gusti Allah. Miku tata krama jenenge. Lule apik monggo kita sandarkan nang Gusti Allah. Wong apik disandarkan nang awake dhewe, lek elek disandarkan nang pangeran niku mboten oleh. Jadi segala amal kebaikan yang pernah kita lakukan harus kita sandarkan kepada Allah. Iku jenenge tata krama. Lelek wis tiang gelem tata krama kaya ngeten, syakarallahu lahu dzalika, diterima nang Gusti Allah amale mergo tata kramane. Wa qala lahu ya abdi, lan diaturaken nang Allah dijawab, ya abdi he kaula ingsun, bal anta atokta, on da kon ibadah kaya ngono ku ya wis pancene penggaweanmu. Jadi Gusti Allah ni tak apa-apa wis, kon sing gawe takarup nang aku, tak salah kon ngamal kaya ngono iku bagus. Allah niku lek di tata krama ni nerima, tapi lek disombongi mboten saged. Kaya panjenengan ana ndek donya ngene lho. Lek sampean melamar sebuah pekerjaan atau mengajukan proposal satu pekerjaan kepada siapapun, modal utamanya adalah sopan santun. Sopan santunnya apa? Sopan santunnya monggo kita membuat proposal yang baik, caranya masuk kita cari cara yang baik, nanti juga SPJ-nya juga SPJ yang baik. Ngoten, itu adalah coro-coro yang terbagus, coro-coro yang terbaik. Insya Allah kalau kita menggunakan cara yang baik seperti ini, maka proposal kita pun akan diterima dengan baik pula oleh orang yang kita tuju. Kalau proposal kita ajukan datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis proposal juga akan diterima oleh Allah dengan baik. Tapi wa idza nadzara arikalane ningali sapa abet ila nafsihi, kalau seorang hamba itu melihat pada dirinya, wa qala lan ngucap, ana amin tua atau tua ana taqarrabtu, lan ngucap, aku sing amal ngeten iki, kula sing lakoni ketaatan kaya ngeten iki Gusti, kula sing gawe bareng dateng panjenengan, aradallahu anhu, Allah mingu saking tiang sing koyok ngeten niki. Ndak seneng Allah delok wong sing kemilik-milikan. Napa kemilik-milikan niku? Wis aku kabeh. Aku, akunya terlalu ada di depan. Sing api niku dadi menungso jangan terlalu aku. Allah yang ada di depan, bukan aku. Kalau sampean menjadi orang yang aku yang ada di depan, wah, aradallahu anhu, maka Allah akan berpaling dari orang itu. Sekalipun apa yang sampean kelakoni niku kelakuan bagus. Gusti, ya napa amal kula niki sae panjenengan kok mboten maringi rezeki nang kula? Itu sangat dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kula niki sampun sembahyang duha, rezeki kula kok sik tetep seret, ya napa Gusti? Kula niki sampun ahli maca surat Waqiah, tapi kula utang kok mboten saged lunas, malah tambah membengkak. Kalau ada orang berkata seperti ini, sekalipun amal yang dilakukan adalah amal baik, maka Allah akan berpaling dari orang itu dan tidak akan diterima. ora bakal diterima nang Gusti Allah. Kenapa? Karena dia mengandalkan amalnya. Jadi sing apik kok nek ngarep niku ojo diandalno amal kula kali panjenengan niki. Artine Mas yo ibadah, jangan dianggap ibadah itu dari sampean sendiri. Anggaplah ibadah itu merupakan kehendaknya Allah dalam tubuh kita. Lek wis sampean muni Allah kula niki maca ngeten wis pirang taun dereng hasil hasil. Aduh, lain sampean. Ya napa sing apik Gusti? Kula panjene kaya ngeten Gusti, salah kula datang panjenengan. Wong kula ibadah niki ya wis semua sarana yang saya pakai untuk ibadah niku saking panjenengan. Semua ketentuannya juga dari panjenengan. Kula kok sing njaluk sembarang mawon teng panjenengan sepuntene sing kata kula ya Allah. Mungkin teng ati kula ada sedikit keinginan. Kalau panjenengan punya hajat, kalau panjenengan mau, tolong dikabulkan ya Allah keinginan saya. Sekalipun saya tidak beramal apa-apa. Sampeyan ngasor mawon, tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Sintene tiyang sing tawadhu krana Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wa qala ya abdi, salah Allah wis mingu, lek sampean muni kaya niku wae, Allah wis mingu lan Allah dawa ana waqaftu, wis aku ndak katene ngurusi awakmu. Kon wis mari tak bantu. Wis tak kei tangan kon kangge ibadah supaya oleh swarga, wis tak kei sikil kangge wong kon ibadah, kon ngaji. Tak kei kemauan kon kok sing njaluk sembarang ae. Wis aku tawakuf nang kamu ndak melo-melo wis. Mboten. Dadi mari kula kale panjenengan kalau beramal, jangan sekali-kali amal ibadah kita itu kita jadikan acuan, kita jadikan andalan untuk memperoleh sesuatu fadl, sesuatu pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Co eman ndak dirungokno sama nang Gusti Allah, ndak didengarkan oleh Allah, bahkan Allah tawakuf dengan beberapa pekerjaan kita. Wa qala ya rabbi wa idza amila, hari kalane ngamal sapa abet sayiatan ing kelakuan elek. Wa qala lan ngucap sapa abet ya rabbi, hing dawu ya rabbi, do pangeran kula anta utai panjenengan kotar taiku mesti tuan, wa anta lan utai panjenengan kodoi taiku mutusi panjenengan, wa anta tai panjenengan hakam taiku ngukumi panjenengan, ghadiba mongko bendu sapa al maula Gusti Allah jalat mau agung apa kudratu kekuasaane al maula alaihi ngatasi abad. Wa qala lan dawu sapa Allah lahu maring abad ya abdi, eh kaula ingsun, bal anta bali utai sira kuasa tagawi Allah sira, wa anta tai sira ku jahil ta bodho sapa sira, wa anta tai sira ku asoi ta duraka sira. Lek sampean nglakoni kaelekan, wa idza amila sayiatan, lek sampean nglakoni barang elek terus sampean muni ngeten anta qadarta wa anta qadaita wa anta hakamta, jan nawo aku nglakoni barang elek ngene iki lah ya wis takdire pangeran. Aku melanggar larangane Gusti Allah ngene iki lah wis ditakdir nang Gusti Allah. Aku masih ndak bayang ini kan wis ditakdir nang Gusti Allah. Bapak wo. Lho lek ana tiyang muni ngoten, maka ghadibal maula, Allah bendu. Napa kok dikatakan bentuk? Nggih, karena Allah niku mboten seneng nang barang elek. Buktine wonten di Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita dumateng panggonan ni keselamatan. Tak mungkin Allah itu akan menjatuhkan hambanya pada perbuatan yang maksiat. Tak mungkin Allah itu akan menjatuhkan hambanya pada perbuatan yang melanggar perintahnya.
1: Saya Wasis Utomo, alamat saya Karanganyar, RT 8 RW 3 Kecamatan Semendawe Timur, Kabupaten Ogu Timur. Usia saya sekarang sudah 36 tahun. Saya punya keluhan penyakit asam lambung. Saya menderita asam lambung itu sejak saya masih bujang. Waktu itu usia saya masih 25 tahun. Saya menderita asam lambung yang sangat luar biasa. Di perut rasanya nyeri, panas, kadang-kadang itu terasa mual. Pokoknya nggak enak badan itu dirasakan. Saya menderita asam lambung itu kurang lebih sudah 10 tahun. Dan itu sangat menyiksa saya sekali. Dan saya mau aktivitas itu ya sangat terganggu sekali. Waktu yang paling parah lagi itu waktu saya merantau di Bangka. Waktu itu saya kerja di sana, saya di Bangka itu, saya menderita kedinginan yang sangat luar biasa. Tubuh ini menggigil, terasa demam panas. Pokoknya luar biasa lah sakitnya itu. Dan demam Bangka itu benar-benar menyiksa aku. Asam lambung saya kambuh, mungkin faktor dari kecapean. Saya sudah minum obat-obatan. Dan terus saya juga sempat dirawat sampai beberapa hari rasanya enak, tapi sering kambuh lagi. Waktu itu saya terus pulang dari Bangka ke Karanganyar. Pas di rumah itu dinginnya itu kambuh lagi. Dan terus saya dirawat lagi sampai beberapa hari, sampai menghabiskan infus 11. Itu alhamdulillah ada perubahan sedikit. Habis itu saya kambuh lagi, terasa pedih di perut, di ulu hati itu ada terasa nyeri-nyeri dan panas. Pokoknya pikiran itu gelisah, nggak karu-karuan. Alhamdulillah saya dengar iklan di radio itu, saya dengar ada obat Argarilus drop. Iseng-iseng saya membeli satu botol, terus saya konsumsi. Lambung saya itu langsung terasa enak, terus saya minum sampai habis. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah nggak kambuh lagi. Saya bisa minum kopi, makannya juga sudah nggak pantang-pantangan lagi. Bisa kerja, aktivitas full seperti biasa. Saya nggak nyangka obat Argarilus drop ini sangat luar biasa, bisa membantu penyembuhan penyakit asam lambung dan penyakit dingin atau demam Bangka. Insya Allah setengah tetes Argarilus drop saya sudah tidak ragu lagi untuk meminumnya, dan saya sudah membuktikan itu. Obat herbal Argarilus drop ini sudah tidak diragukan lagi, sangat luar biasa untuk kesehatan kita semua. Argarilus luar biasa.
2: Argarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Argarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Argarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: cilik ana tiyang nglakoni maksiat kok ngarani iki takdire pangeran. Iki wis pastene pangeran. Allah sangat murka dengan perbuatan berikut perkataan orang niku wau. Dadi ojo ngarep-ngarep polae tangan teko Gusti Allah, sikil teko Gusti Allah, mata teko Gusti Allah, kekarepan nglakoni opoe teko Gusti Allah. Lek sampean duwe angen-angen koyo ngoten berarti pekerjaan apapun yang kita lakukan semata-mata dari Allah. Ya betul, tapi itu kalau baik. Kalau jelek ojo. Lah sampean nyolong, mari nyolong ngarani iki takdir Gusti Allah. Mboten ilo ngoten niku. Sebab nek Quran wonten dawuh wallahu yad'u ila daris salam. Allah niku melarang mengajak kita datang tempat-tempat kebaikan. Kalau Allah mengajak kita datang tempat-tempat kebaikan, mengapa Allah akan memerintahkan kita untuk melanggar perintahnya, untuk melanggar larangannya? Kan koyok-koyok bertentangan dengan Al-Quran. Lah Allah tidak menginginkan seperti ini. Justru karena itu, lek wonten tiyang nglakoni maksiat terus ngarani iki takdiri pangeran, wah, jare tiyang sakniki niku jenenge wong kurang ajar. Lho lek apik sampean sendekno nang Gusti Allah ndak apa-apa, lek elek ojo ya. Salah sampean iki tangan wis nyele nang Gusti Allah. Sikil ya wis nyele nang Gusti Allah. Mata ya wis nyele nang Gusti Allah, kok sik kate digawe nang kemaksiatan ae. Lek sampean gawe nang kemaksiatan saiki baratno nang sampean dhewe. Sampean duwe sepeda motor. Nang kancane disele. Nun sewu, barang disele montore iku digawe gendakan. Kira-kira atine sampean jembar napa mboten? Mboten ta mawon to. Iku sepeda motor to iku. Padahal kula ambek sampean. Nek rogo kula ambek sampean iki mulai teko ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya miliknya Allah. Lah, kalau apa yang menjadi milik Allah dan dipinjamkan kepada kita terus digawe kemaksiatan, napa Gusti Allah ndak murka? Napa Gusti Allah ndak muring-muring tuh? Mesti muring-muring Gusti Allah ngoten niku ya. Mesti bendu Gusti Allah nang perbuatan kita yang seperti ini. Wong barangan alat-alat tidak Gusti Allah. Tangane, sikile tidak Gusti Allah. Motone, atine, akale kuwabe tidak Gusti Allah. Kok nang kula ambek sampean digawe rencana untuk melakukan kejahatan. Waduh. Sangat bendu Allah Subhanahu wa taala. Wong barangan menungso ae ngoten bendu. Kadek sing gawe undang-undang Gusti Allah. Wis ndak repot-repot ngeten mawon. Ono wong nyiliarit nang sampean. Kadek digawe bacok sampean dhewe gelem sampean. Ono wong dodolan men. Sampean tuku men, men niku mercon, jenamit. Tuku jenamit nang sampean. Terus nang sing tuku digawe jenamit sampean dhewe gelem sampean. Mboten tok ae. Dadi kula ambek sampean. Lek katene melanggar perintah Gusti Allah. Ojo repot-repot ndolek hukum fikih haram utawa halal. Sampean bandingno koyo ngeten mawon. Tangan iki dikai silian nang Gusti Allah. Kok dikai melanggar nang Gusti Allah? Ya padha ae karo ana wong ngene pentung nang sampean. Barang pentung iki dicekel gawe mentung sampean. Kira-kira sampean seneng apa lara ati? Ojo dijawab niki. Pertanyaan ngeten niki pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Sampean duwe kayu disile nang kancane dikai mentung sampean. Ya jelas nemen lara ati ne. Hak, aku ndak lara ati. Ya ndak percaya ndek ndi ana critane wong dipentung ndak lara ati. Nek jenenge wong dipentung mesti lara ati. Mesti pun, tak mungkin orang itu enggak akan sakit hati kalau dipentung. Apa maning pentung-pentung ini lenang sampean dewi terus dipentung lenang sampean. Masya Allah, lawarone hati ku na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah tadi sampean lek ngelakoni kemaksiatan. Ngelakoni kemaksiatan terus muni iki takdiri pangeran. Iki pastinya pangeran. Jallat ghadibal maula. Maka Allah sangat murka terhadap orang itu. Wa jallat kudratu alaihi. Dan kudratnya Allah akan menjadi orang itu sengsara. Ngeten. Wa qala lan ta'u sapa Allah lau maring abdi ya abdi. Do kaula insun bal anta balik utai sira asakta. Iku gawe Allah sira. Wa anta ta sira jahil ta iku goblok sira. Wa anta ta sira iku asor ta durung sira. Allah muring-muring kadhe muni. Wah niku lek maksiat dinisbatno nang aku. Wah niku lek nglakoni kesalahan jarene aku sing naktir. Iku ngono lek kon iku nglakoni barang elek duduk takdirku tok. Ya panjene kon sing kepingin elek. Wong nang aku tak kei dalan loro. Lek nang swarga kon ngalor, lek nang neraka ngidulo. Pin aku nak katene ngongkon sing ngidul sing tak ngongkon ngalor. Ngoten. kon kok sing ngidul ae. Berarti ku panjeni awakmu. Goblok wis tak kandhani. Iki coklat le, jenenge tembelek, ambune basi aja dipangan. Sing coklat iki jenenge mut-mutan. Legi enak, lek kon pangan yo enak, ndak bahayani. Salah legi enak, ndak membahayakan. Iki salah ambune basin, najis rasane ndak enak, aja dipangan. Kok sik mangan tembelek ae? Niki kira-kira nun sewu sing salah niki Allah napa kula kali sampean? Ya lek Allah mboten salah to, Pak. Wis ngandani sampean. Sing salah niku malah kula kali panjenengan iki ambek. Mboten. Sing salah niku aku ambek sampean dhewe. Duduk Gusti Allah. Lek elek dinisbatno nang Allah. Lek apik dinisbatno nang awake dhewe. Lain wong mboten niku. Mila kula kali panjenengan mandar muka datang Allah subhanahu wa ta'ala didatekno wong sing iso njogo tata krama karo Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten. Mandar muka kula ambek sampean didatekno wong sing iso ngatur tata krama, ngatur pekerti, ngatur akhlak karo Gusti Allah. Makane akhlak niku nemen pentinge, Pak. Tiang niku lek ninggalno akhlak, lek ninggalno tata krama masih ilmu ne nyondo langit, nun sewu ditapuk cangkeme nang wong. Iya napa nggih? Nggih. Wonge goblok tapi tata kramane apik. Waduh, jare wong. Arendi ndi ku rek? Santri ndi ku? Pelajaran ndi kok cek bagus tata kramane? Padahal ilmunya nihil, tapi krono tata kramane apik. Maka dia dipandang sebagai orang yang bagus, dipandang dadi wong sing apik. Tata krama niku sing penting. Niku lha mek sampean ojo ndelok ilmu tok. Mek kula ndelok ilmu tok. Wah, lain. Ilmu itu boleh kita jadikan barometer, tapi yang paling utama kita harus sadar bahwa ilmu yang paling penting itu punya buah, dan buahnya ilmu itu adalah amal. Amal itu adalah akhlak. Ngoten. Aja kira paham sampean, engko boleh sing pinter sampean. Adikang adi gunung koyo ndane wong pinter kecuali sampean dewa. Ditendang sampean nang wong. Dilelono sampean ditinggal sampean. Masya wis sampean bolone sinten lek sampean mboten gak tata tata krama nggih sampean. Ndak disenengi wong. Masih sampean anake wong tani. Anake wong biasa kaya kula sampean ngeten. Ndak duwe bola sapa-sapa, bola pangeran tok. Tapi kelakuane apik. Akhlake apik. Insyaallah Allah iku sayang nang kula sampean. Menungso nggih sayang, krono akhlake bagus. Anake sapa iku rek? Dulure sapa? Mondok ndi ya? Sekolah di ndi benar iku? Ditengeri teng tiyang niku. Kelakuan apik kula sampean niku wau ditengeri. Sae. Dianggap bagus. Dadi wa idza qala lan arikalani ngucap sapa abet. Ya Rabbi. Pangeran kula. Ana utawi ingsun zalam tu iku zalim ingsun. Wa ana ta ingsun iku asa tu. Nglakoni elek sapa ingsun. Wa ana ta ingsun jahil tu iku bodoh sapa ingsun. Akbala mungko madhep al maula sapa Gusti Allah jalat mau agung apa kudratuhu kekuasaane maula alaihi ngatas abad. Wa qala lan dawu sapa Allah ya abdi do kaula ingsun. Ana ta ingsun kodho itu iku kang nakdir sapa ingsun. Wa ana ta ingsun qadar tu iku mesti sapa ingsun. Waqad ghafartu lan temen ngapura sapa ingsun. Wa halim tulan asih sapa ingsun. Wa satartu lan nutupi sapa ingsun ing kesalahan sira. Nutupi sapa ingsun ing dosa sira. Lek sampean niku nglakoni maksiat, nglakoni larangane Allah, tapi atine sampean niku ngasor. Ya Allah Gusti, sakjane kula niku mboten kepingin melanggar maksiat niki Gusti. Kula niku mboten kepingin tukaran kali dulur. Kula niku mboten kepingin melanggar perintah panjenengan. Kula mboten kepingin melanggar dosane panjenengan, maksiat panjenengan. Tapi kula niki mboten kuat. Panjenengan kula niki zalim Gusti. Panjenengan sepunten sing kata Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Sepunten sing kata kula Gusti. Kula tobat dateng panjenengan saking kelakuan kula selama ini yang melanggar perintah panjenengan, melanggar larangan panjenengan, panjenengan kula niki tiyang zalim. Pun mboten wonten tiyang sing salah dalam kehidupan saya. Hanya saya memang kula sing salah Gusti. Panjenengan sepuro dosa kula. Maafkan dosa-dosa saya Gusti. Nangis nang Gusti Allah. Niki lho Pak, ngerosoi salah kula kali panjenengan dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kita praktikkan dalam doa. kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dateno Allah niku nang kula sampe sampean tambah saken. Krono apa? Salah wis sik gelem ngasor, gelem ngaku salah, sik gelem njaluk sepuro. Allah paling seneng datang Allah sing gelem njaluk sepuro. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang dan Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang ahli bertaubat kepada Allah, wal mutatahhirin, dan kepada orang yang mau bersesuci, dan kepada orang sing gelem umbah-umbah. Lek gelem umbah-umbah niku berarti lak ngeroso lek lambine kotor. Kalau mau mencuci berarti dia merasa kalau dirinya kotor. Berarti ini Kanjeng Nabi niku gelem dicuci. Sekalipun Kanjeng Nabi itu sudah bersih, ketika Kanjeng Nabi akan berjalan menuju Isra wal Mi'raj, hati ini gelem dicuci napa? Krono Kanjeng Nabi niku rumoso sik kotor. Lu rumoso sik kotor niku Allah seneng. Senajan pun intinya bersih, intinya bagus tapi rumoso elek, intinya sopan tapi rumoso kurang ajar, intinya wis ngasor tapi rumoso sombong, jaluk sepuro tok nang Gusti Allah. Itu sangat baik dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho lek wis ana wong nglakoni maksiat terus kate awakmu niku kula niki sing zalim Gusti. Kula niki pancen sing dosa Gusti, mboten enten tiyang salah. Lek wonten tiyang ngoten, maka Allah menjawab dengan lapang dada. Allah berkata, "Ana qadaitu nda. Kon nglakoni maksiat iku takdirku le. Kon melanggar iku pancen wis tak takdir nang aku. Tak gawe pelajaran soal awakmu iku wong apik. Wis sembarangane kon tak sepuro nang aku. Tak sepuro. Aku tetap sayang nang awakmu. Dosa-dosamu tak tutupi. Ndak bakal ana wong sing weru." Krono apa? Krono rumoso awak ini ku ndak duwe apa-apa. Sekabehane didurun nang Gusti Allah. Lek sing elek reken ditanggung dhewe. Supaya mboten ngelakken dateng Gusti Allah. Orang yang paling baik adalah orang yang mampu menutupi kebaikan, kejelekan-kejelekan orang lain dan menutupi kebaikannya sendiri. Niku wong sing paling apik. Ojo diwale. Lek kaapikane ditutur nang wong sak bebeke. Lek kaelekane ndak gelem dibuka. Niki ndak seneng Allah teng tiyang koyo ngeten iki. Allah senang kepada orang yang melupakan kebaikannya sendiri dan menampakkan kemaksiatannya laporane datang Gusti Allah. Tapi ojo dikandak-kandak nang wong. Sampeyan kandak-kandak nang wong ya male Gusti Allah ndak iso sing katene nyepuro ngoten lho. Dadi tetep kula mbek sampeyan iki kita berbuat baik, kalau baik kita sandarkan langsung datang Allah Subhanahu wa taala, dalam artian perbuatan baik kita semata-mata karena ada hidayah dan inayah pertolongan saking ngasani Gusti Allah. Tapi kalau kita berbuat jelek, maka semuanya itu kita sandarkan kepada diri kita pribadi. Insyaallah kula kali panjenengan akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan jelek kita akan diampuni, bahkan ditutup sama sekali. Sepertinya kita tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar langgaran larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam hadis, at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Wong sing gelem tobat saking perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan niku koyok dene wong sing mboten tau nglakoni dosa babar pisan. Allahumma amin. Senajan yo ana mawon. Ibaratnya wong nglakoni salah niku koyok borok. Borok niku lho masih wis waras niku sik ana karene. Tapi Allah mboten ngoten. Kalau ibarat kita kalau namanya luka sekalipun sembuh pasti masih ada bekasnya. Tapi tidak dengan Allah. Kalau kita punya dosa, kita mau bertobat dengan sebetul-betulnya, kita gelem tobat sak teman-teman yang Gusti Allah. Aman la dzambalahu. Kaya wong gak tau lakoni dosa. Bila saking menika mandar mengko kula kali panjenengan didadekno wong sing gelem ngelaku ngaku salah. Didadekno wong sing betul-betul mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sami ten ingkang sanep kula aturake, mendal muga dadoso ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinash shiratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian Kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Trirama Radio.
3: Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
4: Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Kami masih di Mas Allah Sigan dari Jalan Dikama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani atau di dangdut sore ke malam ya, atau persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, produk terbaru ya, berbentuk gel atau krim dengan ya cara pemakaiannya keluarga sehat, dioles di bagian yang sakit atau di luar kulit keluarga sehat, dihindari bagian yang sensitif seperti mata, mulut dan bagian lainnya keluarga sehat ya. Atau yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya di 0831 760 600, atau mungkin untuk keluarga saya bisa langsung dapatkan untuk di radio Trigarama dan juga jaringan. Atau yang mau COD juga boleh. Boleh keluarga sehat ya, dan bisa dianterin sama JS-nya untuk daerah ya Kecamatan Wai Bungur, Purbolinggo yang ada di seperti banyak.

banyak ya. Boleh besok aja semua ke seperti banyak keluarga sehat ya. Betul. Boleh banget keluarga sehat yang mau COD pasangan ter juga bisa. Baik untuk Zigo, makanan sum krim atau juga produk herbal lainnya. Seperti atau Biosi, si lambung, si pahit ya. Ada Gedrop, Drink, Salty, promo sepakat. Sampai tempur paket lima juga masih tersedia dan tinggal berapa hari lagi. Promonya habis besok. Jadi kamu harus segera ya dapatkan promonya. Zigom Magnesium Cream dengan komposisi magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Banyak khasiat dan juga manfaat luar biasa untuk meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot, dan juga persendian. Atau menurunkan tekanan darah yang menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang. Meredakan nyeri head yang membantu insomnia, bantu untuk meredakan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit keluarga sehat. Ya, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi call center kita di 0831-760-600. Dan terima kasih yang sudah mendapatkan langsung atau yang sudah COD untuk hari ini. Di hari Senin 28 September 2026 keluarga sehat. Jangan lupa besok di tanggal 1 ya. Tepatnya di hari Kamis keluarga sehat di 1 Oktober. Ada siaran keliling ya. Pertama di Pasar Raman Utara keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat yang ada di Raman Utara, jangan lupa hadir besok ya. Dapatkan produk promonya. Promo ya sepakat September paket hemat. Tadi untuk Oktobernya beda lagi untuk promonya. Oke, dan untuk keluarga sehat, untuk Grimin juga selamat malam. Tadi Pak Galung yang ada di Joharan ya, sudah dianterin sama Ajasnya walaupun ternyata jauh juga ya. Pak Sutriyono yang ada di Pakuan Aji sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam juga ada Bu Sarinah Raja Basalama. Ini sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream dan juga Biosi. Dan juga selamat malam untuk terima keluarga saya, terima kasih. Sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream dan juga produk herbal lainnya. Dan juga untuk promo September ya, sepakat September paket hemat keluarga sehat. Kita bergoyang lagi sayang kecintaku, atau yang mau ikut gabung masih ditunggu ya. Atau ke di 08 12 12 12 13 10. Di Facebook juga bisa banget ya. Untuk di Radio Trigarama FM keluarga sehat ya. Satu dinang untuk di keluarga sehat ya. Kau segalanya. Sebicara untuk menemani atau di serat malam di malam Selasa di tanggal 28 September 2026.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM.net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Asih di 93,1 FM Radio Trirema. Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cintaku. Mas Jejen, Mas Jejen Audio. Atau kirim keluarga sehat ya untuk semuanya. Selamat malam dan juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta ya. Jangan lupa untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Bagi yang sudah langsung datang ke Radio Trirema atau juga jaringan keluarga sehat yang sudah yang cede pesan antar juga terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu tentunya. Agang akhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dangdut sore kemalam Jess ya. Warga selagunya dong atas nama cinta. Dari Bunda Isna Trisna Wati, kirim salamnya buat Neng Gelis Sedara Malang. Ada Jenita Putra Setia, ada Maklum, ada Bu Muslimah. Otok Jessnya terima kasih ya. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu. Sudah menyatu untuk kelima keluarga sehat ya. Yang mau telepon silahkan Bes sih. Atau ke di 08-12-12-12-9310 Bustri yang ada di tangga mus ya. Selamat malam, terima kasih sudah menyatu untuk telepon ya. Jadi masih mau diangkat ya. Udah putus ya, yang penting bukan putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih sayangku kepadamu. Atas nama cinta besi ya. Tadi sudah di request sama siapa tadi? Akang Akhir ya. Oke, siap ya. Ditunggu dinangnya. Untuk juga selamat malam. Kita sapa dulu satu penampakan keluarga sehat ya. Di 08-12-12-12-9310 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maklum militer.
0: Iya maklum, gimana kabarnya?
1: Keluarga sehat.
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah
1: iya. Requestnya Maya ya.
0: Requestnya. Lagunya kan udah disiapin.
1: Oh, dia yang lali.
0: Itu orang Madang jelas ya.
1: Uwes jane.
0: Uwes.
1: Ya, sapa ketor urus.
0: Oh, alah. Oh, faktor U terus agar ilusi orang diombe ya.
1: Jan. Efek mawarti yo niki
0: piye. Walah, ngantuk biasa nih.
1: Iya.
0: Ya wis ndang disiap nih.
1: Siapin apa itu?
0: Tadi ada atas nama cinta, terus gelas yang retak, terus buah duri neraka. Itu terus adalah. Wis.
1: Yang di neraka ya aku rodok seneng.
0: Aku malah ngeri malah nih.
1: Ya kan kita tahu toh kalau baik itu ke sana, kalau jelek itu ke sana, ngono lho maksudnya.
0: Ya nak dielengke rada ngeri ya.
1: Iya, Trey. Panas sih, Bes.
0: Buah duri neraka. Enak buah durian ngene ora apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Enak imbuhane soalnya tapi.
1: Buah-buah karo buah-buah Bang Rohim ngono enggak apa-apa.
0: Lah iya.
1: Bang Rohim.
0: Bang Rohim. Heeh. Sing duwe kumis iki, Dok.
1: Iya, ya kan duwe kumis nang Bang, guys. Buah Bang.
0: Nang kene abang ijo kuning kok.
1: Oh, iya bener iku padha
0: kata 5
1: berarti.
0: Lah iya. Terus spesialnya enggak sama maklum.
1: Buat yang siaran aja kan ya selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezekine enteng jodone.
0: Nah, amin, ya rabbal alamin. Nyumbang ora?
1: Iya.
0: Apa? Arab nyumbang ora kira-kira?
1: Ya, insya Allah kalau tidur umur panjang jadi tumpu aku ya nyumbang.
0: Oh, penting nek syaratnya nek tumpu ngono ya.
1: Aku enggak tahu kan.
0: Oh iya deh.
1: Bohong.
0: Lah iya toh.
1: Nyuci emang bohong mereka nih. Pokoknya duwe sini emang bohong males aku.
0: Lah koncone sampean to.
1: Masa SMAE sing didik
0: ngono. Lah iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya to.
1: Enggak gitu. Kemarin dia nyanyi.
0: Ini apa?
1: Anu aku tak berarti bagimu.
0: Waduh, itu curhatan berarti.
1: Yo iya paling yo iya.
0: Lah ene Pak Budi ora?
1: Lah Pak Budi kan.
0: Oh iya, Ding. Paling nggur sena paling.
1: Iya. Nganu Pak Budi kan lagi nang pabrik loh. Berarti minggu gak nang pabrik dia.
0: Oh libur nang omah. Jelas genteni dek. Iya. Setrika no.
1: Maju mundur kan. Juga ya. Jadi nyanyi nang.
0: Maju mundur ya keblegong.
1: Ya kena, itu kena ngono.
0: Wes iki maklum.
1: Sudah.
0: Oke, terima kasih, ditunggu.
1: Sama-sama.
0: Nerakane. Buah dari buah duri neraka lho kok nerakane tok iki.
1: Buah duri neraka. Ndak daging bisane ya surga.
0: Lah iya.
1: Duri kan neraka. Iya. Kita makan itu cara wong Jawane kok leken duri kan lara to. Heeh, lara.
0: Lah iki ya nglarani berarti. Neraka.
1: Nglarani, duri dalam daging iki. Lah iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng beli ramah. Thank you.
0: Iya, thank you. Terima kasih kembali buat maklum ya. Baisena, piye rada ngiyung-ngiyung apa rada? Rada piye aku ya ora mudeng, guys. Satu berapa lagi ya, Besi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabarnya?
0: Kabar baik, guys. Basing sampai narep ya tak turus sik aku delete.
2: Ya wes lho. Nek turas ya meneng ae. Pak Lu.
0: Lah piye to wong aku arep turu bang ati gugah ya
2: to. Maklum kok tak celukne lah kapo.
0: Ya lu maklum wes tak sogok anu mau buah duri neraka ya wes. Belo aku bang kan.
2: Sogok karo duri neraka iki ya mangkane dekne mikir-mikir.
0: Lah iki kok enek sing teko.
2: Ndi.
0: Rokone. Semoga kita tidak menjadi penghuni neraka.
2: Ya, jangan.
0: Lah iya ta.
2: Alhamdulillah menjadi jauhkan dari aku yang jauh-jauh sana.
0: Kalau gue mau wes ngopo jare Mbak Yune sampean ngopo biasane nan?
2: Nek wes ngene iki.
0: Wes ngopo jare ngono kae? Nak sholat ngono kae piye kae mo? Jare ndek ingi.
2: Nak sholat. Iya ya kok lali aku.
0: Lah piye to? Jare sak urung nelpon anu aku tak anu dhisik ngono.
2: Oh, sholat.
0: Apa?
2: Mungkin dhisik ngono
0: kae. Iya apa?
2: Ya apa ini lali lo.
0: Ya wis.
2: Bener omongane maklum faktor U iki ya gampang lali.
0: Pirang anu to? Tahun to sampean? 6 tahun to kene?
2: 6 tahun kuwi ketemu te 10 apa
0: ya? Oh, alah. Ndar aku 6 tahun sisa ning ngene.
2: Wah, 6 tahun ping 10 ping 12 to.
0: Yo. Ping 10 wae swidak ping 12 sih berarti.
2: Lah, ya kuwi.
0: Lek sampean nggawa tongkat ora rono-rono ngono.
2: Ora no ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah berarti yo etes ya.
2: Oh, isik banget. Nendang sapa wae.
0: Ah iya, jajal engko nak ketemu nandik kok tak jegal iso tiba ora ya.
2: Jenenge kan ora wong mesti yo ndelok.
0: Nak ndelosor berarti wis tuwa tenan.
2: Iya ngono, ya walaupun ora anggota kok
0: kalau ya, mungkin belum
2: lagunya apa? Ya kok aku orang reti ya.
0: Walah, orang reti tadi mah. Buah.
2: Neraka sih mau sih. Eh, maklum
0: dong. Atas nama cinta gelas retak.
2: Ya retak saja ya.
0: Gelas retak.
2: Iya, kalau retak kan nggak mungkin bisa dilem
0: benar. Iya, basing sampai nih soal dilem mau batu kuna, Bobi.
2: Aku suka pernah.
0: Oh, terus sampai saling nggak sampai gini?
2: Cepet. Cepet.
0: Alah, nelpon ratu diangkat ya.
2: Apa ya? Putar sih nggak kok, ini ngecipus berapa sampai berjam-jam berhari-hari ya.
0: Nah, aku yang mana-mana HP ini tetet nang.
2: Wah, besti kok. Enggak ya tet. Kalau sudah ingin ini juga.
0: Apa?
2: Mbak, apa sih itu aksesnya? Kita saya ya bisa iya oke. Tapi aku dukung dari belakang ya oke. Tapi kok dia belum nongol itu.
0: Wes wae ane.
2: Berapa?
0: Ya aku mau gelas retak ya kan.
2: Oh, berarti aku mau satu hati sama dia, enggak nyangka kalau.
0: Yeay, yeah. Buah duri ya. Oh, maklum ya, sing sehati karo Butet iki.
2: Apa iya enggak? Enggak.
0: Buktine milih gelas retak.
2: Mu kok arep tak undangne Pak Put.
0: Gendang yo nggo buah tangan ojo buah duri neraka.
2: Yo buah tangan itu wajib lho.
0: Lah iya to.
2: Nah.
0: Nek wong tuwa yo karo anake yo.
2: Yo sayang.
0: Ojo pelit lah iya to.
2: Juga lho.
0: Lah iya to. Kapan?
2: Kapan?
0: Singo. Ya wes lah, terima kasih Mbak Neri.
2: Ya lah, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Yo mantang tri rame no.
2: Para penyiar ya.
0: Ora rasah penyiar opo terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopo panteng penyiar, panteng radio. Terima kasih ya. Atau buatnya juga selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bang Ajes ya. Ada di Bandar Lampung. Pokoknya salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Salam saya selalu untuk Bang Ajes yang selamat tugas ya. Makcik sukses amin. Terima kasih abangku. Denangnya buah duri neraka. Pantang radio teri rama pastinya.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 75% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah, susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan POC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, DPRD Lampung Tengah mendesak Badan Gizi Nasional atau BGN memberi sanksi tegas hingga penutupan permanen terhadap dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG yang terbukti lalai menjaga keamanan pangan. Sikap tegas legislatif ini merespon insiden dugaan keracunan massal secara serentak yang menimpa puluhan murid SD di Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Selagelingga pada Kamis 24 September 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan anak terpaksa menjalani perawatan darurat akibat mual, pusing, hingga kehilangan kesadaran usai menyantap paket makanan sekolah. DPRD menilai berulangnya kasus keracunan makanan anak mengindikasikan lemahnya kontrol kualitas serta adanya dugaan pemenuhan standar operasional atau SOP yang sekadar formalitas di tingkat penyedia. Pernyataan dan desakan evaluasi total lintas instansi tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Lampung Tengah M. Iqbal WT di Gunung Sugi pada Jumat 25 September 2026. Iqbal mengapresiasi langkah cepat BGN yang langsung membekukan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pengelola. Namun ia menekankan bahwa sanksi tidak boleh berhenti pada pembekuan sementara jika terbukti ada kelalaian fatal. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
4: Oke, masih di sebelah 3,1 FM keluarga sehat ya, Radio Trirama, biar musik dan informasi. Masih dipersembahkan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwai Bungur Lampung Timur. Sudah di jam 7 lebihnya 3 menit ya, untuk waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ini. Ada Mbak siapa sih namanya, susah. Ini mau titip salam buat Mak Iin sama Bapak Sandang yang ada di Gunung Remas Lampung Barat ya. Dapat salam sama anak tercinta ya. Dan juga ada Mbah War yang ada di Kalipasir. Ini juga pelanggan ya setia Herbal. Untuk yang ada di Kalipasir juga selamat malam ya. Pokoknya untuk keluarga sini yang ada di Kalipasir ya, tadi yang di Joharan ya. Walaupun Ajis baru pertama itu base ya, padahal kalau Joharan sama si Wai Bungur itu kayaknya gak terlalu jauh sih. Tapi kalau perjalanannya ya lumayan tadi Ajisnya ya. Terima kasih semuanya yang sudah ya untuk mendapatkan produk ya Agarilusnya keluarga sehat ya, atau produk herbal dari kita ya. Oh, dapat salamnya dari anaknya namanya Lucy. Tadi ada ibu siapa tadi ya? Siapa tadi? Ada ketumpuk-tumpuk soalnya. Ada Mak Iin sama Bapak Sandang di Gunung Remas Lampung Barat ya. Dapat salam ya dari anaknya ya, Mbak Lucy. Mbak Lucy emang di mana sekarang? Mbak Lucy-nya di mana sekarang? Kerjakah atau kuliahkah atau gimana? Atau mungkin sudah berkeluarga, jadi ikut sama suami gitu ya. Oh, Damar juga. Kirain di mana ya. Oke, tinggi terima kasih. Selamat menu juga untuk keluarga sehat ya. Ada Putra LA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lagunya Gelas Retak dari Ayah Mansur. Salam buat semuanya. Atau kajiannya terima kasih ya, kembali kasih. Iya, kayaknya Mbak Neriki lali. Bang Yadi, selamat malam. Aja selagunya dong, Tinta Merah dari Bunda Rita. Atau kajiannya terima kasih ya, kembali kasih buat Bang Yadi. Embassy is dangdut sore ke malam, 28 juga menyatu. Dedangnya ikatan aja deh, buat ajanya terima kasih. Kenapa tumben ya? Ikatan terima kasih Embassy is ya, beli bis putih juga selamat malam. Bunda Riyati, Pak Jupli. Hadir guys sambil lembur, lagunya yang bikin semangat dong. Semuanya kayaknya udah bikin semangat walaupun ada yang melo-melo. Jadi terima kasih buat Bu Daryati yang ada di Raman Utara ya, yang punya pondok tahu. Pak Jupri selamat malam, jangan lupa dibantuin nih. Kita lanjut lagi bes ya, kita diri dulu waktunya azan isya ya, untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. Trirama Radio.
5: Tiba saatnya azan isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

gratis satu selfie. Setiap pembelian satu Agarilus drink, gratis satu herbal drink. Setiap pembelian satu madu silambu, gratis susu etawa premium. Setiap pembelian dua herbal Biking, gratis satu Biking. Dan setiap pembelian satu Trirama kuda jingkrak, gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat, September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore Kemalam. Ada persembahan Zigo Magnesium Cream, keluarga sehat ya. Dan untuk Kediman juga terima kasih untuk keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore Kemalam. Bang Yadi, selamat malam ya, ada di RP3 Raman Utara, dedangnya tinta merah. Bu Diana juga selamat malam, lagunya dong secangkir kopi, terima kasih. Siap, insya Allah nanti Bu Diana ya, kalau masih ada waktu ya, ada tinggal berapa menit lagi aja sih, pamit best ya. Ada Mang Ci Anton juga merapat dari Mahakam ya, Hulu Kalimantan Timur. Salam Wong Kito Galo, terima kasih. Ada Lisa, Mas AJS ya, ada di Labuan Ratu Danau, mau minta lagunya dong, oleh-oleh buat Bu Shena, Bu Muslimah, ada Mama Aja, buat semuanya aja, terima kasih, thank you. Terima kasih kembali buat dirimu ya, selamat malam. Ada Putra LA semuanya, ada Butet juga ya, ada Kang Ahyar, Mbak Siis ya semuanya. Dan jangan lupa juga dapatkan promo sepaket September, paket hemat keluarga sehat ya. Promo hanya tersedia di Radio Tri Rama dan juga Jaringan atau yang mau COD, nanti juga bisa dapatkan promonya keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600 ya. Waktunya just pamit aja, saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Again.
1: Once again. 93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela Bisti di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Ketemu sama aku di hari ini ya, tentunya di hari Senin 28 September 2026. Dela kembali hadir nemenin malamnya kamu sampai jam 10 malam. Patang terus ya.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Lagi Besti, balik lagi sama Dela ya di malam hari ini, tentunya masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti, ketemu sama aku di malam hari ini, luar biasa nih Bes. Cuacanya cerah banget ya, semoga juga kabar kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada tentunya. Nah Besti-Besti, aku jangan lupa untuk malam hari ini bisa bergabung sama Dela melalui WhatsApp, telepon ataupun SMS ya di 0812-12-12-9310. Ya sehat, jangan lupa juga malam hari ini boleh dikonsumsi biosinya ya, untuk kamu yang sudah pada borong ini di rumah. Jangan lupa sebelum tidur untuk dikonsumsi dulu ya, diteteskan dalam segelas air putih tentunya 10 tetes dalam 3 kali sehari. Nah gimana, udah pada dikonsumsi atau belum nih Besti? Jangan lupa ya sebelum tidur nanti untuk bisa dikonsumsi. Dan untuk kamu yang mau dapetin produknya juga bisa datang ke Radio Tri Rama ya, di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lombok Timur, ataupun juga bisa kamu dapatkan langsung ya ke melalui COD nih Besti. Kamu bisa hubungi di call center kita nih ya di 0831 760 600. Sampai jam 10 malam seperti biasanya Dela bakal hadir nemenin kamu. Kamunya pantang terus di sini aja ya. Kita lanjut dulu untuk berdendang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

masih ditemenin sama aku ya sampai jam 10 malam ya, tentunya masih disiarkan langsung dari 93,1 Radio Tri Rama FM, nemenin kamu di malam Selasa ini ya. Gimana Bes, hari ini sudah melewati hari Senin dengan baikkah atau ada kendala untuk hari ini ya? Semangat aja deh untuk kamu ya Besti, walaupun mungkin hari ini kurang beruntung, mungkin besok kamu akan menjadi seseorang yang beruntung ya, lancar terus urusannya. Dan juga selamat malam untuk keluarga sehat ya yang lagi dengerin aku di malam hari ini. Mungkin kamu lagi pada berniaga ya, semangat selalu di hari Senin ini, besok juga akan lanjut terus ya tentunya untuk berniaganya, jualannya ya di malam hari ini. Semoga laris manis Besti, kayaknya sih aman aja ya kalau ngelihat cuaca tuh nggak hujan, jadi Besti bisa bebas gitu kan ya, mau sampai jam berapa aja sehabisnya. Dela doain laris manis ya. Dan juga untuk kamu malam hari ini, selamat malam. Dela sapa-sapa dulu deh yang lagi dengerin Dela sambil di perjalanan, mungkin ada mau pada kemana sih Besti hari Senin ini ya. Kamu mau kemana Bes? Hati-hati aja ya untuk kamu yang memang berpergian nih ya, semoga kamu selamat sampai dengan tujuanmu. Pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut ya, dibuat santai aja ya sambil dengerin aku. Kalau ngantuk istirahat ya Bes, ya kan jangan dipaksa. Istirahat itu penting soalnya ya kan, sepenting kesehatan kamu nih. Kamu yang udah bagus nih jaga kesehatan kamu dengan biosi itu ya kan, insyaallah bisa melanjutkan aktivitas besok-besok dengan lebih baik gitu kan ya. Nah untuk kamu yang belum dapetin produknya, bisa langsung datang ke sini aja ya ke Radio Tri Rama. Dan kalau misal kamu borongin biosi ini Bes, kamu tuh bakal dapetin kupon loh. Kamu tau gak sih kupon apa? Ini kupon 11 tahun Tri Rama yang akan diundi di bulan Desember, memperingati 11 tahunnya Radio Tri Rama Besti. Walaupun masih 11 tahun tuh udah gede banget loh Bes, ya. Dan juga hadiahnya juga super gede nih. Ada uang tunai total 11 juta rupiah untuk kamu menanti ya. Kemudian juga ada 3 kulkas, 2 mesin cuci, 11 kipas angin, 11 rice cooker, 11 setrika, dan 50 radio FM. Wah, siapa tahu kamu ngumpulin 50 kupon dapat juga tuh 50-50. Lumayan ya kan Misty. Jadi semoga aja beruntung ya kan. Semakin banyak kamu kumpulin kupon, semakin banyak kesempatan kamu untuk menang ya. Yuk boleh Dela undang untuk kamu bisa bergabung di telepon tentunya di 08 12 12 12 9 3 10. Lagi pada apa nih? Masih bercengkrama dengan keluarga kah? Atau lagi pada sibuk masak nih? Jam segini masak apa sih Des? Ada gak sih yang bikin-bikin cemilan gitu? Enak kali ya nyemilin apa? Kayak gorengan, pisang goreng, atau singkong goreng, atau apa ini Besti? Makan martabak, makan pempek, makan apa lagi nih Besti-Besti biasanya yang dimakan di rumah kalau jam-jam segini ya. Semangat aja ya ditemenin sama aku, mungkin juga lagi pada lemburan atau malam hari ini lembur bikin apa? Ada yang lembur bikin tahu, ada yang lembur bungkus kerupuk, ada yang lembur ngelaundry. Banyak ya kan aktivitasnya, semangat terus ya keluarga sehat. Besti-Besti bisa bergabung, ditunggu sama aku nanti. Kalau misal kamu mau kirim-kirim salam juga boleh untuk kerabat kamu, untuk teman kamu, untuk siapa mantan kamu, untuk siapa lagi teman kamu, teman dekat kamu ya kan, boleh silakan aja. Pokoknya jangan sampai enggak ya kan untuk malam hari ini. Oke deh, biar makin panas dulu ya, biar makin semangat dulu, Dela kasih dendang-dendang yang enak-enak tentunya untuk kamu di malam hari ini. Sampai jam 10 malam aku bakalan nemenin kamu. Jangan kemana-mana, pantau terus di sini aja ya. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu. Kambuh, nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah.
5: Ya.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari,
4: Metro
5: Utara.
4: Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
5: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
4: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ause?
5: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
4: Perubahannya.
5: Perubahannya banyak.
4: Tapi mboten jenengan mawon, Bu, sing minum, Bu?
5: Ya, dengan bapak dan
4: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
5: Biosinya habis 2.
4: Mboten telas kali.
5: Alhamdulillah.
4: Terus iki lanjut malih.
5: Ya.
4: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
5: Ya, kali masyarakat mengurus, kami konsumsi, Biosi, kata sepuluh-puluh itu, muka-muka penyakitnya hijau.
4: Amin. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat, di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
2: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
7: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
8: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
7: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
8: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
9: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Warga sehat kembali hadir dan menyatu sama Dila di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Gimana udah pada ready belum malam hari ini keluarga sehat untuk bisa gabung sama Dila tentunya di malam hari ini ya. Ditunggu nih sambil aku mau ingetin terus untuk keluarga sehat tuh di rumah bisa konsumsi ya untuk biosinya ataupun produk-produk herbal lainnya nih, ada susu kambing etawa ya Bersti. Kamu bisa dapetin kesini. Kalau misalnya kamu mau dianterin juga boleh banget. Mana tahu nih besok kamu tuh mager gitu kan ya. Atau misalnya kamu lagi sibuk banget nih, aku gak sempet deh loh, aku lagi rewang, aku mau minta dianterin aja. Boleh banget ya, kamu bisa hubungin aja nih di call center kita. Ingat nomornya di 0831 760 600. Produk apapun ya Besi, silahkan gratis ongkir ya untuk kamu semuanya dimanapun kamu berada, area Linggo, area Waibungur, area mana lagi nih Besti, sesuai deh, sesuai dengan jarak nih, nanti bisa di dikomunikasikan kalau misalnya agak jauh gitu kan ya. Tapi misalnya dipaketin juga bisa, dipaketin kalau misalnya kamu jauhnya jauh banget sampai nggak bisa di diantarin pakai COD ya, kamu bisa order juga di e-commerce-nya Radio Trirama ya, dicari aja kalau ada, nanti kamu cek out aja ya kan. Dan untuk keluarga sehat tentunya di malam hari ini masih sampai jam 10 aku pasti temenin kamu ya di setiap malam. Jangan pada bosan ya untuk ketemu sama aku ya. Dila lagi udahlah ya, mau gimana dong ya. Cuman 2 jam setengah aja kok aku nemenin kamu. Lumayan lama sih itu Bisti, nemenin aktivitasnya kamu ya. Semangat terus untuk bisa jalanin hari-hari berikutnya. Nah, di malam hari ini yang super cerah karena aku juga lagi menunggu nih sesuatunya nih. Kok ya belum datang-datang nih, mana sih ini ya. Makanya aku gak bisa ngobrol sama Bisti. Nanti gabung ya Bes. Dila udah bikin story juga, bikin postingan juga di Facebooknya Radio Trirama. Kamu bisa komentar aja kayak biasanya. Nanti di sama Dila nanti dibaca satu-satu. Kamu yang ada di Bali, selamat malam. Biasanya nih orang-orang Bali itu pada komentar nih ya di Facebook. Kemudian juga yang di Jawa Tengah, selamat malam. Mungkin bisa bergabung juga iya, mau disapa sama aku. Kemudian juga gak lupa yang ada di sekitaran Lampung ya, Lampung Timur khususnya di Waibungur, Purbalinggo. Kemudian juga di mana lagi? Sebelahnya Waibungur itu Lampung Tengah ya. Udah masuk Lampung Tengah, Seputih Banyak, selamat malam Besti. Taman Utara gak lupa, selamat malam ya Bes. Nanti aku sapa, aku baca-baca satu-satu ya, pokoknya gak ketinggalan deh. Masih ingat kan Wisti, kalau misalnya kamu borongin biosinya, kamu bakal bisa dapetin kupon. Nah, kira-kira nih aku mau nanya, udah pada dapet belum? Kuponnya udah dapet berapa? Kalau satu mah ya ampun kok ya, cuma satu sih katanya pengen menang, pengen dapetin 11 juta totalnya, pengen juga dapetin kulkasnya, mesin cucinya. Jangan cuma satu ya Bes, kalau bisa 10 Besti, masukin semua nanti di kotak pas diundi. Nah kan berkesempatan banget loh Bes, itu kamu bisa menang, tentunya bisa lebih banyak ya kesempatan sama kamu keluar gitu kan. Bayangin aja nih misalnya Bes yang lain cuma satu, kamu 10, ya ampun kan, 1 banding 10 tuh Besti kemungkinan menangnya ya insya Allah lebih banyak kamu ya. Kalau misalnya semakin banyak ngumpulin, jangan lupa diisi ya. Ini juga kalau kesini bawa KTP boleh, karena bakal ngisi nama, alamat ya, nomor handphone juga, untuk data diri pokoknya ya kan. Nah ini untuk kamu, jangan lupa ya keluarga sehat, ditunggu untuk bisa datang ke sini. Malam ini juga boleh banget kalau misalnya mau kesini nih ya, di malam hari ini nggak hujan kan. Jangan bilang hujan karena di sini nggak hujan, di sini tuh cerah dari kemarin ya. Nah kamu bisa datang aja sampai jam berapa Del? Sampai jam 12 juga boleh kalau misalnya kamu masih mau ya keluar tiba-tiba ini jam 12-nya. Masih bisa nggak ya? Bisa, datang aja ke sini selagi masih ada yang siaran ya, di jam siar pasti bisa ya kan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: cerita apa, Dek?
1: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu Shi Pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu Shi Pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu Shi Pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shi Pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu Shi Pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu Shi Pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shi Pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu Shi Pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: Saatnya lintas terkini, lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Farid Radugi Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, kontingen Hapkido Kabupaten Lampung Barat berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Hapkido Indonesia ke-9 Lampung 2026. Bertanding di Gor Siger Bandar Lampung pada 26 hingga 27 September. 9 atlet yang diturunkan Lampung Barat seluruhnya berhasil membawa pulang medali. Total, Lampung Barat meraih 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. 2 medali emas dipersembahkan oleh Friend Ko Fatara Gunawan di kelas over 78 kg dan Karuna Arya Sadewo pada kelas under 62 kg. Sementara 3 medali perak diraih Febriana Fajar Ratri di kelas under 63 kg putri, Husna Nadia Matin di kelas over 73 kg serta Bistara Bi Falih pada kelas under 43 kg. 4 medali perunggu masing-masing diraih Sulistina Vianika Mirputriana Rahmat Desmawan dan Indah Putri. Kejurnas Hapkido Indonesia ke-9 ini diikuti sekitar 635 peserta yang terdiri dari hampir 600 atlet dan ofisial dari sekitar 18 provinsi Indonesia. Ketua KONI Lampung Barat Muhammad Irfan mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih ofisial serta Pemkab Hapkido Lampung Barat. Sementara itu, Ketua Pemkab Hapkido Lampung Barat Heru Setiaki Widodo mengatakan hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim. Ia menegaskan capaian 9 medali ini menjadi motivasi untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas latihan. Dengan raihan 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu, Hapkido Lampung Barat mencatatkan hasil positif sekaligus membawa nama daerah bersaing di tingkat nasional. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
5: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, Bisi, selamat malam diucapkan untuk kamu yang sudah bergabung ya di WhatsAppnya Radio Trirama. Mbak Tira, selamat malam, ada Bunda Daryati nih dari kawasan Pondok Tahu, hadir sambil lembur kan. Benar kata Dela, malam hari ini tuh pasti Bisi-Bisi ada aja yang lembur ya. Semangat ya Bunda untuk lemburannya nih, lagi pada bikin tahu. Luar biasa, laris manis ya Bun. Kemudian juga selanjutnya ini ada Akang Ahyar ya. Assalamualaikum Trirama, asik sekali Bisti. Mbak Dila, ini Akang Ahyar, mau request lagunya Mawar Putih. Mau kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang, Jenita Putra Setia, maklum Buddha Muslim, penjaga cinta. Buat Mbak Dilanya selamat beraktivitas sampai kelar nanti. Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih Bisti. Ada juga ini Mas Wayu Endra dari Seputih Raman hadir ya, selamat malam. Ada juga Mas Ando nih, Magelangan Metra ya, hadir Mbak Dila, semangat gaspol. Mbak Ilila Sari, selamat malam dari Raman Utara ya. Spesialnya untuk kedua orang tua yang di rumah dan buat era di Wardana di Taman Bogor. Terima kasih Wisti. Kemudian juga ada Pak Yusuf ya. Minta lagunya RT5 RW3. Ntar coba dicek dulu sama aku, Bes. Kita sapa di telepon boleh? Halo Goyang Malam. Halo, selamat malam Mas LA. Kok suaranya enggak masuk ya, Bes? Oke, kita coba. Halo. Oke. Sepertinya belum bisa bergabung. Dicoba ulang ya keluarga saya, silakan untuk bisa menyatu lagi di 08.12.12.12.12.13.10. Silakan. Masih ada kesempatan, masih panjang banget waktunya ya. Ini udah jam 9 malam. Gak lupa Dila ingetin kamu untuk bisa konsumsi terus biosinya ya keluarga sehat di rumah tentunya. Yuk gabung lagi boleh, sambil Dila juga cek yang sudah hadir di Facebooknya Radio Trirama, apakah sudah hadir atau belum ya. Bisa-bisa di sana lumayan rame nih ya. Selamat malam, ada Arsan Sanjaya di Banyumas hadir. Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Terima kasih. Boleh masuk di telepon nih, ada siapa? Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai, selamat malam maklum.
1: Malam juga Dela, Angeli Dela.
0: Alah, gimana?
1: Maklum agak masukan mesti terakhir Dela, langsungnya
0: iya,
1: agak
0: putar
1: Dela.
0: Maunya apa sih malam nih, tak kasih kesempatan nih, baliknya masih ada waktu kok.
1: Di rantai digelangin rindu udah putar belum?
0: Apa?
1: Di rantai digelangin rindu.
0: Di rantai digelangin rindunya belum? Coba tak cek dulu ya, maklum.
1: Oke, nanti ya.
0: Dikasih dong goyangnya, salamnya untuk siapa?
1: Oke. Buat Mama Lili, Bunda Lili malam. Ada Amir Kang, Ahmad Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kak Anjar malam. Atun sama Neri Kota Gajah malam. Penjaga Cinta, Kang Pur Kentung, Mr. X juga malam. Ada Julius, ada MM, ada Abing Bulu Bulu. Ada Putra Ogan juga malam. Ada Diana Penny, Lugara Malang, Putra L.A. Mas Jepa malam. Bapak Eni, Bunda Ulfa, Putra Setia, Putra Ogan, Putra Kelana juga malam.

0: Muslima, Nelin, Yeni juga malam, Dek Turino malam. Apa semuanya? Bu Esena lupa.
1: Bu Esena.
0: Sama Pak Budi ya.
1: Oke,
0: buat dirimu makasih waktunya.
1: Sama-sama, maklum. Pantang radio kalau gitu, maklum.
0: Pantang diri Rama. Thank you. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali ya. Waalaikumsalam, maklum. Sudah bergabung nih, maklum, di malam hari ini. Di belakang maklum boleh disapa sama Dila. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Halo, Besti.
2: Halo.
1: Kabarmu gimana, Bes?
2: Sehat. Kamu gimana?
1: Oke, sehat-sehat, Bes.
2: Alhamdulillah. Masih kebagian lagu gak, saya?
1: Insya Allah ya, bisa. Kamu mau request apa ini, Bes?
2: Mutiara bisa.
1: Mutiara ya, coba dicek dulu. Dikasih salamnya untuk siapa?
2: Tadi malam ya, selamat malam ya.
1: Oke.
2: Pak Gatot juga selamat malam. Terus buat Om Tandusnya selamat malam, Putra Ella. Terus Dara Malang juga selamat malam. Terus buat Mas Amir Khan juga selamat malam ya. Terus buat Nelinnya selamat malam, buat Mbak Neri ya. Terus buat M selamat malam ya. Buat Bang Mas Edi PW selamat malam. Pak Yanggit, Bunda Senanya selamat malam ya.
1: Oke.
2: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa yuk?
2: Mas Pur Kentong juga selamat malam ya. Terus semuanya saja lah ya.
1: Oke.
2: Yang belum bersampainya besok lah ya.
1: Yuk.
2: Oh iya, Bu Supraptinya selamat malam. Bu Muslima juga selamat malam lah ya.
1: Terima kasih.
2: Ada.
1: Lagunya ini ada ya, tapi aku denger dulu ya, Bes.
2: Oke.
1: Coba dicek
2: kamu
1: dulu sama
2: aku. Kamu
1: aku karena, oh iya, besok ya, Bes, kita ketemu di live TikTok, oke?
2: Oke lah.
1: Iya. Terima kasih, Julius.
2: Oke.
1: Oleh gitu, Pantang Radio.
2: Pantang Trirama, dadah.
1: Oke, terima kasih, Julius ya. Oke, di belakang Julius boleh menyatu nih, Besti. Halo, goyang malam.
3: Sekali, Besti.
1: Malam. Aku baik-baik saja, Mbak Neri. Mbak Neri gimana kabarnya?
3: Aku juga baik-baik.
1: Gimana cuaca di Kota Gajah malam ini? Cetar membahana.
3: Iya,
1: di sini
3: gimana?
1: Ampun, di sini juga sama ya, Bes.
3: Tapi hujan terus tapi di sini.
1: Hujan? Kapan hujan? Siang.
3: Hujan peteng, hujan peteng.
1: Paling itu mah sama aja, di sini juga sama.
3: Sama ya.
1: Besti, hujan, dihujani apa? Dihujani ceting, ditonjok-tonjok.
3: Yang nanti hujan air yang datang hujan ceting.
1: Iya, semoga habis hujan ceting terbitlah hujan air begitu, bukan?
3: Ya.
1: Amin, amin, amin. Semangat
3: amin,
1: ya,
3: amin,
1: Bes.
3: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Iya. Oke. Malam hari ini, Mbak Neri, mau request sampai ikutan aku.
3: Lagunya apa yang mau di play?
1: Tadi ada requestan Diranta di Gelangi Rindu sama Mutiara yang tadi Julius request sama Maklum.
3: Maklum apa?
1: Maklum Diranta di Gelangi Rindu tadi mintanya.
3: Iya, rindu sama dirimu.
1: Iya.
3: Aku tak request aja lah ya.
1: Apa requestnya?
3: Gubuk jadi istana.
1: Gubuk jadi istana. Coba-coba dicek dulu ya. Kalau nggak ngebeat ada yang lain nggak, Bes?
3: Bisa ngebeat loh.
1: Coba dicek dulu makanya sama aku ya, Bes. Nanti kalau nggak ada ikutan aku ya. Semoga yang ngebeat-ngebeat gitu. Biar nggak ngantuk, Bes. Ya kan? Mbak Neri emang nggak ngantuk?
3: Enggak lah.
1: Enggak.
3: Dengar suaramu itu.
1: Oh gitu.
3: Kalau dengar apa itu semua kru
1: Trirama
3: itu enggak bakalan ngantuk.
1: Bisa aja deh Mbak Neri.
3: Benar.
1: Ya. Beneran.
3: Dibilangin aku tuh buntutin Trirama pokoknya dari jam itu ya. Kalau dia tuh habis subuh itu.
1: Habis subuh.
3: Terus Mbak Vina tuh. Sudah Mbak Vina. Terus itu siapa? Bungkos ya. Habis itu Bungkos.
1: Siapa?
3: Habis pokoknya selanjutnya.
1: Sampai malam.
3: Iya.
1: Hafal juga ya Mbak Neri ini, memang hafal. Oke deh.
3: Kalau aku selingkuh sih ya cuma selingkuhnya di
1: Pasti.
3: Salsa kan ini kan pewayangan.
1: Iya.
3: Iya, nanti kan aku selingkuh.
1: Ya ampun, selingkuh enggak tuh. Dadah. Listi, tadi udah kirim salam?
3: Gimana?
1: Kirim salam udah belum tadi? Listi, tadi udah kirim salam?
3: Gimana?
1: Kirim salam udah belum tadi?

Ya, biasa untuk malam hari ini, nanti kamu gabung lagi di kesempatan selanjutnya ya, di sisa waktu kita nih. Dilanjut dulu kalau gitu, tetap di Goyang Malam, asik sekali Bestie.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
5: sehat.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

0: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi Bioshi.
2: Bioshi, okay. Pon telas minten botol bu Bioshi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene Bioshi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
3: Asyik sekali Besti.

0: Warga Sehat hadir lagi dan juga menyatu masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. 15 menit lagi waktunya adalah nemenin kamu ya. Untuk Warga Sehat yang mau gabung silakan, masih dikasih kesempatan ya. Oke, di Facebook Dila lanjut untuk sapa-sapanya ya. Tadi terjeda ya Besti. Untuk kamu yang ada di Facebook sebentar, Dila cek dulu satu-satu ya, ini sudah ada siapakah saja tadi yang sudah bergabung. Selamat malam ya diucapkan. Ini ada Ali Mustafa di Sungai Lilin, benar. Muba juga selamat juga hadir ya, selamat bergoyang. Terima kasih. Ada Anto juga, kemudian juga ada Arsan Sanjaya ya. Sang Teketut Ganyar Bali, selamat malam. Kemudian Ifaza, selamat malam juga nih dari Jawa Tengah. Terima kasih. Dion Gilar-Gilar Sejuta dari Banjit Waikanan. Kemudian juga selamat malam, ini ada Mbak Elizabeth ya di SB6 Tanjung Kerajaan. Ada Hera Martina, selamat malam. Dan juga Yudi Sutanto. Thank you Misty sudah bergabung. Di telepon satu orang dikasih kesempatan. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Pak Pur.
1: Malam Dela.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, waras, baik.
0: Luar biasa. Kalau gitu, nih Besti, malam hari ini di akhir-akhir ya kita. Besti mau request sampai ikutan Dela.
1: Ikutan aja lah.
0: Ikutan aja lah, boleh. Kalau gitu dikasih goyangnya salamnya untuk siapa?
1: Nek, siapa? Putra Ella udah naik belum?
0: Putra Ella tadi udah.
1: Udah ya?
0: Betul, udah.
1: Tak kirain nonton pasar malam.
0: Iya, di mana ada pasar malam, Besti?
1: Putra Rumbia, tiranya
0: oh,
1: baru
0: mau gitu. Oke. Paling ya, ya besok dia nonton.
1: Kalau nonton lewat jembatan Merah Putih aja.
0: Merah Putih yang mana?
1: Ya, terus masuk ke Putra Rumbia dong.
0: Gitu. Di sono itulah ya pokoknya.
1: Iya, jembatan Merah Putih lah. Bungur aja kan sangat merah.
0: Iya. Oke, ada lagi Besti?
1: Enggak, goyangnya aja ya. Sayangnya buat Amir Khan, mat malam. Buat Itamia, mat malam. Buat Neri Denatun dari Kota Gajah, mat malam. Buat Pak Sarti, Bu Sarti, mat malam. Buat Jenggot Putih juga mat malam. Buat Pak Gatot juga mat malam. Buat maklumin tuh Pak Warno juga mat malam. Buat Sena, Bu Muslimah, Nelin, Bu Suprati juga mat malam.
0: Malam, Besti.
1: Juga mat malam. Buat semuanya aja lah,
0: semuanya aja.
1: Malam.
0: Oke, ada spesial nggak Pak?
1: Spesialnya buat Dila aja lah,
0: mudah-mudahan
1: sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Pur.
1: Ya, makasih Dila punya.
0: Kalau gitu buat radio.
1: Terima dong.
0: Oke, terima kasih Pak Pur ya sudah hadir. Luar biasa nih Besti, Pak Pur sudah menyatu juga di malam hari ini. Untuk Besti yang mau gabung boleh deh. Kalau ada kesempatan lagi tak cek dulu ya, adakah yang memasukkan ataukah lanjut aja kita coba. Ini nih ada yang mau masuk nih. Rebutan Besti, ya ampun. Mana ini yang mau telepon aku, yang mana ini ya? Ini coba. Halo, Goyang Malam.
2: Gimana kabar kalian?
0: Asik sekali Besti. Pak Erati.
2: Iya lah.
0: Menang akhirnya ya. Rebutan loh sama Pak Sumiran sama Kang Haryono, Pak Haryono. Rebutan ini tadi, rebutan Pak Erati.
2: Apa ya?
0: Selamat malam ya. Iyalah. Pokoknya selamat malam Pak Erati sudah bisa bergabung. Gimana kabarnya? Aku sehat. Pak sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau gitu malam ini boleh nih nemenin, mau request sampai ikutan Dela.
2: Ikutannya
0: ya, lagunya apa? Ini lagunya yang tak siapin. Banyak banget, ikutan aja lah ya.
2: Nggak lah, nggak apa-apa lah.
0: Banyak ini ya.
2: Apa ikutan ini aja ya?
0: Apa?
2: itu sama Mama Bagas di Klente ya.
0: Yang mana?
2: Mama Bagas yang di Surabaya Utara itu.
0: Oh gitu.
2: ini udah apa ya? Udah menyatu juga. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Terus yang barusan lanjut lagi siapa?
0: Tadi barusan ada Pak Pur Kentung.
2: Pak Pur selamat malam. Selamat malam. Ada juga. Udah sabar selamat malam. Om Adi selamat malam.
0: Malam.
2: Om Adi selamat malam. Yang Matung selamat siang.
0: Oke.
2: Ya dia juga selamat siang. Soalnya buat semuanya aja.
0: Semuanya?
2: Lakunya aku ikutan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sing api.
0: Iya, nanti tambah ya, tak cipu. Cari sing api opo, ya. Api kabel lagi, Pak.
2: Ini sing api banget.
0: Apa ya?
2: Tunggu wino po.
0: Ya orang iso no. Lebih bisa ya.
2: Ya sebetulnya buat Dila itu aja.
0: Oke, terima kasih. Patung terima kasih dong. Thank you. Waalaikumsalam, Pak Erati. Oke, Besti, kita lanjut lagi ya untuk berdendam di malam hari ini. Kita lanjut dulu, jangan kemana-mana, pantau terus di sini aja. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Hai Kebisti, terima kasih kebersamaannya untuk malam hari ini. Gak kerasa banget ya, waktunya sudah habis nih untuk malam hari ini. Dila harus menjumpai kamu di waktu-waktu selanjutnya ya. Dan terima kasih, semoga bisa selalu sehat, selalu semangat. Ya dengerin terus di Rama ya Bis, gak usah di skip-skip, di sini aja. Kalau gitu Dila pamit dari ruang dengar kamu. Dila akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk dimana keluarga sehat ya di malam Selasa atau di tanggal 28 September 2026. Ayo untuk dimana keluarga sehat ya, seperti biasanya 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Aja saya akan menemani keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia atau persembahan Madu Si Madu. Jadi untuk keluarga saya di malam ini yang mau ikut tergabung boleh banget ya. Jadi untuk keluarga saya silahkan untuk ya yang mau ikut tergabung boleh banget di keluarga sehat ya. Silahkan di 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tergerama FM. Dan untuk dimana juga keluarga sehat ya tentunya. Terima kasih juga untuk dimana yang sudah mendapatkan untuk madu ya, si madunya keluarga sehat, baik untuk si lambung, si pahit, dobrafit ya, madu palang, dan juga ya untuk produk-produk herbal lainnya tentunya. Ayo untuk kembali di percobaan kita keluarga sehat ya, atau ke di malam Selasa, atau di album Nostalgia pada persembahan ya Madu Si Madu bersama Jess keluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Gimana sih di Pasuruan Sian dari Jalan Koman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga sehat ya dari Isya. Dimanapun berada di malam ini ya. Ya pastinya sudah mendengarkan di 93,1 FM. Ada juga yang sudah streaming ya. Lewat aplikasi kita keluarga sehat ya. Ada juga mungkin untuk di malam ini lagi istirahat ya, lagi pantengnya di TikTok. Emang ada aja, ada ya. Tapi tayangan kemarin. Oke, dan untuk ini juga jangan lupa yang berguys dendang-dendang album nostalgia, bisa banget ya untuk keluarga sehat WhatsApp di 08 12 12 12 11 310. Ada juga untuk di Facebook ya, di Radio Tirirama FM juga sudah ada status ya terbaru. Dan pastinya juga jangan lupa ada informasi seputar kesehatan juga akan memberikan informasi di malam ini menemani di serat malam keluarga saya bersama Madu Si Madu. Madu Si Madu, banyak yang sudah mengetahui ya pastinya untuk Madu Si Madu ini mempunyai ya banyak varian keluarga sehat, manfaatnya apalagi luar biasa ya. Atau Madu Si Madu sendiri keluarga sehat ya, ada si pahit, si lambung, nabrafit ya, ada juga ada si pala, madu palanya keluarga sehat. Untuk manfaatnya juga luar biasa ya, baik untuk pencegahan ya atau juga mengatasi permasalahan kesehatan. Ini bisa banget keluarga sehat ya. Jadi mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan kesehatan, siapa sih yang tidak ingin ya merasakan ya badan sehat seperti ya sedia kala. Selain untuk kasihnya konsumsi madu Si Madu, untuk keluarga sehat juga jaga selalu pola makan, istirahat ya, konsumsi air putih, olahraga, itu juga penting banget keluarga sehat ya. Jika semuanya sudah keluarga sehat yang Indonesia lakukan, insya Allah ya, untuk kesehatan lebih sayang dirimu ya. Dibanding untuk kamu keluarga sehat mungkin sekarang ya tidak sayang akan kesehatan, masih melakukan hal-hal yang kurang baik untuk kesehatan. Mungkin dari 1-2 tahun masih oke basic ya, tapi kalau dalam jangka panjang itu juga apalagi di usia kita juga semakin menurun, seringkali juga terjadi permasalahan tersebut keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat, yuk silahkan untuk mendapatkan untuk Madu Si Madunya atau produk herbal lainnya atau ketika Radio Trigarama, jangan lupa dikonsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan ya, di pagi, siang, dan juga di malam hari. Atau bacakan cukup sekali saja sayang, atau di malam hari sebelum tidur.

0: tidur agar ya nanti untuk di malam hari ya atau permasalahan tersebut dia bisa teratasi, dan juga untuk reaksi madu si madunya dalam tubuh kita kalau dia sehat, karena di saat tubuh istirahat ya, saat kita istirahat tubuh juga, untuk apalagi organ tubuh kita juga tidak istirahat kalau dia sehat ya, seperti detoksifikasi ya, untuk regenerasi sel atau juga untuk regenerasi lainnya kalau dia sehat tubuh masih bekerja. Maka dari itu untuk keluarga saya jangan pernah begadang, apalagi mengurangi istirahat ya, ini juga pastinya kurang bagus ya untuk ginjal, karena di malam hari saat kita istirahat di ginjal akan bekerja ya, ekstrak keluarga sehat yang mengeluarkan zat racun dalam tubuh kita. Dan pagi pasti keluarga sehat langsung kalau untuk pagi bangun, atau mungkin sebelum keluarga sehat Indonesia bangun, mungkin kamu merasakan ya pengen buang air kecil keluarga sehat. Nah itu ya saat tubuh kita ya istirahat tidur, ginjal mengekstrak ya racun dalam tubuh. Nah pagi hari ya dikeluarkan melalui air kencing keluarga sehat. Mungkin sedikit informasi untuk keluarga sehat bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjut, kita berdendang dulu keluarga sehat ya, satu dendang spesial untuk menemani di serat malam di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Si Madu.
1: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, biaya musik dan informasi keluarga sehat ya. Sudah di menit 40 di jam 10 waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Terima kasih untuk keluarga sehat yang masih setia menemani otak di album Nostalgia. Persembahan untuk Madu Simadu dan keluarga sehat ya. Terima kasih juga sudah menyentuh untuk di WhatsApp dan untuk di mana keluarga sehat ya. Terima kasih untuk keluarga sini yang sudah mendapatkan untuk Madu Simadu. Selamat malam untuk di mana keluarga sehat ya. Untuk Kediman juga selamat malam. Ini namanya siapa ya? Anaknya mama ini. Aduh, gak ada namanya lagi ya keluarga sehat ya. Untuk Bu Yatinah ya. Ini sudah mendapatkan, tadi sudah pesen biasi sama si Pahit ya. Nanti ya, besok ya Bu ya. Jadi bisa diantarin sama aja. Jadi untuk keluarga yang ada di seperti banyak, besok bisa ya. Yang mau diantarin atau COD bisa banget ya. Dan terima kasih buat Pak Riyadi yang ada di Jatimulyo. Dia sudah memborong banget ya keluarga sehat ya. Madu nomor Rafid ya. Terus juga Morinda baking juga luar biasa. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya. Selamat malam. Aja ucapkan untuk siapa sih kamu? Ada Mbak Uti dari Padang Dalam, Lampung Barat sudah mendapatkan si lambung. Atau yang belum mendapatkan silakan besi ya. Hubungi ya di call center kita

Untuk dimana terima kasih untuk keluarga sehat ya, sudah ya bergabung atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada Kang Akhir ya. Atau di malam sudah menyatu di album nostalgia. Ada gergasnya kau selalu di hati dari Yuni Sara ya. Oke, dan kirim salam buat Neng Gelis ya dari Malang. Ada Jenita, ada Putra Setia, ada Maklum, ada Bu Muslimah, penjaga cinta, ada MM ya. Untuk ajisnya terima kasih. Kembali kasih buat dirimu ya. Ada Kang Akhir yang ada di Kota Gajah. Kota Gajah juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Kau selalu di hati ya. Atau di malam ini ya dari Bunda Yuni Sara. Terima kasih untuk Kakang Akhir. Sudah menyatu juga untuk ini keluarga sehat ya. Bang Putra Ogan juga selamat malam. Terima kasih sudah relay untuk ya relay. Ya sudah ya mendengarkan lewat streaming ya. Atau juga selamat malam ya. Selamat malam juga ada Butet. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya. Tetap setia Bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat beristirahat untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Ajesnya selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih ya Bangku. Atau kedirinya mungkin lebih baik ya. Begini. Dari Meriam Belina ya. Lebih mungkin lebih baik begini. Coba dicek dulu ya. Mungkin lebih baik begini. Mungkin lebih baik begini. Menyendiri di sudut kota ini. Jadi mungkin lebih baik. Aja jadi bingung nih bahas ya. Lebih baik begini, lebih baik mungkin untuk ini lebih baik mungkin liriknya mungkin itu bahas ya. Coba nanti dicariin sama jazznya. Dan untuk di malam ini kita dengerin dulu ya satu dedang album nostalgia dari Bunda Yuni Sara, kau selalu di hati. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya? Nah,
0: kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di episode 11 again dari Jalan Kauman, Desa Tamanegeri, Kecamatan Waibungar, Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat dan terima kasih ya sudah setia menemani untuk di malam keluarga sehat ya, untuk di malam Selasa atau di tanggal 29 September 2026. Terima kasih untuk kedua keluarga saya yang sudah setia menemani atau di album Rosalgia Arsabahan untuk ya Madu Si Madu. Dan untuk di kali ini di jam 11 ya, Madu Tri Rama Kaji juga akan menemani keluarga saya 1 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti ya. Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, ada untuk menikatikan stamina pria dewasa. Kemudian untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau stamina, ini khusus yang sudah punya pasangan ya, suami istri ya, keluarga sehat yang belum jangan. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan juga lesi dini, lemas sawat ya, hipoten, atau yang punya permasalahan seperti mancar, keluarga sehat ya, dan juga bisa buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh buat ya, juga lesi dini, lemas sawat, hipoten, dan juga pastinya meningkatkan durasi baik untuk pria dan juga wanita, keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 atau dan juga konsultasi. Dan untuk kedua keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan, karena kita tidak tersedia di toko online manapun base. Masih ada promo sepakat September paket hemat, beli 1 gratis 1. Dan untuk kedua keluarga sehat ya, satu dinang kembali atau menemani di malam keluarga sehat ya, ambil ya pasien juga di serat malam, di malam yang luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap ya di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji.

0: Heleh,
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang ini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas.

0: dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trilama FMNet.
1: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehat dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Adit, sudah main HP-nya?
3: Tapi Bu, aku mau main game ini.
2: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
3: Tapi aku nggak mau.
2: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
3: Oh, Ibu.
2: Adit.
4: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
2: Oh, Ibu Rina.
4: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
5: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
2: Oh, iya, Bu.
5: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
2: Oh, iya, Bu Rina.
5: Membantu pokoknya.
2: Coba deh,
5: kasih jamu tetes baking.
2: Oh.
5: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
2: Oh,
5: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
2: Serius nih, Bu Rina?
5: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
2: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
5: Iya, Bu. Sama-sama.
2: Saya segera coba jamu tetes baking.
6: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Kisah kasih di sekolah. Dari Obi Mesa, keluarga sehat ya. Untuk di malam ini, sedang bagi tadi menit 22 di jam 11 waktu Radio Terma dan sekitarnya. Selamat malam, ada Pak Andrew. Ada Juragan Mania ya. Selamat malam Ajis, numpang lewat. Mampir ngopi-ngopi sini juga gak apa-apa lho Pak Andrew ya. Yang ada di Taman Negeri, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya buat semuanya, rekan-rekan mancing yang pada semangat ya, dapat bonusan 5 kilo ya. Babonnya satu dari tuan rumah Juragan Mania. Pada semangat pokoknya. Yang tugas, terima kasih. Kembali kasih untuk ya Pak Andrew. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajis, apa kabar? Sehat? Atau gedenenya telepon rindu. Salamnya buat semuanya aja. Dari kakak Feni, dari Gisting ya. Gisting tanggamu sudah menyatu. Atau gedenenya ada telepon rindu. Rindu ditelepon sama siapa ini kakak Feni? Atau gedenenya juga selamat malam ya. Dan pastinya juga selamat menikmati untuk istirahat ya malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk Adiman, keluarga sehat ya. Terima kasih sudah setia menemani otak di album Nostalgia. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih yang ada di Bungur Lambung. Selamat malam. Tadi juga ada Mbak Kembur. Assalamualaikum. Hadir Rajes ya, yang ada di Utama Jaya. Salam buat semua pantry ramah semuanya. Para penyiarnya, salam sehat. Dedangnya titip pesan buat ayah. Titip pesan, ada titip rindu mungkin. Thank you, terima kasih buat Mbah Kembur ya. Untuk Kadiman juga selamat malam. Adanya titip rindu buat ayah. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Untuk Kadiman juga selamat malam. Selamat bernostalgia. Atau di malam Selasa ya Besi ya. Selamat malam juga di album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja. Selamat malam juga Bu Muslimah. Atau kedenanya orang pinggiran. Kedenanya belum masuk ternyata. Mungkin bisa diganti ya. Sampai siap buat Mas Aji. Salam juga buat semua yang pastinya lagi pantang terirama dan juga jaringan dimanapun berada. Salam sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kembali untuk ya Bu Muslimah. Selamat malam. Untuk ya Butet, tadi dendangnya sudah diputar ya. Semoga mendengarkan tadi ya. Thank you. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk keluarga sehat ya, yang ingin dapatkan madu Tri Rama KJ, jangan lupa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya, madu Tri Rama KJ-nya dirutini 1 sendok sebelum tidur selama 2-3 hari. Baru nanti deh 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan untuk di hari kedua dan ketiga. Oke. Dan untuk ini keluarga sehat yang mau menyatu masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Yang mau COD boleh besok aja sih ya. Harga seperti banyak ya, rumbia sekitarnya. Bisa banget keluarga sehat. Dan kemana-mana sayang, tetap di album Nostalgia Persembahan Madu Tri Rama Kaji.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani atau di album Rosal ya, keluarga sehat ya. Dan untuk kedepannya juga waktu sudah menunjukkan di menit 29 atau di jam 11 waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Banyak terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani dari jam 10 ya sampai di menit 50 di jam 11 keluarga sehat ya. Selamat malam untuknya keluarga sehat, Mas minta lagu Kerita Malam dari Pak Depa Rimin yang ada di Raman Utara ya. Dan untuk ini juga ada Mama Mega menyatu, salam rehat ya. Terima kasih Mama Mega sudah setia menemani di malam ini. Atau di mana juga selamat malam, terima kasih untuk keluarga sehat ya sudah menyatu untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM tentunya. Ada Bunda Tumia Ridawati juga sudah ya, selamat malam sudah hadir. Ada Socha Tabi pun ya pun Ajis Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir ya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat bernostalgia keluarga sehat ya. Waktunya Jess pamit keluarga sehat ya. Dari ruang dengar keluarga sehat, mau sebutnya kalaupun ada salah kata, aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patok Radio Tri Rama, bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelah semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain nih pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara begadang, Bes. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 BOC dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Sela atau Oyu di base. Diganti Oyu di aja begitu ya base ya. Oh iya deh, diriku nungguin dirimu. Seperti diriku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya bes ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes ya. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di PSMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga di aplikasi Permis Polan juga boleh banget ya. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyuk-muyuk ain, iya. Yeah. Yang lagi pada lipe-lipe, iya. Yeah. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya.

Semangat semuanya, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Adapun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya bes ya. Yang memang lagi pada jatah ronda juga selamat pagi bapak ronda semuanya. Walaupun di luaran semakin pagi semakin dingin yang hot-hot begitu ya bestie ya. Tapi tetap semangat apalagi sambil pantengnya diriku di pagi hari ini. Keliling-keliling desa bapak ronda. Mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gak cuma ngarengkol saja di pos ronda, gak cuma pindah tidur doang di pos ronda, gak cuma ngisi absen saja di pos ronda. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini bapak satpam? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hebah, biar tidak ngantuk. Apalagi sambil pateng diriku volume radionya dimentokna di pulna ya. Ataupun untuk besi-besiku tayang-tayangku yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.

Apa kabar warga Lilin? Warga Lilin, warga Palembang, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, lagi pada ngapain, lagi pada deres karet ya. Pada semangat ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik.

bagi warga Gisting ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Pungor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya.

0: tahan lama.
1: Dikasihin pemaseh, dikasihin pemaseh, dikasihin pemaseh. Gak bosen aku mangasihin pemaseh-maseh bapak-bapak, pade-pade, amang-amang sadayana. Konsumsi atau

Jadi Sunda Yudi. Hai, dadah teh. Ya, dikonsumsi bes Baduk aja dari Rapa FM. Setiap hari dikonsumsinya biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Baduk aja dari Rapa FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyok kayak kampung anak panjang ke lempuruk bain. Tidak juga, baru assalamualaikum dan waalaikumsalam. Tidak lah bes ya. Makanya dikonsumsi rutin Baduk aja dari Rapa FM. Ibu-ibu juga boleh untuk rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Ibu-ibu silakan, biar tambah susi suaminya ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih.

0: Besti, jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang-bimbang, Besti, jangan tunggu lama-lama, Besti, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung digaskan dengan gue, ya. Halo, selamat pagi, begadang bersemar madu kaca dari Rama FM.
1: Maduku.

0: lagi nungguin yang mancing, iya?
1: Iya, biasa.
0: Seperti hari-hari biasa nungguin yang mancing. Yang mancing! Ada siapa aja?
1: Ada Mas Tato sama Mas Ipul, Mas Irwan, Mas Ruri.
0: Wow, luar biasa banyak best.
1: Ya, adik Cidannya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Yang tiga orang enggak kenal, selamat pagi aja.
0: Enggak ada perempuannya, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Coba ada perempuannya tahu TW best. Mbak Hendra. Dari mana request lagunya apa dirimu?
1: RW 5 RT 3
0: Dusun 5 tempat main bro.
1: Sama Dusun 3 Trirama.
0: Aduh, coba sambil dicek atau digoyang dulu. Buat siapa digoyangnya?

0: Putra Sulung, selamat pagi. Mama Baga, selamat pagi. Mbak Ria, selamat pagi. Dan semuanya aja.
1: Semuanya, spesial ada
0: buat yang siaran aja.
1: Siap, terima kasih Mbak Tersembanuan, Mbak Yendro.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembadan Maendro Taman Negeri Dusun 5 tonggone Tri Rama FM. Gur selah apa namanya ya? Kehalangan lagi. Apa namanya ya? Gur kacek sak dusun ngene kuwi lho, Bes. Gusti. Halo pagi begadang bersama Bandung Kaca Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Mama.
1: Yes.
0: Mama sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mama sehat. Lagi ngapain?
1: Ngantri.
0: Mama.
1: Ya.
0: Mama udah jengkrak-jengkrak.
1: Diem nanti aja.
0: Nanti aja. Mudah-mudahan berhasil garis dua ya, Ma. Amin ya rabbal alamin. Mama. Terima ada request lagunya apa, Mama?
1: Maya
0: lagi nelpon, Ma.
1: Wah, kita Maya sing di kono.
0: Maya sing ayu kae yo, Mak yo.
1: Iya.
0: Lah iki kan ora ayu yo, Mak yo.
1: Iki Maya remuan.
0: Mama, sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
1: Maendro tadi ya pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kedin sama Ruti.
0: Pagi.
1: Ada Bunda Christine, Mami Mega
0: pagi.
1: Ada Pak Andri, Pak Rusta, Pak Tugijo, MM pagi. Terus ada Bu Sri, Bu Supriyatini, Mama Arif, Bambang Tampan pagi. Apa Toto Nenek Dengkul pagi.

0: Sabi man, barin, babi.
1: Babi.
0: Angga barbi ini mantot, tak penuh, babi. Bunda Lili, Mama Lili. Tadi malam Mbak Diah gak mampir. Lo tampil lo tadi malam.
1: Apa
0: tuh.
1: Yang mana?
0: Oh, Mbak Diah sombong.
1: Padahal mampir asli nema. Cuma sampean wayo ora kerungu. Jenenge sampean diceluk. Ya. Jarene Mama, ngono kuwi. Tenang, buat tenang.
0: Bagian salah darah, apa sih orang mampir, tak kayaknya kopi lo mampir.
1: Mau deh, kopi ini kok pahit orang gogu lo, bes.
0: Nah kan yang manis ada di sana.
1: Lah iya, jadi ini, wes aja gogu lo, nih pengen manis nyawang aku aja ngombe nih, ngono kuih, padahal makin pahit ya, bes yo.
0: Malah makin sepet. Malah menek kok ya. Malah liar,
1: betulnya. Kang aku. Buat siapa lagi ya,
0: Kang Agus Pagi, teman Samiyadi, terus ada Pak Aryadi, Mas Dadang, bersama Kang Putra Pagi,
1: Baiki.
0: Terus Pak Ahmad Fernanda Pagi,
1: Baiki.
0: Ada Mbak Lama, Mbak Dipoiri Pagi, sama Tianto, sama Ica, Kaparno Pagi,
1: Baiki.
0: Terus itu
1: siapa
0: itu
1: lagi?
0: Ya, oh, buat Mama Kakas, Mama Moklas, Pagi, Bunda Tambah, Kang Jul, Pagi.

0: Ngucapin bulu-bulu pagi.
1: Pagi.
0: Galia, Penny,
1: Pagi.
0: Sama Goto, Mas Wiki. Sama Mas Ikan Ayar, Pagi.
1: Pagi.
0: Terus itu Atun, Mbak Neri, Pagi. Lik Turino, Hasan Sehat, Kapil Tenggo. Terus sama Pendi Kuceng, Mas Dwi, Ranger, Bukang Iwan, Pagi. Indri sik iki nceng ora dae.
1: Alah aja disenggol mak ben ke wae mak ben ge.
0: Kan Pak Budi
1: kaya,
0: ya.
1: Lah ya kaya wingi delok mak Mas Yudi suweneng ngepol jarene di WhatsApp aku.
0: Padahal lu seneng.
1: Padahal yo asine yo seneng.
0: Lho nek untung aku di CI. Ya wis umur 5 Nelin. Bu Ediana. Mama Cinta. Darah Malam. Terus Kang Depa, Putra LA, Pak Alfian, Putra Okan, Putra Setia, Putra Kelana, Bapak Eni, Putra Ulpanimpun.

0: bikin solusi. Terus kan Pak Sikato, terus kali Bapak Om Kandus, kanggo uang bewai.
1: Bewai spesialnya, gak sobat spesialnya, napa ramah spesialnya, Mak.
0: Jadi gak nak pulang lagi siaran.
1: Terima kasih, Jem Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Amin.
0: Berkah mawar ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembah nuwun jemaah mamaku. Mungkin-mungkin ya pawarta serika ya sehat sekeluarga ya semangat terus.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ya tetap garis duanya terkabul amin. Panteng radio.
0: Panteng diri ramah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maklum itu. Pari Agung sudah ikutan bergoyang juga. Halo pagi begadang persembahan Maduka Yetri Rama FM. Alia. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Diri para request lagunya apa Lia?
2: Rindu aku
1: kamu cinta dia. Aku sang bangga sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya Lia.

0: Siapa?
1: Semuanya
0: spesial. Wow, amazing. Terima kasih Pantang Sumpah Mulia. Sehat selalu Pantang Radio.
1: Pantang, terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia, Kota Metro, warga Metro dan juga sekitarnya. Semoga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan, Kota Metro. Tadi maklum itu Pari Agung, Lampung Tengah. Yang pengen ngedapetin produk Madu Kajet dari Rama FM boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar Madu Kajet dari Rama FM.
1: Madu kuat tahan.
0: Penny sehat. Alhamdulillah yo sehat, Pen.
1: Ya.
0: Dirimu kemarin dikangenin sama yang di Taman Sari, Pen. Pen.
1: Ya.
0: Dirimu ada progres lagu nih apa?
1: Kangen tak tampak.
0: Kangen?
1: Aman.
0: Hah?
1: Tangan tak tampak.
0: Tangan sak tangan.

0: tangan tak sampai. Kayaknya bukan tangan tak sampai, ge besti. Se, kayaknya bukan itu deh. Kasih tak sampai.
1: Oh iya.
0: Gusti, kok aku kayak ada yang gimana gitu, loading dulu ya. Coba tuh mangga sambil dicek digoyang dulu, baca apa goyangnya.
1: Goyangnya buat Papa Heri.
0: Pagi, Pak.
1: Israel apa?
0: Pagi.

0: Pagi, Mak.
1: Selamat
0: pagi.
1: Mbak Neri. Telepon lagi Mbak Neri.
0: Telepon aku dong. Pagi. Spesial pen. Wow, amazing. Terima kasih Matur Sumanuwun Pen Batang Radio. Wow, terima kasih Pen. Waalaikumsalam. Pen ini Gisting Tanggamus ya. Warga Gisting boleh silakan. Yang pengen ngedapetin madu kajet dari Rama FM boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus. Impres Purwodadi Gisting Tanggamus. Halo, pagi, Begadang, persembahan madu kaget dari Rama.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Mbak Neri kecelakaan.
1: Iya, apa kabarnya orang ganda?
0: Alhamdulillah sehat, damang, segar, bugar, seser, tambah bundar. Apakah dirimu sehat di pagi hari yang luar biasa cerah ini, bestiku, tayangku, welku?
1: Wah, kalau aku sehat selalu, kalau aku nggak bundar karena aku lonjong-lonjong gotek.
0: Oh, dirimu mau bundar, dirimu Reneo, tak kayak bundar Reneo, gampang Reneo. Monggo dirimu ada request lagunya apa dirimu?

0: Tommy ya. Tommy pelakenet itu, pelakenet juga.
1: Pen, video callan lagi jarene Pen.
0: Iya Pen.
1: Curhat-curhatan ne Pen. Lah yo lali opo ora carane jarene ngono kuwi. Berbagi cerita Pen. Lek Mbak Neri lek cingkrak-cingkrak iki dadak reren dhisik Pen nek kesel.
0: Oh iya ta. Kalau capek yo leren ta.
1: Lek kesel ki capek ki yo leren dhisik. Kose Pak leren Pak kosel ki lho Pak. Pak ngono.
0: Kalau Pen
1: ini gimana kalau Pen ini kesel Pen?
0: Kalau kesel
1: ya Pen ya. Aku kesel kesel ya Tewes, aku tak pasrah Pak yang ngono gue. Gusti. Belasih kan. Lu kan pengalaman Mbak Neri, pengalaman Mbak Neri.
0: Iyalah, orang setiap hari di dosen ini enggak pengalaman.
1: Pengalaman ya. Gitu. Jadi ini, wis Pak pasrah Pak entek entok no kono Pak. Pak ngono ge Pak, do pengalaman di hati Pes.
0: Ya iya kan dosennya setiap.
1: Tapi sayang beribu hati. Sayang karena saking lamanya Pes, lali carane gimana Pes? Pes.
0: Enggak, aku tuh semalam udah berkomunikasi sama si Penny.
1: Ngono.
0: Iya.
1: Sekarang udah tahu caranya.
0: Udah.
1: Aduh, Mbak Neri, sekarang giliran aku yang lupa ingatan, aku yang lupa caranya. Tolong ajarin aku.
0: Kalau aku sering ngajarin dirimu belum nyampe.
1: Gusti.

0: Selamat pagi.
1: Pagi. Pagi ya. Jangan tidur lagi ya kalau sebelum ini.
0: Jangan, engkau tak gugah.
1: Iya, terus tadi maklum.
0: Pagi.
1: Ini udah makan jingkrak-jingkrak. Nah.
0: Ya senior Reno, ya jelas wis mapan ya, Mak ya.
1: Iya, toh pasti.
0: Tidak kenal lelah ya, Mak ya.
1: Ya,
0: emangnya Mbak Neri cemen ijek kwesel ngono kuwi nek malum itu ora tahu ya, Mak ya.
1: Tadi ya.
0: Heeh.
1: Bu, Mak Ebero ya.
0: Cih, baik.

0: kali ya.
1: Hei Butet, dirimu lagi ngapain Butet?
0: Oh, gini dan lagi itu dia WA ya.
1: Mbak Dere.
0: Iya.
1: Terima kasih Banteng Radio.
0: Abang dulu sama dong. Luar
1: biasa dong.
0: Ada nggak tadi?
1: Ada.
0: Apa ya yang nggak ada di Sri Rama
1: apa
0: ya?
1: Apa coba kan? Iya. Wow.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dere kecelakaan dari Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Apa kabar ada Neng Galih dari Malang juga, selamat pagi Neng. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ada Mama Mega, selamat pagi Mama Mega dari Gunung Batu ya. Menyatu sambil rehat, digoyang kangen katanya buat semua keluarga Tri Rama FM dan juga jaringan. Requestnya rindu tapi jauh. Buat Mas Yudi selamat makaryo. Jangan lupa mentong katanya, jam segini mentong mak. Biar kuat menghadapi kenyataan dan juga tantangan melawan rasa ngantuk. Melawan rasa ngantuk obatnya cuma satu ya mak ya, mentong. Lah itu dia, kok tak mentong mak, tenang aja mak. Mas Ikim, selamat pagi Mas Ikim Buksim. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Ada Akang Ahyar juga, selamat pagi Akang Ahyar. Dendangnya Bahtera Cinta dong katanya dari Roma Irama ya. Kemudian juga digoyang untuk Nenggel secara Malang. Ada Cinita, ada Putra Setia, ada Malum. Ada Ibu Muslimah buat Ayudi, terima kasih siap, terima kasih kembali ya. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu juga ya Mbak Ning. Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Sudah lama tidak mendengar suara dirimu katanya Mas Yudi. Mudah-mudahan kabar terbaik Mbak Ning ya. Ada juga Mami Melda juga, selamat pagi. Bandar Lampung bergoyang di gulung-gulung. Kemudian juga ada Bang Putra Ogan juga, selamat pagi Bang. Sehat selalu ya Bang. Semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku masih di acara Begadang. Bersembar madu kajatri Rama, madu kuat tahan lama.

0: Kecil. Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Dilanjut lagi ya, kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan menemani besti-besti ke tayang-tayangku, well-wellku, masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jateri Rama FM, Maduku Tahan Lama. Halo Begadang, persembahan Maduka Jateri Rama.
1: Maduku Tahan Lama. Sampai nunggu malis, kemati remote sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan ya, suara terbalik deh kita selawas nanti Gusti. Ampun mau aku, mudah-mudahan terkabulkan doaku.
2: Amin.
0: Dari merek request lagu nanaon ya.
2: Yo, ini aja lah. Eno apa?
0: Mohon maaf, nggak playlist.
2: Waduh, belum ngomong. Belum.
0: Terus laguna naon atuh? Mohon maaf, tak cariin, nggak ada.
2: Pertemuan.
0: Nggak ada.
2: Mau aku pertemuan sama dia lo?
0: Nggak ada.
2: Waduh. Ini pertemuan kalau mbok belum minggu.
0: Nggak ada.
2: Loh, orang yang mana?
0: Nggak ada.
2: Alah, kamu mamar bodas balah mendo.
0: Nggak ada.
2: Halo, Mas Putra.
0: Nggak ada, mawar bodas ada, nggak ada.
2: Putih wuh.
0: Wuh.
2: Aduh, kumanya.
0: Nek nu putih, rek nu hidung, nek nu bulu ke wuh. Pokoknya.
2: Anu kasep kamu ke Ayudi.
0: Wuh.
2: Kasep awak Ayudi wuh.
0: Oh, wuh.
2: Ambil si aku buat aja wang nu kasep.
0: Oh, wuh. M, oh, wuh.
2: Ampun.
0: Naon laguna naon?
2: Ya tadi.
0: Oh wah, pejaan oh wah.
2: Ya bodohnya. Ya wah, rondo kempling.
0: Wah.
2: Waduh. Kemana?
0: Wah.
2: Oh pak, ya wala. Gue jadi permadani.
0: Komo eta wah, M wah.
2: Etang cintaku. Cinta gue itu buat jadi permandian aja lah.
0: Spesial buat pun gusti. Spesial ya, ker putra gitunya. Ampun. Sok ada sok karunya, urang mah euy karunya besing teh besing ceurik geura teh boga permen, de permen ge mahal de ayeuna teh. Geus sok atuh digoyangna heula we keur saha digoyangna sumangga sok kumaha.
2: Kuat. Imbo. Imbo. Imbo. Ayo, Mbok.
0: Mbok. Mit amit mbok duwe anak koyo ngene men to, Mbok. Imbo.
2: Ayo munggah imbo.
0: Eh?
2: Imbo kulung. Ayo munggah munggah.
0: Ya ya wes. Perdana mau. Yo.
2: Munggah meneh.
0: Alah. Munggah ciri-ciri.
2: Munggah.
0: Terus enggak sapa meneh em.
2: Oh buat. Oh, Bu Ekena. Tadi ngechat aku tuh mau masukan tapi ya gimana gitu.
0: Bajar kenteng ngechat cenah Ayudi di WhatsApp, HPG cumplung di WhatsApp.
2: HP cumplung.
0: HPG jang ganjalan ban motor. Anu suara nate kieu geuningan. Titit titit titit titit titit. Gitu. Tuh. Kan? Bos kitu arek WhatsApp cenah besti.
2: Tu WhatsApp.
0: Ampun.
2: Terus buat Mbak Neri. Buat tuh yang cantik cerita di buku pacul Nelin.
0: Diheukeun we Nelin karunya Nelin.
2: Duh. Cantik lu dulunya.
0: Ya iya iya. Jare sapa ora?
2: Daripada pasien ya cantik Nelin dong.
0: Iya tetangga daripada dirimu ya cik cantik Nelin ngono.
2: Mesti to.
0: Ya iya.
2: Apa aku nak berjalan sanggulan
0: lid. Dirimu ki udu ayu lo em. Dirimu ki udu ayu udu cantik lo em. Dirimu ki mung kemayu. Bedo. Lek ayu karo kemayu ki bedo lo emang sane.
2: Buat LA ya.

0: yang langgah ya Bopan, Bang Panggi, terus buat apa tuh? Waduh, Sobat Pulau, Mister X, ayo Mister X, Julius, buat Pak Arno, buat Abin Belakang, buat wah jalan-jalan masak nasi dong, buat event.
1: Keur wae lah karunya teh yang beusing teh nyampe isuk wae tong beusi.
0: Terus buat itu tuh siapa itu Mbak? Siapa itu yang di Kota Gajah itu lomba?
1: Pokoknya mah
0: Waduh, sayang kuliah. Ayo.
1: Karunya, orang makarunya besing dan nyampe isuk geto buah-buah bar nelpon.
0: Buah, itu siapa namanya?
1: Adai.
0: Mas Endro ya. Buat itu Pak Enggot. Buat Bambu. Bang Juhai, Tiono, kru-kru mancing mania.
1: Pagi.
0: Buat Pak Katot. Yang kuliah.
1: Baiklah.
0: Neng Garo hayo masuk. Video callan dong.
1: Adis. Tiga nuh igeran video callan telepon ting tek tong teng ting tek tong teng ti ta tong teng teng cenah. Terus kersa deui. Kersa deui burukeun.
0: Buat apa ya?
1: Tadi
0: pokoknya buat spesial buat ini ya.
1: Aduh. Mit amit cebang bayi. M.
0: Yap.
1: Terima kasih M.
0: Tentu dong. Tentu terima kasih. Aku juga terima kasih Bu menjadi permadani.
1: Terima kasih, tungguin lagunya nanti abis adzan subuh.
0: Waduh.
1: Panteng radio.
0: Anteng Sri Rama.
1: Dan bang Cina Gustino Agung. Terima kasih matur sembah nuwun ya, mudah-mudahan nyontong sehat lah kos kiwe terus ya Em ya. Tapi yang jadi pertanyaan Em, kok dari dulu ngangkat saiki kok yo podo wae, kok yo bro enggak rubah-rubah wae. Nek ora dirimu sing pertama dirinya, nek enggak dirinya sing pertama yo terus dirimu ngono kuwi. Aku kan iso curiga lo Em. Aku ki curiga lo Em. Makane jal tak takoni piye. Halo pagi Pegadang Persembahan Madu Gajah Sri Rama FM.
2: Aku tahan lama.
1: Nah kan, aku kecuriga lo, Em. Kan biyen lo, tekan saiki kok yo ora rubah-rubah. Nek gak kene dhisik kono, nek gak kono dhisik kene. Kan ngono kuwi terusan.
2: Apa ya?
1: Gusti, ya ampun, ada apakah di antara kalian berdua? Apakah kalian berdua sudah ditakdirkan untuk berjodoh?
2: Terima kasih.
1: Bang Jolias. Sehat.
2: Sehat.
1: Dirimu enggak main layangan, dirimu
2: Enggak
1: punya layangan.
2: Punya sih.
1: Ya, yeah,
2: lah. Tapi kayaknya enggak terbang.
1: Hah?
2: Kayaknya enggak terbang.
1: Enggak apa?
2: Enggak terbang.
1: Enggak terbang.
2: Heeh.
1: Dirimu nggawe terus enggak terbang.
2: Heeh.
1: Ya ampun, mbok ngomong Mas Yudi gawene Mas Yudi ngono kuwi kok ya ora tak gawene tenang ae.
2: Tenang.
1: Lah iya.
2: Lah ngomong. Sampe nabi lu.
1: Ya garek ngomong, aku tuh melu.
2: Melu, itu juara kita, itu sapi ya.
1: Ya mesti no.
2: Apa, tuku dewi.
1: Saya iki yo kan, lah ya saya iki kan iji enek meneh neng Galioso bodoh.
2: Kapan?
1: Saya iki.
2: Moso.
1: Alah.
2: Jadi sopo.
1: Saya iki neng Galioso, lek wingi kan Galioso Bumen, saya iki kerajaan, ngono.
2: Walah. Nah. Tapi dia teriak milu tadi.
1: Lah, saya iki milu apa orang dia teriak?
2: Kayaknya orang kayaknya.
1: Orang.
2: apa
1: paling deh. Paling yo
2: sapi
1: paling yo ra entuk wingi terus saiki yo mutung ngono kuwi.
2: Lah iya kayaknya gento sapi
1: wes,
2: terus mutung
1: wes film nang galengan sawah.
2: Lah iya wes go tenda
1: wes go tenda mesasi melasi
2: malah kalah ra
1: nah, kan orang ngomong sih karo aku jal nek ngomong karo aku Mas Yudi gawe ne ngono kuwi wes insyaallah dijamin pokoknya
2: ora mumbul.
1: Jangankan mumpul best oke diumpul newes kodok prutul kabeh.
2: Nah iya makan aku
1: iya.
2: Percaya aku terus.
1: Ya dari mana prekwes lagu nih apa dirimu
2: ya, apa ke
1: apa
2: katanya apa ya
1: apa ayo
2: lari pagi ya
1: lari pagi lari pagi cecer
2: apa coba. Aku lupa judul lagunya ya
1: coba lari habis sambil pagi. Sambil dicek atau digoyang. Ya iya. Tapi nek tapi nek ya wene wis lari-lari ngono kuwi dicurigai.
2: Curigai apa?
1: Curigai amene kaya wis lari-lari ngono kuwi lah, jal. Curiga kuwi wong ngopo kuwi wong ngono kuwi.
2: Sampeyan mulai banter
1: lah. Yo yo ora.
2: Ora tero main sampeyan banter
1: minangka. Are banter kepriwe kleker wetenge wis lan weteng wis sabut.
2: Nek
1: banter ngono kuwi. Jal nem piye nih cek enom ngana kue lah
2: dan kira berapa tahun yang lalu ya
1: baru 10 tahun yang lalu Gusti Gustino Agung terus digoyang dulu buat apa goyangnya
2: buat malam tadi selamat pagi
1: selamat pagi
2: buat di depan juga saat

0: lagi ini ya, saya
1: siapa lagi?
0: Bawa catatan ini.
1: Ayo, siapa lagi ya?
0: Ini Bang Hasan, saya selamat pagi ya.
1: Selamat pagi terus, Bang Hasan.
0: Bapak Ibu Indronya selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Terus siapa lagi ya? Siapa lagi Pak?
1: Ya Mbak. Ya enggak tahu kotanya saya. Gue enggak tahu karo mantan saya. Buat M pagi ya M enggak aku.
0: Hah?
1: Enggak.
0: Terus.
1: Gusti.
0: Ya Allah, tolong.
1: Hei.
0: Pusing saya, guys.
1: Pusing mikirin apa lo, Bes? Pusing mikirin dia enggak mau balikan lagi. Ampun Gusti. Mesakno pen.
0: Sakno.
1: Pen, mesakno lo, Pen. Cuma dirimu yang mau, yang lain mah enggak. Ya ampun.
0: Semuanya saja lah ya.
1: Semuanya. Spesialnya. Buat Dede Penny biar gini loh. Rayu toh ya. Dapatkan cintanya.
0: Gak ada.
1: Kenapa PSI dirimu sudah menyerah duluan?
0: Gak apa-apa.
1: Ampun, Gusti.
0: Saya sudah ngantuk.
1: Terima kasih, Bang Julius.
0: Lagunya
1: ada.
0: Oke, lari pagi.
1: Kok sambil mimpi lari pagi nih ya?
0: Iya, sambil mimpi.
1: Pantang radio.
0: Pantang masih unik, dadah.
1: Terima kasih, Batur Sembanumun. Ada Bang Julius dari seputaran Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar madu kaja dari Rama FM. Neng Gelis, asik. Dirimu apa kabar, Neng? Waalaikumsalam.
2: Kabarnya baik.
1: Baik, alhamdulillah. Lagi ngapain, Neng?
2: Lagi ngantri.
1: Eh?
2: Lagi ngantri.
1: Lagunya?
2: Lagi ngantri.
1: Oh, lagi ngantri. Tenang aja, Neng. Kalau mau nyentrek diriku mah nggak harus ngantri. Kalau mau nyentrek diriku mah nggak harus ngantri. Tenang aja, nanti diduluin. Neng, dirimu ada request lagu nanaun dirimu?
2: Ya, apa ya?
1: Apa, hayo?
2: Pandangan pertama? Bukan yang pertama.
1: Iya, seperti diriku di hatimu bukan yang pertama. Sambil dicek atau digoyang dulu, buat apa digoyangnya?
2: Jangan, buat
1: selamat pagi.

Terus. Neng. Neng. Halo. Halo. Halo. Neng. Neng. Neng. Neng. Kok wis protol disit ngene kowe lajan jan. Terima kasih Neng Geli Darah Malang. Mugi-mugi wartosnya Darah Rapang Sadayana. Sehat Sadayana. Kitanya semangat agak kitanya. Terima kasih hatur nuhun. Penjaga cinta gaya baru. Selamat pagi penjaga cinta. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Bes ya. Masih banyak kebersamaannya ya Bes. Sampai jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani Besi-Besi tayang-tayang. Masih di Begadang Persembahan Madu Kajatri Rama FM. Wow.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Adit, sudah main HP-nya?
5: Tapi Bu, aku mau main game ini.
4: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
5: Tapi aku nggak mau.
4: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
5: Oh, Ibu.
4: Adit.
6: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
4: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
6: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
4: Oh, iya, Bu.
6: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
4: Oh, iya, Bu Rina.
6: Bantu pokoknya.
4: Ah,
6: coba deh
4: itu,
6: kasih jamu tetes baking.
4: Oh.
6: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
4: Oh,
6: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
4: Serius nih, Bu Rina?
6: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
4: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
6: Iya, Bu. Sama-sama.
4: Saya segera coba jamu tetes baking.
0: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
9: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

bertahan lama, biar semakin keren hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Konsumsi rutin Mandi Kaja Tri Rama FM setiap hari, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Apa kabar? Selamat pagi, Mas.

lagunya. Oh ini. Ini yang tadi dispesialin sama Mbak Neri ke Celak Kenut ya. Terima kasih materi teman-teman ya Bu Tet ya. Mudah-mudahan dirimu ya sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari. Ya. Terima kasih ya Bu Tet. Kemudian apa kabar lagi? Selamat pagi. Ada juga ada Mbak Novi dari Kodim. Selamat pagi Mbak Novi. Sehat selalu ya Mbak Novi ya. Ada Mbak Putri juga. Selamat pagi. Kemudian ada juga Bopo Sabar juga selamat pagi ya. Ada Mbah Darmi dari Batanghari juga selamat pagi. Ada Pak Sutriyono, selamat pagi ya Pak ya. Ada Mbah

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Okay, terima kasih keluarga sehat yang selalu pandang di begadang. Masih persembahan spesial daripada madu Kak Jitri Rama FM, madu kuat tahan lama. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu Kak Jitri Rama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi madu Kak Jitri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu Kak Jitri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Aku pamit ya Be, salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat, dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh mbiyen niku pun mulang muruk kabeh perkara. Lare-lare kantun meneruskan. Ning ngapunten. Mboten wonten anak sing saged ngungkul-ngungkuli sektine wong tua. Mboten wonten anak sing saged ngungkuli sektine wong tua. Mas dalem. Lho kok anten tiyang sepuh mung trima lulusan SR sekolah rakyat. Gedene SD. Wong tua mung sekedar lulusan SR. Tapi putrane saged doktor. Saged profesor. Pertanyaannya adalah sekti pundi hebat pun.

ngendi wong tua mung terima SR paribasan sekolah mawon mbok kadang kala ora lulus dan anak sing nganti profesor lebih hebat mana sukses pundi kula sukses wong tuane walaupun SR nggih kenapa wong tua mung sekedar SR tapi bisa ndadekna ndok pecah netes dadi profesor. Lah sing wong tuane profesor putrane dereng tentu purun sekolah. Dereng mesti gelem sekolah. Kenapa? Sekedar ancik-ancik jenenge wong tuane, sekedar semende kelawan arane asmane wong tuane. Kuwe sing diarani laisal fata mayakulu kana abi walakinal fata mayakulu ha anada. Bocah nom-noman sing apik nang binangun dudu bocah sing keh bapakku, mbahku, buyutku, leluhurku, leluhurku, aku duwe mbah, aku duwe bapak, bangga duwe wong tua hebat perlu ben ana semangate. Tapi nek mung sekedar nggo tameng, sekedar mamer-mamerna, dumeh-dumehna putune jenderal, dumeh-dumehna putune bupati ora ketang bupati ketoprak. Dumeh-dumehna putune jenderal, akibate mung adol jenenge wong tua, mung adol asmane leluhur, nanti dulu. Pemuda sing apik nang binangun dudu sing mudah mamer-mamerna bangga oke sekedar nopo menggugah semangat bapakku behebat mangsa aku ora bisa koyo bapak bapakku be wong pangkat derajat mbahku wong pangkat setidaknya menggugah semangat inggi tapi ne adol jenenge wong tua kelo mbahku wong sekti kelo bapakku jenderal dicegat nang polisi misalnya ngelanggar lalu lintas dume sing dadi leluhur luwih dhuwur titele pangkate aki kowe ora ngerti pak aku putune Kapolri aku putune Kapolres aku putune Kapolda dan sebagainya niku mboten sae. Walakin al-fata mayakulu ha anada pemuda sing apik nang binangun sing bisa dengan bangga mengatakan insyaallah aku bisa dengan cara nopo siji laku prihatin urip nang alam dunya langka sing sim salabim abrakadabra bisa nih ana bangunan nang dhuwur gunung bisa nih ana bangunan nang dhuwur jurang sing miring lemai katus niki niki kedawonten sing babat-babat ora karepe langsung dadi lah kita generasi 2026 meneruskan pak mungkin dan meneruskan acara niki ben semangat kelingan luhur ziarah mung niku kok ziarah kelingan tiang sepo sing wis ndadek nang gunung dadi pemukiman sing wis ndadek nang jurang dadi ana penduduke sing wis ndadek nang lemah miring dadi apik disawang indah suasanane adem rasane alhamdulillah niki dalam rangka nopo kula jenengan rasa matur nuwun metri bumi metri dusun anger cara ngene kula ya sedekah bumi memetri bumi ngerawat ngereksa tugas kita ngerawat nerusna muncang biyen larang siki rada murah kentang ditanduri dadi dalan sumber rezeki tarim nopo meneruskan meneruskan sinten monggo teng ana sapa sinten monggo sing lahir langsung mulia mboten wonten sekalipun dheweke turunan wong mulia tapi mbiyen mbambae mboten langsung mulia tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat tidak ada orang mulia tanpa laku rekasa sedaya pengin dadi kupu-kupu kudu gelem ngliwati dadi entung utawi kepompong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi metu saka wetenge biyung ora duwe apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora paham apa-apa, kabeh semua kita sama. Saiki wong dadi raja Jawa, sinten asmane Rusal Ado-ado, Pak Soeharto. Pak Soeharto niku mboten turunan ningrat, sing turunan ningrat niku ibune, Pak. Garwane Pak Soeharto asmanipun sinten, Bu? Butin.
Buti niku trah Mangkunegara tiga. Mangkunegara tiga keturunan nganti Mangkunegara setunggal. Julukane Pangeran Sambernyawa Adipati Mangkunegara setunggal. Sing ngawiti acara halal bihalal. Nek jeneng halal bihalal niku sing nganggit sing nyitak Mbah Wahab Hasbullah Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi konsep keraton berbeda kok ngumpulna keluarga, berbeda ngumpulna wong enom, sowan karo wong tua, bojo wadon sowan bojo lanang, anak sowan karo wong tua, sing enom karo sing sepuh. Konsep niku mumpun sejak keraton sinten zaman Kadipaten Mangkunegara Goro setunggal Pangeran Sambernyawa termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar tengrukung ngriyen mangkunek goro Kadipatene niku Butin turunan ningrat. Mulane wajah darah biru Butin niku kan ningrat, berarti napa darah biru niku disawang kewes mawon. Anggem kebaya kewas, ngagem busana kerudung nggi kewas, paribasan ngapunten dasteran mawon wong ningrat kewas wong nyatane darah biru. Wajah darah biru tetep beda kados kula sing darah rendah. Nyatane nggih, iku darah biru. Sing darah biru niku Butin, turunan Mangkunegara. Bapakipun Butin julukane no Kanjeng Pangeran. Trah ini Mangkunegara. Pak Harto berawal dari keluarga ngapunten kurang mampu. Ibune asmane Punyi Sukirah. Wong desa, wong gunung, wong priatin, wong rekasa. Tapi merga biyunge sebagai ibu wis wareg dinyek uwong, wareg ngelih wetenge, wareg lakoni rekasa, wareg marem nggih Pak, marem dinyek uwong, disepelekna uwong. Akhire duwe pangucap, ya Allah, Pangeran, sing bodho kula mawon, sing rekasa kula mawon, sing gonyek-nyekan uwong nyong bae Gusti, anak turunane kula ampun. Niki bagian priyatine ibu. Apa maning Pak Harto anak lanang, anak lanang urusane ibu. Ibu-ibu, halo Bu, anak lanang jenengan ingkang kagungan putra kakung urusane jenengan sebagai ibu. Anak wadon pripun urusane bapak. Mulane cara Mbah Mun jenengi bocah umur pitung dina memberi nama anak. Mbah Mun Zubair ngendikan, bocah arti jenengi sapa deleng-deleng. Deleng-deleng nopo? Anak lanang apa wadon? Dan ini anak lanang. Anak lanang huruf depan diparingi jeneng sopo melu asmane ibune. Misale ngapunten. Kadah sangen nggih kados warung nggih Mas. Luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, semoga-moga tangane mlebu swarga. Tangane tok. Alhamdulillah tangane tok, alhamdulillah. Dosa rata-rata siki manggone teng tangan lho Mas. Napa? Kaldul dolanan HP, ceklane setan gap. Nggih, jare wong wirin ngendika wong wadon dosane manggone nang lambe. Nyatane siki wong padha wadon-wadon kumpul-kumpul padha meneng kabeh. Kenapa? Jagongan padha dalul ceklane hap ape. Wong lanang dosane nang ndi? Nang mripat. Wong lanang rata-rata dosane nang mripat. Maksudnya kepriwe? Wong wong wadon mripate melolor lambene ngucap ayune. Wong wis liwat wis diomong bokonge ngaten iki Pak. Haa ini mbiyen jare wong lanang dosane nang mripat. Tapi saiki wong lanang rata-rata ora tau metu ngomah. Nah ngomah cekelane dolanane hap ape. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten. Oh, paringi barokah. Muga-muga tetanduran subur, regane mundhak, regane sae. Baroke nopo? Baroke binangun kelingan para luhur, nguri-uri luhur, nguri-uri tinggalan luhur. Baroke nopo? Ndungakaken dados lare-lare keturunan sing saleh-saleh barokah. Alhamdulillahumma shalli ala Muhammad. Pun diparingi selawatan rin, kersanipun tambah barokah. Dadi presiden 32 tahun, jenderal bintang 5. Bintang 5 Indonesia mung 3. Hari ini yang menjabat bintang sekawan. Panglima Polri bintang sekawan. Tapi bintang 5 mung 3 Indonesia. Setunggal panglima besar Jenderal Sudirman. Piyayine ganteng.
rada alit nganggo blangkon. Ngagem jas. Nomor kali Haji Muhammad Soeharto. Nomor tiga Abdul Haris Nasution. Mbah Mun niku ngendikan anak lanang melu jenenge ibu, anak wadon dere asmane bapak, huruf depanipun huruf ngajenge. Misale metune anak lanang ibune arane sinten, asmane sinten ibu. Misale ibu asmane sapa ya, Sujiem ya, misale S berarti ibu asmane Sujiem, berarti S anak lanang S paling mboten sinten, Sumanto. Tanggane ngene ya, tanggane nyong apa Pak? Sumanto, Susilo saged, Soeharto, Soekarno saged, asmo S. Karena apa? Ibu asmane Bu Sujiem S. Nek nderek Mbah Mun le ngendika ulama ageng tur waline Allah S. Sujiem ibunipun putra kakung paling mboten S. Mboten kudu tinggi nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Lah nek anak perempuan, cewek, wanudya niku perempuan nggih Mas. Wonten-wonten lagu. Wanudya ayu utama. Lah niku napa dijudule niku? Puspita Nala. Heeh. Ambar aruming kusuma nyung ya bisa Mas. Dasar lencir kuning anggo karoso. Heeh nggih mbeki. Niku S. Bapak anak wadon, bapak asmane sinten misale? Widaya. Misale W. Anak wadon wis sapa yo? Wanda. Banda masuk? Bibin. Wiwit saged. Wiwit niku mulai nggih. Wiwit mulai berarti ngawali anakku pertama wadon wiwit. Misale ngawiti, ngawal saged. Niku ne Pak Widayat, anak wadon Wiwin saged, Wanda saged, Wanudya. Saged Wanudya kan artine wanita. Wanita Wanudya saged, Widodari. Mboten napa-napa. We niku. Wermad. Apa Wermes nggih Mas? Wermes. Monggo terserah. Niku nek ngendikan Mbah Mun, an bapak teng anak wedok, ibu kagem anak kakung. Niku marai nopo? Nek bapak paringi asma sinten angge anak kakung, anak wedok, niku marai dadi bocah gampil tur kepenak rezekine. Lah nek cara Jawa niku lo ngaji teng cara Jawa niku ngagem tembung kawitan ana caraka. Ana caraka. Monggo. Ana caraka. Anak lanang, anak wadon ben enteng, enteng niku enteng rezekine niku saged dipun caking aksara ana caraka. Termasuk gawe jeneng nggo toko saged mawon jeneng warung. Niku nek saged mundute ana caraka. Sopo ho? H I U E O saged. N C R K saged. Ulinuha. Ulinuha niku jenenge enteng. Ulinuha. Enteng niku. Lha nek jeneng nek saged ya aja abot-abot. Biasanya yang bahkan turunan keraton pun rumiyin asmo alite sing enteng-enteng. Mangke nek pun gelare dados napa-napa nembe sing abot, abot Sri Susuhunan Pakubuwana. Kan abot Sultan Hamengkubuwana abot, Pangeran Haryo Mangkunegara abot, tapi asmo alite enteng-enteng. Raden Mas Sarengat, Raden Mas Sulomo. Mangkunegara niku Mangkunegara 2, Mangkunegara 3, Sarengat lajeng Sulomo. Mangkunegara setunggal Raden Mas Said. Enteng asmane niku. Lajeng Sujono. Asma-asma niku nom-nom niku nenek mbun dados bapak munggah derajate. Mulane cara wong Jawa ana jeneng enom, ana jeneng tua. Jeneng enom sing enteng-enteng mawon. Sulomo.
Sarengat nderek mangku negara niko. Sujono, Sujono le. Sule, sapa mau Sule? Saged. Eh, saged. Mulane aja abot, abot. Ana jeneng enom mengko nek mun munggah derajat. Napa munggah derajat niku? Nikah. Paling boten munggah derajat niku napa nik? Nikah. Niku nembe ana jeneng tu tua. Sing rada abot mboten napa-napa. Misale nom-nomane jeneng

sing penting ora niku-niku lah, sing penting jenengi bocah maknane sing ape, jeneng sing sae, nama adalah doa, cara wong Jawa asmo kinaryo jopo, nama adalah doa. Allahumma niki nggih pun mboten wonten sing langsung simsalabim abra kadabra, sedaya prosesnya jero. Pak Dirman Jenderalik bintang gangsal, tetes gangsal jek bintange niku nggih kumboten langsung simsalabim. Yo gerile dilakoni, munggah mudun tumurung jurang, munggah mudun gunung tumurun jurang dilakoni. Napa berjuang.

0: Gerhana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Dienteng na pati ni, dienteng na nyawane. Demi nopo Indonesia. Niku, mboten mikiri pangkat, mboten mikiri mongko titile nopo, mboten mikiri belas. Berjuang dan berjuang dungo. Niku sedoyo, mulane adik-adik kulon jenengan, mas-mas, wonten binangun, mboten kulo maring, mboten ngajak sareng-sareng. Mas dalem, tapi kan bapak kenyong ya, bapak nenyong bupati, bapak nenyong gubernur, bapak nenyong jenderal, duitnya akeh. Ngapunten. Mbah Ibnu Khaldun, ulama Tunisia yang ngendika, penelitian yang ngaten. Uang duwe bapak hebat, mbah hebat, paling banter nek mung sekedar nelasaken bandane wong tua, paling banter mung generasi sekawan. Gede nek gangsal. Kena diarani ana wong sugih turunan napa pitung turunan nggih. Sapa wong nyekel tongkat kiye, sapa wong nyekel pring petuk kiye, sapa wong duwe kiye, duwe kiye, duwe ali-ali kiye bakal sugih pitung turunan. Monggo dijual. Lho kok didol? Ya mergo aku turunan nomor 8 ta. Heh. Memang konsep awal ngapunten mboten wonten kelanggengan nek mung sekedar adol bandane wong tua, adol pangkate wong tua. Rusak doato, kita dadi wong Jawa mulane kula matur sejarah, kita flashback ke belakang deleng mburi. Biyen sedereng Indonesia lahir tahun 45 semuanya kerajaan. Kerajaan niku-niku runtuh gara-gara nopo? Gara-gara nopo? Gara-gara penerusé mboten kados leluhure. Paling banter patang generasi. Wis urusan datang Majapahit muka tuwen. Demak Bintoro. Demak Bintoro sinten sing ngasta? Kesultanan Demak. Raden Patah. Raden Patah mudhun teng sinten? Pangeran Sabrang Lor, Patiunus. Mudhun teng sinten? Nomor 3, Sultan Trenggono. Trenggono pun konflik geger. Kali sinten kemudian mudun teng Sunan Prawoto gempuran kali sinten geger-geger kali terah saking turunannya juga Aryo Penangsan. Mbun Demak mbun pinten generasi 4 generasi Demak bubar. Dipancak kali sinten Pajang Sultan Hadiwijoyo pindah saking Demak teng Pajang. Generasi kepapat bubar. Pajang generasi mung loro Pak. Sinten Sultan Hadiwijoyo terkenal sinten Pangeran Joko Tingkir sing biasa nggo tembangan bocah binangun Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir ngombe dawet aja dipikir marai. Iya. Niku leluhur kula jeneng lho Pak Joko Tingkir asmanipun Raden Mas Karebet. Agengipun Sultan Hadiwijoyo. Itar surutipun Pangeran Sultan Hadiwijoyo, Hadiwijoyo Sultan niku nggih, teng sinten pancakali mantune Aryo Pangiri. Ngrebut niku mun ngrebut sing kudune sing nyekel sinten putrane Hadiwijoyo asmanipun Pangeran Beno.

Uzlah Duge Kabupaten Pemalang. Mulane adipati pertama Pemalang, Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang, Batang, Pekalongan, Pemalang. Niku lereng gini guda, nika pantura, gini guda mereka. 1575 adipati pertama Pemalang putrane Sultan Wida Adiwijaya. Mung generasi kedua Pajang bubar. Lho niku generasi sultan bae mboten saged langgeng. Niku pelajaran kita. Iya ya, apa nyungkur arep anjik-anjik jenenge wong tua tok? Apa mung anjik-anjik jenenge mbah tok? Apa mung anjik-anjik jenenge Rama? Sedangkan Sultan Adiwijaya mawon bertahan sampai putrane mawon Pangeran Benowo pun Pajang bubar. Dipancakali sinten runtuhe Pajang? Mataram Panembahan Senopati, putra angkate Sultan Adiwijaya. Pindah teng kota gede Adiwijaya, sinten putrane pun Danang Suto Wijaya, anak angkat Panembahan Senopati. Nurunaken sinten putrane pun asmanipun Hanyokrowati, nurunaken Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Generasi kepapat Amangkurat I mriko gegeran. Ramane ngantemi Landa, tekan putra malah rangkulan karo VOC. Mung generasi papat Tesi Mudun Mali Pakubuwono II pecahe Surakarta karo Yogyakarta. Niku generasi sultan mawon pak, generasi ratu mawon pak, geger-gegeran. Konflik ora rampung, rampung. Konflik ora rampung, rampung. Niku sing duite pirang-pirang mawon, bandane taker-taker tumpuk tundung. Niku mawon mung generasi loro, generasi papat. Napa malih kula jenengan? Mulane nek mboten direwangi tirakat dhewek, ora direwangi prihatin dhewek, ora direwangi tirakat dhewek, mulane kula weling teng lare-lare binangun, Dik. Nek jenengan nampa bumi waris, lemah waris, bumi waris, lemah waris, kulo menyarankan, ora perintah tapi menyarankan, nek saged ampun gampil didol. Kulo menyarankan mawon, ora perintah, iya ora ngelarang, didol ya ora apa-apa, ya ora apa-apa wong nyong ora nampa mlebe iki. Ora apa-apa. Mboten napa-napa, mboten apa-apa. Tapi kulo matur garis bawahi kalimat Quran. Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki dijaga kali Allah, turunane diparingi, diwarisakan, diwarisakan. Kenapa? Karena kita hak pakai, bukan hak milik sebetulnya. Hak pakai tapi kan duweni, duweni tapi kan mengko alih tangan. Mati alih tangan, mati alih tangan. Iya nek turunane nompo, lha nek urung mati wis didol. Wis alih tangan mal, mali alih tangan, alih tangan, alih tangan. Biyen Demak genti Pajang, Pajang genti Mataram, Mataram genti Surakarta, Surakarta tambah maning Yogyakarta. Wis kerajaan runtuh mlebu teng Indonesia tahun 1945. Sing nyekel pun beda be, beda ana sing perhutani, ana sing dikuasani Belanda, ana sing dikuasani pribadi. Mun kenapa nek bisa aja gampang didol? Siji lemah niku pun catetane teng Quran wonten. Bumi adalah hak pakai, dari nganggo direksa dirumat dadi dalane rezeki. Nomor loro, lemah majune suwe, maju larang regane beda karo umah. Umah dibangun setahun, rong tahun, limang tahun, gedene 10 tahun didol sora payu. Sing payu larang apane? Lemah. Tengono sapa mawon per meter. Tengene kula tesi ubin. Mboten ubin malah, ngene-ngene kula tesi sangga, satu sangga 5 ubin. Seupin pinter meter mas 14 meter butuh ngutus. Satu pin 14 meter persegi. Ya nggih niku. 1 meter kali 14 meter. Satu pin niku. Tesi. Lah mriki mun meteran nggih, Pak. Mun meteran ono sapa ndi yang pundi mawon rata-rata menapa meli kota sekitar alun-alun pun meteran.
Mulane mboten wonten omah ageng wontene ali tapi didamel ing inggil. Mulane lare-lare nek nambah bumi waris nek saged niki. Kula mboten ajeng marahi, mboten ajeng larang ora. Nek saged aja gampang didol. Dasare apa, Mas? Dasare Quran. Bumi adalah hak pake. Dirumat didatangna dalan rezeki, tanduri muncang, tanduri kentang dadi dalan wasilah dalan rezeki. Didatangna umang ku pengiyuban kula jenengan, Nomor loro, bumi niki maju nisue maju larang regane beda karo umah. Sing nomor tiga, Mas, tapi kulo butuh tak adol ya. Iya, boleh? Boleh. Onten nikune mboten cara nikune welinge onten. Nek jenengan adol waris saka wong tua lemah, dol duwite pira? Tarolah kata 100 juta. 100 juta itu 50 juta engko kebutuhan. Sing 50 juta nek saged ditumbasaken tanah malih dadi tanah ijolan tanah. Lemah diijoli tetep karo lemah. Mulane wonten tiyang adol lemah teng darat. Dewe mboten purun arto, aku gelem atur lemah kiye, tapi aku njaluk sawah. Berarti nopo tukeran kali sawah saged berarti lemah tetep ganti lemah tanah ganti tanah. Niku nek saged. Kenapa? Ngeregani jasane perjuangane wong tua. Wong tua mbiyen oli ngumpul-ngumpul narekasane kaya ngapa? Tekan anak kok gampang temen karya dol. Niki ngelingi perjuangane tiyang sepo niku welingane kaya niku karena kalimat inna nahnu inna nutinggi ni Quran niku saora-ora ni onten tigo. Satu, berbicara tentang tanah lemah bumi, inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurjaun, lemah tanah bumi. Nomor loro sing dijaga kali Allah, nomor kali Al-Quran, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mulane ora ketang sepiraha masyarakat binangun sareng-sareng cekel Quran, ora ketang seayat. Lho kok ketang seayat, Mas? Iya, wonten preman teng ngene kiai tetep dipancak ditampak Pak Kiai dalem. Kula kepengin sekte nggih, kula pengen dadi wong sing top-topan rejekine lancar ya, kula pengen dadi wong sing top, kula pengen dadi sing rezekine gampang rajin lancar rezekine. Oh ngono nggih, kula nyuwun amalane wiridane ya. Lah usahamu apa? Begal karo maling. Niku. Tapi kelimbahnya tetap ditompo ngene ya. Kenapa? Proses. Diparingi nopo? Al-Qur'an. Kupengin dadi wong sing sekti nggih. Nek saya diwaca nopo? Wa idza batastum batastum jabbarin. Satu ayat. Karepe nopo? Ben preman elah tetep atine wonten Quran. Polisi mboten purun jagani preman, tentara mboten kober jagani preman. Sing saged jagani tiang niku sapa? Mboten sing saged 24 jam Gusti Allah. Maka atine diparingi saayat. Wonten tiang mumet pusing, Pak Kiai kula nyuwun tulung. Kenang apa? Kula dereng ketemu jodohnya diwaca. Kula lagi seneng karo si anu nya diwaca. Napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maksudnya napa? Ben bocah niku pusing lagi seneng karo tiang, ben orang ngambah watu gede kayu gede sing diwaca sunmatek ajiku aji jaran goyang tak goyang goyang. Ngonjagani ati Pak Kiai nopo, kula pun bojo tapi kula pusing. Kenang apa? Jan bojo ni kula cerewet berisik PK ya radio. Pripun Pak Kiai? Si dikandel atimu, dikandel kupingmu. Carane pripun? Kiye diwaca nggo wiridan. Nopo Pak Kiai? Sumumbuk munom yun fahum la yarjiun. Satu ayat. Male, ben umay ageng rezekine gampil dongane napa? Ora sangel-angel. Teng sarai Haisi Bakhr, Mbah Imam Abdul Hasan alias Syadili, Tariqah Syadiliyah wonten kalimat addu'a li imaratil amlak. Sare Haisi Bakhr, Mbah Imam Zaruk. Kalimatnya napa? Addu'a li imaratil amlak. Tunggu Quran sing kung gedhekna kepemilikan. Dongane ora ngel-angel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Diwaca piminten Mas? Ora sakakeh, cukup ping 100 ora angel ora suwe. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ping pinten bar salat ping 100. Suwen Mas, sik kesuwen leng ngrasani uwong. Sik suwe leng ngandakna eleke uwong. Kon wiridan ku angel pol, polan jalukane muluk-muluk kon wiridan wegah.
kon jalukane macem-macem kon tirakat ora gel. Nggih nggih. Niku donga niki masyaallah niki. Donga niki diwaca teng omah insyaallah omah sing gedhe niki. Donga niki diwaca teng grup demplok. Insyaallah ngagengi lancar laris. Donga niki diwaca teng toko, tokone laris gedhe niki. Diwaca teng bojo, bojone gedhe niki. Gedeni sabar ibu, gedeni gemati, gedeni tersenane Allahumma. Lha iya, mulane apik-apike wong wadon nek nderek dawuh Kanjeng Nabi napa? Al-wadud, al-walud. Al-wadud gedhe tresnane, al-walud sing bola-bali meteng. Nggih, niku nek cara Kanjeng Nabi kaya niku wong wadon sing apik sing kepriwe? Udu sing lenje-lenjean mawon kadangkala kenal insanu ajula menungsa niku makhluk sing kemrungsung wong wadon kok kemrungsung kepengin ayu tapi kemrungsung akhire kemayu wong kepengin pinter selek keminter dadi ini keminter wong kepengin luhur tapi kemrungsung akhire kumolu luhur wong kepengin ayu kemrungsung kemayu akhire nek wis kemayu dina setu malam minggu senengane metu guyang guyu pamer pupu payu seketewu mas nopo kemrungsung wakanal insanu ajula menungsa niku makhluk sing kemrungsung wakanal insanu aksaru syai'in jadala menungsa niku makhluk sing senengane bantah nopo bu wong senengane biasanya tentang binangun sing tentang bantah wong lanang napa wong wadon? Wong wadon. Alhamdulillah pada ngaku. Ulane Mbah Ibnu Arabi niku bu niki bapak-bapak kudu ngerti, ibu-ibu mboten nusa mboten napa-napa. Niki bapak-bapak kudu ngerti. Wong wadon nek nderek Mbah Ibnu Arabi ulama Spanyol niki. Spanyol, ngertos Spanyol, Bu. Spanyol niku kretek ngulon, Spanyol. Spanyol. Membaca karakter uang niki mas membaca karakter uang uang ge modele kaya ngapa sifatnya kaya ngapa saged ditonton apa nih Mbah Ibnu Arabi ngendika endi ana wong wadon gulune pendek kulite kandel gulune cekak gulune cendek gulune pendek kulite kandel wis ora sate me gulune bu gulune cendek kulite kandel niku biasa nih uonge ngeyelan ning ora mudengan wis repot nih gini wis ngeyel ora mudeng mas wis ngeyel ora mudeng wis ngeyel dikandani ora mudeng semua ora mudeng ngeyel wong wadon nang binangun nih mas-mas ya kudu ngertos wong wadon kok meripate sipit batu ke rodo ombo lambene si tipis janggute rodo lancip kidi jamin galake pol-polan pas rodo sing tengah oh iku galake nemen iku sing tengah iku biasanya galake nemen iku sapa-sapa ditelabung mas iya teladung bae ora urusan niku nek wong wadon beda karo wong lanang kok nang binangun kok irunge mbangir mripate rada sipit lambene rada tipis rambute gondrong sisan nggih padha nggih biasane wonge hemat rajin menabung niku nggih wonge hemat rajin menabung niku nggih itulah sifat kita sifat kulun jenengan wakanal insanu ajula menung sama lu sing senenge kemerungsung wakanal insanu aksaru syai'in jadala senengane banta innal insana layadagha menung seniku malu sing senenge berlebihan senengane berlebihan innal insana li rabbihi lakanud senengane apa? Ngilang-ngilang nak nutup-nutupi Milo rata-rata disebut ngaten niku kali Quran. Mulane ora ketang sayat ati kula jenengan wonten Qurane. Ora ketang sumumbuk mun niku. Ora ketang wa ida batastum batastum jabarin. Nggo jaduk niku. Monggo.
ben atine tetap wonten Quran. Kenapa? Dadi penyelamatnya faati kulun jenengan binjang Allahumma. Sing nomor tiga, sing dijaga kali Allah napa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Menungsa niku sing dijaga kali Allah napa? Amal-amal niku. Mulane jenengan tindak ngriki ampun krana panitia, napa mali krana gula ampun. Krana panitia ampun, krana sinten kumpul teng ngriki krana pangeran kaping kalih diniati dadi anak ingkang bekti kali tiyang sepuh barokah metri bumi kelingan leluhur. Amin Allahumma ya Rabbal. Niki nadane anu Mas Sidorondo. Nadane. Nadane Sidorondo. La la la le la la la le la le la le. Eden niki. Cara Cilacap apal kecepal. Napa? Dungo ben lare-lare seneng masjid. Seneng musala. Jadi ora saben-saben ana tarhim nang kono sapa.

0: Warung titik ini jebule kaset.
1: Ini apa ini?
0: Kadang-kala mejite rame nang kaset, bahkan takbiran rame nang YouTube. Takbir sih kecil, wakili YouTube mbak. Wakili YouTube, takbiran sepada megah. Tapi ini papat, si jengku game-game aja sih digeletak, nah si jengku nonton bareng, nonton bal. Singkong takbiran HP ini YouTube, be, masya Allah. Lain aku lo lare-lare, nek teng kono sopono, nek Bilal terawih no, Al Khalifatu niku nggih. Ula Amirul Mukminin, Sani atau Umar bin Khattab, Sarjatun bin Ma'afan, Rabi'atu Ali bin Abi Thalib. Ponten niku nggih, asma sahabat nih. Niku pripun niku mas, kaya niki. Bilal terawih kenging nopo kok ngagem asma sahabat. Niku dalam rangka rumiyin ngalang-alangi golongan sing geting karo Mbah Abu Bakar, geting karo Mbah Umar, geting karo Mbah Usman, ning ngagung-agungaken Mbah Ali. Sinten kaum Syiah. Napa? Kaum Syiah. Dados niku ngagung-agungaken Mbah Ali tapi ndadak acara menghina Mbah Abu Bakar. Menghina Mbah Umar. Mulo untuk membendung manuver sing kaya niku maka saben langgar rumiyin zaman Mataram niku setiap langgar Bilal trawe orang mung salat datang Kanjeng Nabi mawon tapi nyebut muji asmane sahabat. Niku setunggal. Tapi nentang Jakarta napa? Nentang Jakarta napa? Rupa Subhanal Malikil Ma'bud. Ngerti? Nanti mireng nggih, Pak. Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subhan Qudus Rabbana wa Rabbul Malaikati war Ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kudune kaya niku, kudune tapi gandeng kebanteren saking semangate kewaregen kolek. Bukan nih kasih akhirnya terawih saking semangatnya kulo mireng niku bocah-bocah sami tengah aku towa speaker lelebut jadi saya bad-bud nah ini lah nih alon cetah dan ini alon tur cetah subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'wujud subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan subhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Nanti niku dadi lare-lare binangun remen karo agama nggih remen karo salat kudu remen karo jamaah alhamdulillah remen karo napa mangke dalu warokan.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
4: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari monggo dikonsumsi Biosi Hagelnya.
5: Biosi Sihaga tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

ente ente sami si penunggal pateno no no sombonge dipateni penunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama driji sing tengah jari manis niki nggih mbak sapa Fani kali sinten Mbak Aida niki jari nopo sing tengah manis mboten niki jari dok kena manisnya ada di kamu langsung semaput ye jari manis mulai nih bakal dijogo niku sekecah lindamel tembung wong niku bisa dadi jempol nek saged ngelakoni 4 driji jentik napa niki mas mbak manis niki nggih manis niki manis sing tengah penunggul sing niki penuduh nembe sira dadi jempol syaraté wong dadi jempol wong sing top niku sing kepriwe diarani wong top wong jos jis niku sing kepriwe patang perkara siji dadi wong jentik aja seneng otak-atik barangé liyan aja seneng nyolong jentik kok ngapa wong kudu tul silit pitik ngenten niku nggih Pak jentik niku wis meniku mawon cekap wong niki ndrog ngenten nggih wong tutul silit pitik jentik maknane aja seneng otak-atik barang liyan aja seneng nyolongan termasuk aja seneng korupsi korupsi PLT korupsi MBG dan sebagainya nomor loro dadi wong sing manis akhlake kalimate tutur tembunge obes polae wa innaka la'ala khuluqin adzim akhlake agung illa man atallaha biqalbin salim atine waras nomor 3 dadi wong sing unggul penunggul mulane wonten kalimat apa ana dong ngendi-endi si penunggal penunggul jari tengah paten nono maksudnya apa sombongnya jadi pol-polaken penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama ngungkul driji tengah paling dhuwur ngungkuli sesama aja di ndak kualat lah iyo bener kandamu napa lali sumber ketiwasan sak beja-bejene wong lali isi beja wong eling lan was padha kan ngaten nggih ugemane wong Jawa mila kula matur asma para luhur ngantos Sri Susuhunan ngantos Kanjeng Pangeran Mangkunegara ngantos Pak Soeharto dibeto-beto niku dalam rangka napa ben kula jenengan para pewaris tiang sepuh penerus nggih dalam rangka napa kelingan luhur kelingan para punden ben ndungakaken kaping kali nglajengaken perjuanganipun tiang sepuh saestu Bapak Ibu muga-muga wasilah adicara niki pun beberapa hari nggih Mbak nggih kala wingi pun masyaallah kathah kegiatan muga-muga kesel kula jenengan saya kula jenengan dados ngamal ingkang sae kapingkali dados raos matur nuwun kali tiang sepuh para luhur dengan cara ndonga-ndongakno para luhur wonten binangun wonten pulo sak pulo sarin leres alhamdulillah milo sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwet Allahumma ubat-ubat binangun pulau sarin diparingi selamat alhamdulillah tunggu ngomong bocah ben seneng ngaji niku mboten angel mengurak gelem ngelakoni nopo la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shodiqul wa'dil amin jadi mbak-mbak ibu-ibu terutama mahmud mahmud mamah muda.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Sarana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Jenengan nek momong bocah solawatan, dulang bocah, ngapunten nyusoni bocah, ngemi bocah, nopo disolawati dungan iniku la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, niku nganggun iniku. Jenengan ya kulo ngerti, jenengan pun gaul pun cekelane TikTok tembangane suara gelem solawatan ora kok sikil lagune sayang ese opo selawase yo mung kowe kowe kane opo eta niku nek ora napa pp apa bangsane kaya niku eh pp apa lagu niku sing niki kaya niku eh lare-lare niku dikut

jalan iki monggo itu nginung bocah nginung bocah nyusun bocah la ilaha illallah nadane sing api la ilaha ini gua al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'adil amin nadane kan sekeca bapak teng jawi kali nganu manu perkutut niko yo nyaut janji lu ngomong sedih lah cari sebulan raono ngaten nggih semoga-moga jenengan barokah tanduran ingkang tukul subur regine ingkang sae ngaten nggih sae ingkang adol sae ingkang tumbas kan ngaten niku nggih muga-muga barokah lare-lare paringin ingkang sholih-sholihah ngalim-ngalim barokah alhamdulillah bibarakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari ini. Kita temenin lagi ya paginya kamu biar makin asik. Dan pastinya juga biar makin semangat tayang-tayang aku sama Denang-Denang yang bakal dihadirkan juga di suasana pagi hari ini ya. Pokoknya pantengin terus di drama jaringan Besti barengan Vina cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

apa ya, diminum dulu biar sisi haganya, biar kamunya semangat, biar kamunya bisa gaspolin aja. Segala aktivitasnya lancar luncur kalau udah minum bio sisi haga. Gak lemes, gak bikin kamu apa ya, gak bikin kamu bad mood. Pokoknya suasana hatinya tuh benar-benar terjaga, karena semangat kita juga terjaga kan. Jadi jangan lupa besti, pagi-pagi gini minum bio sisi haga terlebih dahulu ya. 5-7 tetes aja kita udah bisa mendapatkan khasiat nyata dari bio sisi haga. Karena kita ketahui bahwasanya bio sisi haga ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan yang memang sangat cocok banget sebagai daya tahan tubuh kita, dan pastinya juga penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit ya. Untuk BSI yang mau dapetin bio sisi haga, bisa luncuran aja ke Radio Tri Rama Jaringan, atau juga BSI bisa pesan antar COD-an, boleh banget nanti bisa dianterin sama abang-abang kurir yang siap meluncur ke alamat kamu ya. Yang penting BSI kirim alamatnya yang pasti-pasti aja lah ya, jangan kirimnya yang palsu-palsu ya kan. Itu mah Ayu Ting Ting alamat palsu. Ayu Ting Ting siapa itu ya? Pokoknya jangan sampai memberikan alamat palsu ya BST. Cukup apa, kita memalsukan data-data kita aja. Tiba-tiba banget. Pokoknya selamat pagi aja buat tayang-tayangku semuanya. Kita bakalan goyangin kamu sampai jam 7 pagi nanti ya. Dan pastinya juga Vina udah siapin dendang-dendangnya yang enak-enak banget untuk pagi hari ini. Jadi BST-nya jangan kemana-mana lah, barengan Vina aja terus ya BST di Tri Rama Jaringan. Coba disedap semangat dangdut pagi.

0: kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit Madu Hitam Pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
3: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
3: Hmm, ternyata enak juga.
2: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
3: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap.
5: Semangat Dangdut Pagi.

kamu masih pantengin Diri Ramai Jaringan di pagi hari ini barengan Vino di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Gimana Bes, kamu pagi ini apakah sudah pada siap semuanya? Udah pada mandi, udah pada cantik, udah pada ganteng ya kan? Besti-besti aku, ya ampun, seger banget deh kalau udah mandi tuh ya Bes ya. Serasa kayak apa ya? Ya kayak abis mandi gitu kan. Namanya juga abis mandi ya, seger ya kan. Bawaannya tuh bener-bener moodnya, aduh, semangat gitu. Beda sama yang gak mandi ya Besti. Jadi semangatnya tuh kayak kelihatannya tuh loyo ya kan. Semangatnya loyo. Emang loyo ya karena belum mandi. Kayak mana lah. Yang penting Besti itu kalau misalkan pagi-pagi tuh mandi, biar seger, biar fresh gitu ya. Karena mandi itu jadi apa ya, jadi salah satu refresh juga, refresh tubuh kita juga gak sih Bes? Kamu pernah kan ngerasain kalau kamu tuh lagi lemes gitu, terus tiba-tiba kamu tuh mandi, terus kayak jadi seger lagi gitu, kayak fresh lagi gitu loh. Antara pikiran dan juga badan semuanya tuh jadi fresh, seger, bugar ya. Pokoknya semangat gitu mau menjalankan hari-harinya ya kan Bes? Bayangin aja ya, lagi bangun tidur, terus habis itu kamu mandi, kayak udah langsung semangat aja gitu kan. Jadi ya mungkin ada alasan kali ya kenapa mandi itu bisa bikin kita seger. Ada lah alasannya ya, nanti kita cari tahu aja gak sih Besti. Tapi sebelum kita cari tahu alasannya, aku mau absenin dulu deh besi-besi kita semuanya pagi hari ini yang udah pada merapat barengan Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi ya. Ada siapa aja kira-kira tayang aku yang di sana, di sini, di sono, pokoknya semuanya ya. Selalu pantengin Tri Rama Jaringan, baik melalui streaming atau juga di radio FM ya. Kalau streaming Besti bisa langsung ketik aja di webnya www.radiotriramafm.net. Mudah, gampang, pokoknya kita bisa mengakses di mana aja, kapan aja ya. Selamat pagi buat tayang aku, ada Bu Endang Suryanti dari RO4 ya. Kemarin sudah mendapatkan madu si pahitnya, luar biasa banget. Ada Beli Ani juga, selamat pagi Beli Ani. Pak Lijo dari RH juga selamat pagi, sudah mendapatkan madu si lambung ya. Ada Ibu Wiji, ini terima kasih Ibu Wiji dari R5 ya. Ini baru pertama kali membeli, sudah langsung ngeborong loh Ibu ini, luar biasa. Selamat pagi ya Ibu, sehat selalu. Jangan lupa dikonsumsi rutin biar tubuhnya tetap sehat dan aktivitasnya juga lancar luncur ya. Ada Pak Heri dari Kuncoro KNPI juga selamat pagi. Terus gak ketinggalan ada Ibu Suyatmi dari Talangsari ya. Gak ketinggalan juga ini ada Pak Samani dari RO4 juga sudah mendapatkan biosisi haganya. Pak Muka dari RO4 juga. Terus abis itu ada Ibu Supriyatin dari Raman Aji ya. Keluhannya komplikasi Besti, sudah mendapatkan produk herbalnya, luar biasa sekali, terima kasih. Ada Ibu Sriyana juga dari Purwosari Batanghari ya, sudah ngeborong loh, luar biasa, terima kasih ya Bu, sehat-sehat selalu. Ada juga ini membelikan untuk Ibu Juwaria. Oh, ada Ibu Juwaria untuk menjaga kesehatan ya, sudah langganan sekali. Ada Bu Rahayu Ibu Rahayu dari RD5 juga, terima kasih, sehat-sehat selalu untuk tayang-tayang aku semuanya yang sudah pada ngeborong biosisi haganya, atau juga yang sudah mendapatkan produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan ya. Ada Mas Wahyu Endra ternyata ya. Selamat pagi Mas Wahyu Endra, sudah mendapatkan madu si lambung loh ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya, sehat terus pokoknya bersama herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan, terutama biosisi haga ini ya Bes. Kita ketahui bahwasanya biosisi haga ini 100% herbal alami dan sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI, jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Yuk Bes, diminum dulu yang belum minum ya, bareng-bareng kita minum biosisi haga biar tubuhnya sehat, lancar luncur aktivitasnya.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Atas nama sinten, Bu?
3: Siti Aminah.
2: Alamatnya teng pundi?
3: Rumbia.
2: Rumbia.
3: RB 1, eh.
2: Bu, niki keluhane napa?
3: Keluhane lambung.
2: Terus napa meneh?
3: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
2: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
3: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus.
2: Napa Bu minume?
3: Minume Biosi.
2: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
3: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
2: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
3: Sakit.
2: Nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirausne malih teng awak sadaringe nginum Biosi?
3: Kecu-kecu.
2: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
3: Setengah botol lah, ya.
2: Kasih setengah botol. Berarti saat ini tenggeriwa tasik.
3: Tasik, ini kalau batus malih.
2: Setelah minum Biosi, sing dirausnya pripun, Bu?
3: Enteng, ini gateling, ini sudahnya kata. Maem, ini seneng saat ini. Terus ini kolesterolnya, ini rodok.
2: Enteng.
3: Normal, ini. Ini mau katusnya pun normal.
2: Jadi, Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
3: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
2: Matur suwun, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Terima kasih besi-besi semuanya, masih patengin terus pinanya di Sedang Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Luar biasa banget, tayang-tayang aku udah pada seger, udah pada mandi ya. Mandi di pagi hari itu sangat bagus banget loh besi, manfaatnya bisa kita rasakan ya. Dan pastinya juga tubuh kita tuh lebih fresh, kita bisa terjaga dan pastinya dilihatnya tuh gak lemas gitu. Tahu sendiri kalau misalkan besi gak mandi di pagi hari, otomatis kita juga akan terlihat kayak lesu, lemas ya. Kamu sakit ya? ya, kayak gitu kan. Biasanya dibilang seperti itu ya. Dan kali ini aku mau kasih informasi Besti buat kamu yang suka mandi di pagi hari. Kenapa? Karena ini sangat bagus banget ya. Kita bisa dapatkan manfaat luar biasa ketika kita mandi di pagi hari. Yang pertama adalah bisa melancarkan sirkulasi darah kita. Kenapa? Karena air yang mengalir di kulit kita itu ternyata bisa merangsang peredaran darah agar lebih optimal ya. Jadi benar-benar lancar gitu ya, Bes. Terus bisa juga meningkatkan fokus dan energi kita. Jadi sensasi air, terutama air dingin ya, ketika kita mandi di pagi hari menggunakan air dingin, itu bisa membangunkan sistem saraf dan juga membuat pikiran kita tuh lebih cepat terjaga gitu ya. Yang awalnya lemas, lesu ya pagi-pagi, udah memikirkan ini itu, ina itu ya. Tapi ketika kita langsung mandi, itu serasa kayak celing gitu ya, Bes ya. Celing gak tuh? Iya, kayak fresh aja gitu tubuhnya. Dan kita juga lebih fokus aja ya, Bes, karena kita sudah mandi di pagi harinya gitu. Apalagi dengan menggunakan air dingin, itu sangat bisa kita dapatkan manfaatnya. Itu bisa meningkatkan fokus dan juga energi kita ya. Bisa juga mengurangi stres, Bes, karena paparan air itu bisa membuat merangsang hormon yang memperbaiki suasana hati kita dan juga menurunkan ketegangan ya. Bayangin aja, kita mau OTW kerja ya, tapi belum mandi sama sekali. Otomatis kita tuh kayak ya mungkin ada lah yang bisa mengontrol emosionalnya, tapi ada juga yang enggak gitu kan. Jadi kalau bisa pagi-pagi tuh udah mandi, udah fresh gitu. Jadi kita tuh udah siap memulai hari kita dengan sempurna ya, Bes ya. Semoga aja sih sempurna, tapi kadang ada aja halangannya ya, Bes ya. Enggak sesempurna itu sih, tapi seenggaknya kita tuh tubuhnya udah fresh aja karena udah mandi ya. Terus kemudian ini yang terakhir, Besti, ternyata manfaat mandi di pagi hari itu bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi kebiasaan ini dapat meningkatkan jumlah sel darah putih sehingga tubuh kita itu tidak mudah sakitnya. Nah, itu Besti yang bisa kita dapatkan dari kita yang sering mandi di pagi hari ya. Mandi pagi hari itu bukan cuman ketika kita waktu mau kerja aja ya, Bes. Sebelum jam 5 subuh itu juga bisa kita mandi, Bes. Itu juga sangat bagus banget ya. Bahkan ketika kita mandi sebelum jam 5 pagi itu katanya bisa sebagai obat ya bagi kita semua, terutama untuk besi-besi semuanya, kayak bisa jadi terapi gitu ya. Katanya sih seperti itu, Bes. Tapi ternyata kita juga bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari kita mandi di pagi hari. Kan itu juga udah pagi ya kan. Jadi untuk besi-besi semuanya, jangan lupa ya, mandi dulu sebelum kamu berangkat kerja. Kalau bisa, Besti tuh mandinya 2 kali sehari ya. Jangan sampai cuman sehari aja. Udah kamu mandinya cuman sekali ya, ngirit kayaknya sih kalau mandi cuman sekali ya kan. Ya jangan ngirit-ngirit banget, tapi seenggaknya kita tuh udah mandi aja gitu. Jadi fresh pikirannya, fresh juga tubuhnya. Jadi kita siap memulai segala rutinitas kepadatan setiap harinya dengan semangat yang sangat luar biasa ya. Dan Besti juga bisa konsumsi biosisiaga nih untuk menjaga supaya kita tuh tetap terjaga, semangat, dan pastinya tubuhnya gak lemes-lemes. Dan pastinya ini juga bisa jadi rekomendasi untuk besi-besi semuanya yang sekarang ini ada keluhan ya, berbagai penyakit yang dirasakan, supaya cepat sembuh ya, bisa minum biosisiaga. Bisa dikombinasi juga dengan beberapa produk herbal yang tersedia di Trirama Jaringan ya. Langsung aja cus diminum yang udah pada stok. Jangan sampai lupa, udah diingetin ya, besi-besi semuanya diminum rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja ya. Kamu bisa dapatkan langsung di radio kesayangan kamu ini. Untuk yang mau pesan antar, boleh banget langsung aja kamu calling ke call center dari sekarang ya. Konsultasi gratis untuk sekarang ini juga boleh banget. Yuk langsung hubungi di 0831 760 600.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
9: Aduh, Belsi, gak kerasa ini ya waktunya udah habis aja. It's okay, no problem ya, Bes. Setiap hari akan selalu ditemenin barengan Vina ya. Untuk besti-besti aku, jangan bosen-bosen, jangan kamu malah pergi ya, Bes. Selalu pantengin Trirama dan jaringan aja. Karena setelah ini juga ada program selanjutnya yang bakal nemenin kamu biar makin semangat lagi beraktivitasnya bersama Trirama jaringan. Vinanya pamit ya, Bes. Sampai jumpa kembali besok dan bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantau radio, pantau Tri Rama, digoyang-goyang asyik.
5: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lintas Barat Jalinbar, tepatnya di pertigaan Bang Lampung atau Iga Bakar Pringsewu, peristiwa tersebut melibatkan dua sepeda motor yang diduga mengalami tabrakan dari arah berlawanan. Menurut keterangan saksi di lokasi, suara benturan terdengar cukup keras dan kedua kendaraan mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah pengendara mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Lokasi tersebut juga dikenal cukup padat karena banyak kendaraan yang keluar masuk maupun hendak menyeberang jalan. Pengendara yang melintas di kawasan tersebut diimbau untuk lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan, dan memperhatikan kondisi lalu lintas sekitar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.